0: Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tes Mudara Untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy. Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan kenaikan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200, artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu, dua medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya microslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Ya, pendengar, selanjutnya kita update untuk perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan terhubung bersama perkirawan dari BMKG Minangkabau. Itunya ada Bang Hanggra di lantai telepon. Selamat pagi, Bang Hanggra.
4: Selamat pagi, Bang Ian.
3: Iya, apa kabar pagi ini, Bang Hanggra?
4: Alhamdulillah, sehat, Bang Ian.
3: Alhamdulillah. Baik, Bang Hanggra, kita update lagi untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Silakan, Bang Hanggra, langsung menyampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
4: Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Selasa 29 September 2026. Nah, untuk pagi hari ini terpantau wilayah Sumatera Barat didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan masih terpantau di Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Solo, Kabupaten Solo, pesisir selatan, dan sekitarnya. Nah, hujan ringan hingga sedang disertai petir juga terpantau di wilayah Solo Selatan dan sekitarnya. Nah, untuk siang sore hari, diperkirakan wilayah Sumatera Barat dominasi cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, 50 kota, Kota Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Tanah Datar, pesisir selatan dan sekitarnya, dan potensi hujan sedang serta petir diperkirakan ada di wilayah Pesawan Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan sekitarnya. Oh iya, hujan ringan juga di Kota Padang dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari, potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Kota Pariaman, dan sekitarnya. Untuk potensi hujan ringan sedang disertai petir diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan sekitarnya. Nah, terakhir kami BMKG menghimbau masyarakat untuk 2 hingga 3 hari ini memang ada gangguan di wilayah Sumatera Barat, gangguan dinamika atmosfer. Makanya potensi hujan itu diperkirakan sedang hingga lebat, hingga sangat lebat. Nah, kami BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti genangan, terutama bagi yang berkendara karena bisa menyebabkan jalanan licin, luapan air sungai yang tiba-tiba bagi yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai, potensi longsor, potensi banjir, dan lainnya. Kemudian jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, sosial media kami di BMKG Minangkabau, dan tentunya RRI, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Semoga bermanfaat, demikian Bangnya.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Anggra untuk kesempatan pagi hari ini, Bang Anggra, dan rekan-rekan di sana selamat bertugas, sehat selalu Bang Anggra. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan update untuk informasi lalu lintas kesempatan pagi hari ini, dan di line telepon kita sudah terhubung bersama Bribtu Suci. Selamat pagi, Bribtu Suci.
2: Pagi, Bang.
1: Iya, dengan Ian di Studio Persatu. Bribtu Suci, silakan laporannya untuk kesempatan pagi hari ini.
2: Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Bersama saya, Bribtu Suci Kofifa, dalam program Traffic Update. Dan saat ini saya berada di simpang Jasara Harja dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari tempat saya berada. Dapat kita lihat bahwa arus lalu lintas dari arah Jalan Kis Mangkucangkoro menuju Jalan Ujung Gurun terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan dapat juga kita lihat dari Jalan Katib Sulaiman menuju Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan dalam presisi Polantas Pulau Sumba, Rancabang.
1: Baik, terima kasih banyak laporannya, Bribtu Suci. Selamat bertugas juga rekan-rekan di sana. Sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, sekian pendengar untuk laporan di kesempatan pagi hari ini, Pro 1 Traffic Update juga untuk Anda semuanya. Dan kita masih akan hadirkan rangkaian informasi, dan untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya

0: bagi masyarakat awam saat terjadi tanah longsor dan belum ada petugas yang datang ke lokasi kejadian, perlu adanya pengetahuan seputar langkah pertolongan pertama pada korban tanah longsor. Menurut dokter ahli, saat korban tanah longsor terjebak dan tak dapat bergerak, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu korban tetap dapat bertahan hidup sambil menunggu petugas medis. Korban yang terjebak sudah pasti mendapatkan udara yang sangat terbatas. Biasanya korban justru lebih banyak menghirup karbon dioksida yang mereka keluarkan saat bernafas. Selain itu, segera berikan air minum yang cukup agar korban tetap terhidrasi. Sambil melakukan upaya tersebut, Anda perlu segera menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan ambulans dan tenaga medis dari rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian tanah longsor. Jika korban tanah longsor mengalami benturan atau luka, penanganannya juga berbeda. Saat menolong disarankan agar Anda jeli memperhatikan bagian tubuh mana saja yang terluka atau memar. Amankan lokasi dan korban, lalu segera pindahkan ke lokasi yang aman. Selain itu, jika terdapat luka terbuka, pendarahan, serta korban yang tertimpa kaki atau tangannya terlihat tidak sama panjang, jangan disentuh, karena dikhawatirkan justru memperparah kondisi. Untuk menahan pendarahan, Anda dapat menutup lokasi pendarahan cukup menggunakan kain. Dengan mengetahui langkah untuk pertolongan pertama pada korban tanah longsor, kini Anda bisa berjaga-jaga jika sewaktu-waktu berada di lokasi kejadian. Selain itu, Anda perlu tenang dan tidak panik saat memberikan pertolongan pertama agar bantuan yang diberikan bisa tepat, efektif, dan efisien.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumba Gut Fahrogi Adriani Sumparu saat dihubungi RRI Padang kemarin mengatakan Pertamina melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi produk di lapangan sekaligus kesesuaiannya dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pertamina Patraniaga juga melakukan cross-check terhadap penerimaan BBM jenis Pertalite serta hasil pengujian laboratorium terbaru. Farugi menyampaikan, berdasarkan hasil sampling dan pengujian awal di SPBU, sampel Pertalite dinyatakan sesuai spesifikasi termasuk dari sisi density dan tidak ditemukan adanya kandungan air dalam sampel. Untuk melengkapi pemeriksaan, Pertamina mengambil sampel Pertalite pada 6 titik SPBU yang ada di Kabupaten Agam dan Kota Padang untuk menjalani pengujian laboratorium memastikan kualitas produk pada titik penyaluran sekaligus memperoleh gambaran kondisi Pertalite secara menyeluruh. Dan informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, kita akan masuk dalam program Dialog Padang Menyapa. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, nanti kita akan undang juga partisipasi Anda melalui line interaktif ya, dan juga melalui live YouTube juga ya. Silakan untuk Anda yang ingin menyaksikan live visual kami melalui aplikasi RRI Digital serta melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar, untuk Anda berikutnya kita akan sama-sama ikuti Dialog Padang Menyapa, dan dimanapun Anda berada, ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya, pendengar, untuk pagi hari ini dialog Padang Menyapa kita membahas kaitan dengan gempa 30 September Sumbar, ya, pembelajaran 17 tahun budaya sadar bencana. Nah, ini akan sama-sama kita peringati, ya, gempa 30 September yang lalu di 2009, ya. Dan ini seperti apa kejadiannya dulu yang sangat bersentuhan dengan kejadian ini. Dulu adalah wali kota kita di periode itu, waktu itu ya, di 2004 hingga 2014, ada Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar MSI, nanti akan berbincang bersama kita. Nanti ada juga bersama kita akademisi dan pakar gempa Indonesia Universitas Andalas, ya, Dr. Insinyur Badrul Mustafa Kemal MSDAA DEA, ya. Terus juga ada Bapak Hidayatul Irwan, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sumatera Barat. Dan ketiga narasumber ini alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di Zoom Meeting. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak-bapak. Selamat pagi.
2: Amin.
1: Selamat pagi.
2: Prof. Amin. Amin. Halo. Kalau jadi tentara ribut, Roy.
1: Selamat pagi. Bapak-bapak, ya, selamat pagi. Ya. Ini asik sekali ini perbincangannya, bapak-bapak.
2: Jadi PRRI terus kita.
1: Halo.
2: Baru jadi.
1: Halo.
2: Jadi Prof kita.
1: Halo, ya. Pak Badrul.
2: Iya.
1: Halo.
3: Pada tuh sehat, ya?
1: Halo, selamat pagi.
2: Alhamdulillah.
3: Di Unhan kita, sih. Jadi...
1: Oke, kita masih coba tersambung. Sepertinya audio kita belum tersambung bersama para narasumber, ya. Dan kita coba undang lagi. Halo, selamat pagi. Halo.
3: Ya.
2: Udah.
1: Halo.
2: 12 tahun sudah ngajar itu.
3: Betul.
1: Halo, Pak.
3: Syukur alhamdulillah.
1: Dayatul.
2: Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Halo.
4: Mau tajo Dayat Pak Fauzi Bahar.
1: Baik.
3: Iya.
1: Halo, selamat pagi.
2: Boleh.
1: Ya, selamat pagi.
3: Belum masuk ada RI lagi.
1: Ya, halo, ya, selamat pagi. Pak Badrul, selamat pagi. Yep.
4: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Pak Badrul. Selamat pagi, Prof. Madatua, ya. Selamat pagi juga, Pak Hidayat.
3: Yap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar bapak-bapak pagi hari ini?
4: Alhamdulillah.
1: Oh, serempak, ya. Tadi sepertinya asik sekali ini ngobrolnya, ya. Ini kalau sepertinya ada reuni akbar ini di sini.
3: Okay. Ini satu frekuensi.
1: Ya, kita satu frekuensi semuanya, ya. Oke, okay. Bapak-bapak, ini kita sebentar lagi akan memperingati, ya, gempa 2009 lalu yang ini memang sangat luar biasa. Masih tersimpan di memori kita bersama-sama, gitu, ya, kejadian saat itu, dan sangat mengingatkan kita bagaimana saat itu gempa itu dahsyat sekali, ya. Dan yang ini juga yang sangat memorable di RRI itu adalah wali kota masa itu. Nah, ini bersama kita Madatua ini yang masa itu menjabat, ya, di tahun 2004 hingga 2014, ya. Wali kota masa itu. Nah, ini kan masa di gempa itu, Madatua, ini di 30 September 2009. Gempa bermagnitudo 7,6, ya. Dan korbannya juga tercatat itu sampai ribuan, ya. Nah, ini untuk kita mengingat kembali mungkin kejadian di masa itu, Madatua. Mungkin ada hal-hal
2: kenapa
1: yang...
2: Kenapa suara saya kecil, ya?
1: Halo, Madatua? Iya. Madatua, halo? Bisa dengar kami? Prof? Okay.
4: Ya.
1: Ya, bisa mendengar kami di studio, ya, Madatua?
4: Bisa, baik. Alhamdulillah.
1: Jadi, Madatua, ini yang kita ingat mungkin di 2009 waktu itu, Madatua, ya, kondisi yang mungkin bisa Madatua bisa gambarkan kembali ke pendengar seperti apa masa-masa itu. Mungkin ada pendengar yang mungkin belum bertemu masa itu ya. Kalau zaman-zamannya sekarang itu gen alpha itu mungkin belum ketemu sama masa itu ya. Nah, ini Mbak Dato bisa kita ingat lagi kondisi Kota Padang saat itu seperti apa waktu itu, yang juga kalau tidak salah ya Mbak Dato juga bermarkas sementara di RRI Padang waktu itu ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan Mbak Dato.
2: Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Profesor Bahrul, Pak Ida,
4: ya, Pak Tua.
2: Semuanya, pendengar semuanya, di mana saja berada, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia, selawat dan salam berimbisar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk baca Al-Fatihah untuk Pak Batir Kamsah yang baru saja meninggal. Beliau salah satu andalan saya ketika di RRI itu, beliau menerima terpaut ya. Langsung dalam sidang kabinet saya. Dalam sidang kabinet saya diterimanya. Mari kita baca Al-Fatihah. Semoga juga kejadian Padang Sumatera Barat seluruhnya bahagia tak terpisahkan dari ibadah beliau. Al-Fatihah.
4: Al-Fatihah.
3: Al-Fatihah. Ya.
2: Amin. Terima kasih. Ini saya kadang-kadang haru sendiri mengenang kembali peristiwa 30 September itu, di mana RRI adalah kita
4: dengan itu. Ini tidak perlu direvisi,
2: Halo. Iya.
4: Ya, dengan jumlah peserta yang mendaftar dengan waktu yang BSK, nah, itu masih bisa mendapatkan ketertinggalan.
2: Halo.
1: Iya, silakan Mada Tua.
2: Oke. Okay. Dengar suaranya ya?
1: Iya, dengar.
2: Oke. Okay.
1: Halo Mada Tua, silakan di unmute dulu Mada Tua.
2: Halo?
1: Ya, silakan.
2: Oke.
4: Okay. Oh, Tua, Kak Titi, Pak Poni ya?
2: Iya. Suara siapa lagi? Halo?
4: Pak Badi,
1: ya. Ya, Pak Badrul, boleh di mute dulu Pak Badrul. Oke. Okay. Silakan Mada Tua.
2: Iya. Kita sejujurnya saya akui bahwa andalan waktu gempa itu adalah RRI. Kena belajar dari tahun 2007, waktu gempa 2007 yang cukup besar juga, yang membentukkan Sultan Kasim, Syekh Sultan Kasim, putranya Pak Edi meninggal, jenazahnya terlimpit ya. Berdasarkan pengalaman itu, saya di RRI juga sebetulnya itu.
1: Yeah.
2: Menjelang Ramadan itu ya. Seingat saya. Saya masih ada di Lubuk Menturun, mengawasi orang Bali mau. Terus gempa, sore itu saya lari pulang, saya ke RRI. Saya menyampaikan itu. Ya. Setelah ambil jenazahnya Pak Edi di runtuhan itu. Yang kedua, belajar dari itu, ketika gempa 2009 itu saya sedang berada di kantor. Itu gempanya goyangnya bukan ke kiri kanan tapi ke atas ke bawah. Saya sedang berada di kantor. Di kantor saya itu ada akuarium, langsung rebah. Ikan yang ngelepar-ngelepar, almari saya rebah. Saya berlindung antara pintu. Di kusen pintu itu saya berlindung. Jadi karena kusen itu pasti tidak akan runtuh. Yang lain sudah rebah. Nah, saya turun di bawah, saya lihat darah berceceran. Sopir saya sudah standby, saya pulang. Saya pulang sampai di rumah, saya cari istri anak saya, saya suruh lari. Kemudian terus di halaman itu, saya berpisah sama istri saya bilang, kalau terjadi apa-apa, inilah pertemuan kita terakhir. Saya sedang dinas, saya bilang. Terus saya suruh pakai mobil saya berlari ke RRI. RRI dengan bukitnya cuma 300 meter. Saya berlari ke RRI, karena udah macet, Sudirman udah macet itu. Ya. Kemudian saya di sana sudah hilang semua. kemudian listrik mati, semua mati. Ada Pak Punil satu.
1: Ya, ya, benar.
2: Saya sebagai pesuan khusus, ya saya diajak ke bawa heli, saya diajak ke bawa kereta api, saya bawa kapal, saya bisa. Tapi tidak pernah diajarkan menghidupkan radio gitu ya.
1: Benar, benar, benar.
2: Jadi Pak Munir, Pak Munir, jangan lari, saya bilang. Saya lari ke kediaman kepala RRI, di situ ada genset, saya hidupkan genset, hidup gensetnya. Karena mati total tiba-tiba, harus di-set lagi RRI itu rupanya, radio itu, ya. Tidak bisa langsung hidup. Pak Munir lah yang menghidupkan. Sekitar 20 menit kita sudah mengudara. Dari situ, RRI, karena ketika koran orang harus baca, ketika TV orang harus lihat, tapi ketika radio orang sambil nyetir sambil apa, orang sambil memasak sambil apa, radio kan bisa didengar ya. Jadi RRI itu, radio itu masih up to date lah ya, masih sesuai dengan zaman sepanjangnya. Karena apa? Orang melakukan hal lain dia bisa ngerjakan, telinganya bisa dengar gitu ya. Jadi instruksi saya memang untuk suruh lari semua. Di saat itulah saya menelpon Pak Batiar Kamsah. Yang Kamsah, karena waktu itu sidang kabinet yang dipimpin oleh Pak Yusuf Kalla, Pak Anus langsung kasihkan telepon itu kepada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla menyampaikan, nanyakan, bagaimana kondisi? Gubernur mana? Gubernur dari lapangan, Pak. Ah, kamu bohong, gubernur dari sini, gitu. Terus Pak Gubernur dari Jakarta, Pak Gubernur pulang malam itu jam 2, ya, charter pesawat, ya, sudah mendarat jam 2 lah. Jam 4 pagi saya menjemput, jam sekitar jam 1, jam 2 itu, kita pindah ke Macang. Di Macang itu, barusan ditelepon oleh Pak Doni Munardo, waktu itu dan grup A. Beliau mengatakan Pak Presiden mau bicara. Itu Pak Presiden sedang terbang dari New York ke Tokyo. Dia biasa ngomong sama Pak Presiden, Pak SBY. Terus itu dia nanya mana Kapolres, mana Dandim. Ngomong ganti-gantian Pak, dia macam tuh lengkap semua. Jam pagi itu kata Pak Presiden, besok saya dari Tokyo saya langsung ke Padang. Makanya pagi itu Pak Presiden naik mobil saya karena mobil presiden belum datang. JK sungguh luar biasa dia ya. Mengambil tindakan Pak JK ini sangat bagus ya. Dia memotivasi kita bagus. Beliau pagi-pagi itu datang. Jam 4 pagi saya enggak tidur semalam itu. Jam 4 pagi datanglah pasukan pertama sekali Brimob dari Medan. Saya sempat menelepon malam itu dengan Pak Patlis Akbar, masih Menteri Menkumham. Dia minta kepada Wakil Kapolri, Pak siapa itu yang orang Sunda, Pak Jaja ya. Terus subuh-subuh jam 4 pagi datang Brimob dari Medan. Habis itu datang pasukan Malaysia, datang Singapura jam 5-nya. Kisah ini RRI yang orang boleh catat ya, bahwa semua di mana saja bencana yang pasti ada pengungsi. Di Aceh kah, Jogja kah, Wasior kah, di Cianjur kah, di mana saja pasti ada pengungsi. Di Padang tidak ada pengungsi berkat RRI. Karena masyarakat saya suruh pulang, balik lagi, balik sih Pak. Ini malam nih, lampu tidak ada satupun. Nanti rumahnya dijarah orang, tadi pergi dalam keadaan runtuh, tidak terkunci apa. Nanti saya nggak bisa bedakan pemilik dengan pemiliknya. Balik lagi, balik pulang semuanya. Jadi mungkin 75% pulang gitu dari yang bertahan di ibu kedai ya, no? Di apa nih, Darung dan sebagainya, di Kuranji, di Kota Tangan. Dukungan balik, kemudian sehingga tidak ada pengungsi di Kota Padang. Pengungsi itu Pak Baru Mustafa tahu banget itu betapa sulitnya menangani pengungsi itu. Ya Badayat ya, mulai dari teteknya sampai bengeknya harus kita urus itu ya. Makannya, apanya, MCK-nya diurus semuanya. Menangani pengungsi adalah pengalaman yang sangat rumit. Nah, setiap orang, setiap keluarga bermacam-macam kebutuhannya ya. MCK-nya saja ya itu rumit sekali itu. Saat butuh banyak ya. Cost, high cost juga. Jadi terima kasih RRI yang berperan penting waktu itu dan artinya kita rasakan manfaat RRI. Terima kasih.
1: Baik, Madatua, itu memang benar-benar kisah yang sama-sama kita alami gitu ya, sebagai media juga berperan di sana. Madatua juga masa itu sebagai pucuk pimpinan di Kota Padang sangat menjaga rantai komando juga saat itu gitu ya, Madatua yang turun langsung. Hanya saja memang karena kalau di militer mungkin belum belajar gitu ya mengoperasikan radio, akhirnya bermarkas di RRI waktu itu ya, Madatua ya, sangat-sangat ini juga instruksinya gitu ya kepada masyarakat.
2: Karena orang angkot kan nggak ada satupun.
1: Ya benar.
2: Kejadian itu sore.
1: Bawa kendaraan jadi juga macet ada. Gitu ya Madatua ya.
2: Jadi orang-orang di pasar mau pulang dengan apa gitu? Ya, karena semuanya punya kendaraan. Hmm. Orang pasar tuh nggak punya kendaraan. Ya, saya kumpulkan semuanya di RRI. Ya datang ke RRI coba. Jangan cari lagi orang, kalau cari-cari orang cari ke RRI.
1: Oke.
2: Di sini kendaraan TNI, batalion, Brimob, Lantamal, saya kumpulkan sana semua dari AU juga. Antar-antarkan orang ke Darung, ke Teluk Bayur, ke Bungus, ke Lubuk Buaya, ke Koto Tengah. Mobil-mobil TNI Polri inilah yang mengantarkan dan cari orang hilang itu. Jadi memang RRI menjadi posko, menjadi posko orang hilang. Jadi kalau cari-carian orang ke RRI aja. Jadi mereka saling bertemu di RRI.
1: Baik.
2: Ya, ketemu dengan anak-anak, ibu mencari sang anaknya, suami yang sedang kerja, anak yang sedang kuliah, bertemunya di RRI. Ada plus minusnya ya, kejadian jam 15.04 itu. Jogja tuh banyak korbannya karena kejadian subuh, orang sedang di rumah.
1: Bener.
2: Rumahnya runtuh, jadi menimpa genteng, menimpa tembok, menimpa penghuninya. Jam 7.04 itu orang sedang di luar, dari kantor sudah pulang, di rumah belum sampai. Tapi ada pula minusnya itu jam memasak. Jam memasak itu kan waktu itu belum semua orang pakai gas, jadi orang pakai kompor masih banyak. Jadi kompor yang rebah itu penyebab kebakaran, ditinggalkan pergi oleh si anunya, pemiliknya. Beberapa rumah terbakar itu ada 17 titik kalau nggak salah saya. Jadi mobil pemadam kebakaran ada, tapi operatornya nggak ada. Jadi mereka api itu mati sendiri aja, nggak ada dibakarnya lagi, mati udah itu aja. Karena hujan juga. Hujan juga, karena Kota Padang itu debu itu menutupi Kota Padang karena 17 titik kebakaran itu. Hitam awan di atas, apalagi menjelang maghrib ya, menjelang maghrib. Makanya dalam instruksi saya itu, para pendengar semua balik lagi, sebentar lagi matahari tenggelam nih, sebentar lagi gelap lagi nih, cepat-cepat pulang ya.
1: Baik, jadi itu dari komandonya gitu di waktu kejadian itu. Nah kalau Pak Badrul ini mungkin juga apa namanya? Oh,
2: betul, sempat ke RRI juga waktu itu ya.
1: Iya, betul. Ya, jadi dari ini Pak Badrul ini kalau dari sisi keilmuan seorang pakar lah gitu ya. Dari tadi kalau dari pemerintahan itu pandangan dari Madatua gitu tadi. Nah, kalau dari pandangan pakar gitu ya, keilmuan, itu hal-hal apa yang mungkin kita bisa ambil pelajaran dari kejadian gempa di 2009 itu, Pak Badrul?
5: Ya, baik. Jadi seperti yang sudah kita maklumi bahwa kejadian gempa 2009 itu menimbulkan korban kalau tidak salah sekitar 1.500 orang meninggal dunia di Sumatera Barat. Yang banyak ya, atau pada umumnya itu disebabkan oleh bangunan ya. Nah, jadi artinya kalau kita melakukan mitigasi yang baik yang sebelumnya ya, terutama mitigasi struktural, maka kita yakin ya, ini di luar kehendak Allah ya, kita yakin bahwa jumlah kerugian bisa ditekan ya, bisa ditekan. Nah, jadi kenapa terjadi banyak korban semacam itu dan sangat mencekam ya, karena kita tidak siap. Walaupun sudah ada gempa seperti yang diceritakan oleh Pak Datua tadi ya, mantan wali kota kita ya, bahwa tahun 2007 sudah terjadi gempa, ya kan? Nah, gempa yang terjadi tahun 2007 itu yang di Mentawai, ya. Hmm. Kalau di darat ada lagi 2007 bulan Maret. Ya, bulan September tanggal 12 menjelang menjelang maghrib, ya kan? Ramadan September tanggal 12, kemudian besoknya hari pertama puasa terjadi lagi dua kali, ya kan? Nah, lalu gempa-gempa semacam itu, ya, yang sudah cukup kuat sebetulnya, tapi intensitas sampai ke Padang tidak sebesar gempa tanggal 30 September 2009. Tapi ya, mestinya ya, gempa 2007 itu bisa menjadi pelajaran bagi kita, walaupun 2 tahun sesudah itu terjadi, cukup juga sebetulnya kita bisa melakukan mitigasi, ya, tidak saja mitigasi struktural, tapi juga mitigasi non struktural, ya. Tapi ternyata kita masih belum siap, sehingga jatuhlah korban untuk Sumatera Barat sekitar 1.500 orang, ya. Nah, jadi inilah yang perlu kita lakukan terus, ya kan, termasuk saya sekarang bersama dengan teman-teman fasilitator dan Pak Dayat sendiri, kalau dia tidak ditugaskan ke Nusa Tenggara, sekarang ini berada bersama kami ini di Pariaman, yaitu geladi kesiapsiagaan gempa dan tsunami di Kota Pariaman, ya. Nah, ada di sini Pak Tommy, Pak Khalid Saifullah, Bu Patra, ya kan. Nah, itu. Nah, jadi ini kita lakukan tujuannya supaya kita mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Dua faktor itu bisa menekan sebesar-besarnya kerugian. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yeah. Itu yang tidak yang belum dilakukan sebelum tahun 2009. Sehingga ketika terjadi gempa tahun 2009, ya, 30 September, ya, terjadilah apa yang sudah terjadi itu, ya, banyak kehancuran bangunan, kerusakan, ya kan, rumah sakit, Hotel Ambacang, ya, rumah sakit Selasih, rumah sakit M. Jamil juga kena banyak, ya, gedung-gedung kantor pemerintahan, ya kan. Nah, itu ternyata, ya, saya masih ingat itu, setelah gempa 30 September 2009, ya, pada bulan Oktober, kalau tidak salah, ada tim ahli bangunan dari Jepang yang dipimpin oleh Dr. Yoto Gozo itu melakukan penyelidikan terhadap bangunan yang rusak dan hancur di Kota Padang dan Pariaman terutama. Hasilnya awal Desember itu dipresentasikan di kantor Balai Kota. Saya diundang oleh Pak Wali Kota ketika itu untuk menghadiri presentasi dari tim ahli bangunan dari Jepang yang dipimpin oleh Dr. Yoto Gozo ini. Nah, apa kesimpulan hasil penelitiannya? Bahwa bangunan yang rusak dan hancur di Kota Padang dan Pariaman, ya, dan sekitarnya itu karena tidak bangunan itu tidak memenuhi standar yang ada. Standar yang ada waktu itu adalah SNI 2002. Nah, sekarang SNI itu sudah diperbarui, artinya standar bangunan itu lebih kuat lagi dengan SNI 2012 kalau nggak salah. Nah, sekarang sudah ada lagi revisinya, artinya semakin kuat persyaratannya. Tapi kata Dr. Yoto Gozo ketika itu, dengan SNI 2002 itu saja, itu sudah mensyarat. Artinya, bangunan yang, kan ada bangunan yang hancur, ada yang tidak, di sebelahnya tidak hancur. Nah, yang nggak hancur itu memenuhi standar, yang hancur itu tidak memenuhi standar. Itu kesimpulannya itu, saya masih ingat itu. Mungkin Pak Datuk masih ingat juga itu kan?
6: Betul.
5: Itulah yang kita ingat-ingat terus, yang kita latih, ya, yaitu kita melakukan simulasi, melakukan sosialisasi dan segala macam. Itulah rangka mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Nah, demikian.
1: Nah, bagaimana tuh Pak Dayat yang dimention sama Pak Badrul tadi, ya, tuh pembelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari gempa masa lalu itu, memang kesiapsiagaan gitu. Sebenarnya tadi juga udah disebut sama Pak Badrul, 2 tahun yang lalu kita sebelum itu 2 tahun itu sudah bisa kita siap-siap. Tapi jangan nanti malah masa kini itu setiap 30 September baru akan kita menyadari pentingnya kesiapsiagaan. Istilahnya baru akan ada peringatan, baru kita sadar lagi. Peringatan lagi, baru sadar lagi. Waktu masa-masa peringatan baru kita membahas kesiapsiagaan. Jangan kesannya seperti itu kan, ya Pak Dayat, ya. Tapi mungkin seperti apa ini sekarang keluarga-keluarga atau warga yang mungkin memang sudah paham dengan yang namanya kesiapsiagaan ini, atau ada juga indikatornya yang Pak Dayat lihat seperti apa sekarang kesadaran kesiapsiagaan itu di tengah masyarakat, Pak Dayat?
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bang Adrianto Jaman, beserta para pendengar RI di mana saja berada. Yang terhormat Wali Kota Padang 2004-2014, Abang Da, Profesor Fauzi Bahar, Datuk Sati. Alhamdulillah, ini panutan kita ini dengan usia seperti ini, beliau happy ending jadi profesor dan bisa membagi pengalaman di Universitas Pertahanan. Dan ini semua cita-cita orang, termasuk cita-cita kita semua. Di usia masih bisa memberikan bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian Pak Dr. Badrul Mustafa, pakar kita, sahabat kita, kami sama-sama di

0: sadar bencana bahwa kita ini benar-benar berada di wilayah yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana. Salah satu adalah gempa. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah negeri kita. Kita lahir dan besar di sana, dan tentu saja yang tidak perlu kita ratapi adalah kenapa kita lahir di Padang. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi untuk bisa mengantisipasi. Pak Badrul bilang tadi mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Saya di tanggal 30 September itu, Pak Wali Kota, Pak Badrul, pada saat kejadian gempa berada di lantai 2 Hotel Pangeran Bis. Karena malam
1: Pangeran.
0: hari kami berencana melaksanakan startup program pengurangan risiko bencana yang dibantu oleh Palang Merah Kanada. Saat gempa itu saya berada di lantai 2. Goncangan itu karena saat lantai 2 Pangeran Bis itu punya balkon, dan ternyata bisa keluar balkon itu saya lari ke atap City Hall. Yang aulanya Pangeran Bis Hotel, saya lari ke City Hall. Dan goncang itu saya lihat, ini saya udah berdoa. Kalau memang ini aja saya sampai di sini, saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada istri dan anak ini. Tapi alhamdulillah pada saat goncangan itu, saya di ujung City Hall, pagar batas gedung NPM itu roboh. Semuanya hening dan sepi, hanya gonggongan anjing. Tapi alhamdulillah beberapa pengetahuan yang kita dapatkan setelah pasca bencana gempa tsunami Aceh, saya lihat air laut itu aman-aman aja. Tidak ada perubahan, tidak ada surut. Nah, saya bilang, saya bilang ini alhamdulillah, ini aman. Dan saya termasuk orang yang terakhir keluar dari tamu keluar dari Pangeran Beach Hotel melalui pintu sayap kiri karena kanan sudah terkunci karena ketimpangan akibat gempa. Sebelah kiri saya bisa dan keluar. Panjang perjalanan saya menuju ke PMI yang ada di Simpang Haru, menyaksikan kebakaran di daerah dekat Kurus, kebakaran di Kurus, kemudian ada di jalan. Beberapa gedung-gedung juga sudah runtuh dan sangat mirisnya kita menyaksikan pada saat itu bagaimana masyarakat terkunci pada satu titik-titik persimpangan yang tidak bergerak sama sekali. Itu mulai
1: Macam.
0: dari Simpang Rumi Pak Wali, kemudian saya coba menyisir ke Jalan Tan Malaka. Tan Malaka itu juga tidak bergerak. Nah, ini adalah satu hal yang miris pada saat itu. Saya ingat adalah seorang ibu turun dari Indarung, dia menyongsong arus mencari anaknya, dia bertemu, dia tanya, dia mau ke mana ibu? Saya mau ke bioskop Pasaraya. Kenapa? Anak saya katanya menonton di sana. Nah, coba dibayangkan, orang dari atas, dari Indarung, harus dia menembus pergerakan orang yang terkunci untuk mencari anaknya. Ini adalah sebuah fenomena pada saat itu sangat miris sekali dan tentu saja akan menimbulkan risiko yang sangat-sangat bertambah dan sangat berat bagi keluarga-keluarga. Nah, untuk itu kita perlu bagaimana kesadaran bencana ini merupakan sesuatu hal yang harus dibudayakan. Kenapa demikian? Dari apa yang disampaikan oleh Pak Badrul tadi, ada satu ancaman nyata yang sampai sekarang ini belum muncul. Walaupun kita tetap berdoa, semoga itu tidak terjadi pada saat kita hidup. Tapi tentu hal ini bukan hanya sebuah doa untuk kita saja. Doa itu adalah untuk juga generasi kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Upaya sadar bencana, bagaimana masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat khususnya terutama yang di 7 pantai pesisir, paham dan betul sekali bahwa ancaman itu akan ada. Apa yang harus dilakukan? Upaya kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu dari mana? Dimulai dari kita, dari keluarga kita. Kalau tadi Pak Wali Kota menyampaikan bahwa beliau berkoordinasi dengan di level pemerintahan, itu adalah sesuatu hal pembelajaran yang baik. Banyak orang belajar ke Padang pada saat itu. Bagaimana menangani bencana? Undang-undang 2024-2007 baru lahir, belum ada implementasi. PP tentang regulasi, PP-PP turunan dari undang-undang juga masih baru sangat bayi. Belum ada implementasi, sehingga ada bantuan-bantuan internasional yang bisa kita terima tanpa harus melihat PP tersebut. Nah, kembali ke upaya kesadaran, sebagaimana tadi Bang Adrianto Jaman katakan, anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah pada 2009-nya lalu sekarang sudah pada dewasa.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Bahkan

0: sudah ada yang berkeluarga. Sementara yang ada sekarang, anak-anak kita di sekolah, mereka tidak mereka tidak merasakan dan tidak melihat bagaimana dahsyatnya gempa. Apa yang harus terjadi? Adalah kewajiban kita untuk mengajarkan kepada anak-anak. Ada program dari pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti ada sekolah cerdas bencana, kemudian ada kelompok siaga bencana. Tapi menurut kami tidak hanya sebatas seremonial, ada dukungan dana, tapi juga merupakan membudaya. Nah, salah satu contohnya, kalau di sekolah kita sudah ajarkan sekolah cerdas bencana atau sekolah siaga bencana. Tapi kalau tidak membudaya, tentu hanya dilaksanakan pada saat dukungan yang ada. Kami dari forum juga sudah menyampaikan bagaimana ada regulasi dari pemerintah, dari Pemko Padang, menjadikan sebuah momen satu kali saja dalam satu hari melakukan evaluasi tanpa biaya. Salah satu contohnya, umpamanya tiap tanggal 26 tiap bulan pulang sekolah dibunyikan lonceng, itu artinya akan dimulai simulasi mandiri. Sehingga kalau seandainya itu menjadi sebuah regulasi dilaksanakan oleh sekolah, mungkin juga di kantor-kantor setiap bulannya melakukan evaluasi. Nah, ini merupakan sebuah kebiasaan yang ujungnya menjadi refleks. Kalau kita berbicara mengatakan kepada masyarakat jangan panik dan lain segala macam, bagaimana mereka kalau panik, bagaimana mengatakan mereka tidak harus panik kalau mereka tidak ada latihan? Sama lah ya Pak Wali ya, tentara kalau tidak ada latihan bagaimana mereka menghadapi situasi pertempuran? Nah, ini mungkin yang perlu kita juga pikirkan. Budaya itu sesuai dengan tema kita saat ini, itu tidak harus ada biaya, tidak harus ada program, tapi ada regulasi. Satu kali satu bulan semua SD SMP wajib bunyi lonceng mau pulang, itu lonceng itu menandakan gempa, mereka lakukan evakuasi secara mandiri menuju titik evakuasi. Demikian juga di kantor-kantor, terutama yang di zona merah, di kantor lurah, di kantor-kantor dan segala macamnya. Nah, ini menjadi budaya. Walaupun sekarang Pak Badrul sama teman-teman lagi melaksanakan simulasi tsunami dalam rangka 17 tahun dan 100 tahun gempa Padang Panjang, itu kan seremonial dilakukan dalam rangka uji coba respon. Tapi yang membudaya inilah yang perlu harus kita lakukan. Nah, satu lagi catatan ini mungkin juga untuk kita semua, terutama Pak Wali Kota dan Pak Badrul, pada salah satu tujuan wisata andalan Sumatera Barat. Tapi apa yang terjadi? Tak ada satupun rambu-rambu evakuasi di Pantai Padang. Coba lihat, tak ada. Kalau orang Padang okelah, orang Padang tahu kemana dia harus lari. Tapi orang dari Pekanbaru, dari Jambi, yang datang ke Padang, ada gempa. Mereka tak tahu, tak lihat. Nah, itu adalah sesuatu hal yang penting. Ada regulasi dari pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran, dan itu tentu harus dimulai dari kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Itu dulu Bang Adrianto Jaman, salam dari saya dari Bumi Flores. Terima kasih.
1: Baik, baik. Kita coba ke penelpon dulu Bapak-bapak, sepertinya ada yang ingin bergabung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Angga ini di Makassar ini.
1: Oh, Pak Angga di Makassar.
2: Topiknya apa ini, Kak?
1: Kita membahas kaitan gempa 30 September 2009 lalu di Sumatera Barat. Nah, ini kita sedang mengenang itu karena juga sekarang kita bersama narasumber Wali Kota Padang masa itu ada Pak Fauzi Bahar ya, Mak Datuk kita, terus juga pakar gempa kita Pak Badrul dan juga Pak Hidayat dari kesiapsiagaan bencana gitu ya.
2: Oh, jadi kita mengenang kan?
1: Iya. Ada yang mungkin ditanyakan sebagai, atau yang disampaikan, Pak Angga?
2: Sebagai masyarakat Indonesia dulu, kita tertentu berbela sungkawa ya, prihatin kepada keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan begitu ya, para korban lah begitu kan. Sebagai masyarakat memang kesiapsiagaan itu perlu kan. Tapi memang itu selalu diedukasi, harus disosialisasi terus-menerus oleh pemangku-pemangku kepentingan stakeholder begitu kan, pemerintah, karena biasanya masyarakat itu nggak terlalu peduli dengan hal itu karena mereka kan mungkin orang pokoknya kita aktivitas saja begitu, tapi bagaimana dari pemerintah itu selalu memberikan pemahaman gimana kita kalau posisi kita di rumah, kita harus seperti apa, apa yang harus kita lakukan supaya menghindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi kalau memang bencana alam seperti itu, memang selalu disampaikan kepada masyarakat supaya selalu waspada begitu.
1: Yeah.
2: Jadi mungkin cuma itu aja sih dari saya sebagai masyarakat.
1: Oke.
2: Mungkin itu saja, terima kasih.
1: Terima kasih. Baik. Itu tadi dari Angga tadi ya, Bang Angga. Nanti saya ke poin ini mungkin ya dari ya karena pengalaman Mada Tua ya di pemerintahan itu memang yang paling kita lihat itu adalah tata kelola di pemerintahan sekaitan dengan ya gempa ini tadi, kesiapsiagaan tadi yang disampaikan juga oleh pendengar tadi. Tapi nanti Mada Tua boleh dijawab, ditanggapi Mada Tua. Sebelum itu kita mau break sejenak dulu sebentar saja Mada Tua, Bapak Badrul dan juga Pak Dayat, jangan kemana-mana. Dan pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung juga nanti kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Gempa 30 September Sumbar, pembelajaran 17 tahun budaya sadar bencana. Nah ini yang kita bahas tadi ya, sosialisasi itu juga penerapan tadi juga Pak Badrul juga menyampaikan supaya ada regulasi juga gitu kan sekaitan hal ini. Nah mungkin Mada Tua ini bisa menanggapi, Mada Tua yang berpengalaman sepanjang waktu yang seperti yang kita sudah tahu gitu ya di pemerintahan. Nah ini yang kita sorot itu adalah tata kelolanya di situ Mada Tua. Mungkin ada hal-hal yang memang Mada Tua bisa lihat di sana, tata kelola di pemerintahan sekaitan dengan kebencanaan ini yang mungkin bisa diterapkan di masanya Mada Tua dulu sudah diterapkan atau akan diterapkan dan sekarang mungkin masih akan sangat relevan gitu Mada Tua.
11: Ya, oke. Okay. Ada tiga hal yang saya catat dari Pak Hidayat dan Pak Badrul tadi.
1: Ya.
11: Pertama sekali, jangan cigi-cigi membangun rumah kita untuk kita sendiri.
1: Jangan teman-teman. Benar-benar.
11: Kalau besinya besi 14, besi 16, besi 16, jangan mungkin 8, mungkin 10.
1: Ya, ya.
11: Karena keselamatan kita sendiri soalnya. Bikin kita bunuh diri kalau kita membuat rumah kita asal-asalan.
1: Ya.
11: Termasuk juga kepada developer melalui PU saya dulu ada perwako dulu yang saya lahirkan bahwa standar itu oleh para developer pembangunan rumah TP 21, 36 dan sebagainya itu besinya besi ulir ya besi 16, besi 14 itu standar ya. Jangan hemat-hemat di situ karena nyawa anak kita soalnya.
1: Yeah.
11: Tertimpa tembok, tertimpa ini, tembok genteng apa plafon dan sebagainya Itu. Yang kedua, ya gunakanlah baja ringan. Sekarang kan sudah banyak ya. Jadi untuk membangun itu beban atas tidak terlalu tinggi. Kemudian tadi juga Pak Hidayat menyampaikan regulasi ya. Sebulan itu kan 4 minggu. Kan 4 kali juga pelajaran olahraganya tiap minggu. Bagaimana kata beliau tadi diisi dengan latihan mitigasi. Kan kalau dia berlari-lari, kalau dia gendong-gendongan, kalau dia itu kan keringat juga, olahraga juga.
1: Yeah,
11: nah,
1: yeah.
11: Tapi termasuk kewaspadaannya.
1: Hmm.
11: Kewaspadaannya itu apakah dia sedang di kantin, sedang di lokal, sedang di masjid, sedang di mana.
1: Yeah.
11: Bentuk kulit panjang, kata beliau, mereka kita standarisasi melalui guru olahraga, melalui kepala sekolah.
1: Hmm.
11: Ini tandanya kulit ini terjadi gempa, anggaplah itu early warning gitu ya, peringatan dini bahwa mereka semuanya ini harus diberikan terus. Jadi Pak Rianto, Jamal, bahwa tenggelamnya kapal tampung mas itu karena kepanikan penumpang. Seandainya penumpang tidak panik, maka kebocoran itu bisa diatasi oleh ABK. Buat saja tidak bisa. Jadi panik semua, penumpang panik semua, sehingga akhirnya si ABK tidak bisa bekerja maksimal ke tempat terjadinya kerusakan itu. Tenggelam kapal mas. Dari itu penumpang harus diajarkan, dia harus bertahan di mana, dia harus diam sehingga leluasa bekerja. Lalu juga itu, Ustaz. Termasuk mungkin juga melalui Pak Hidayat ya. Mohon juga dalam rapat-rapat gubernur yang disampaikan bahwa kalau saja ada perubahan atau pembangunan ya sekolah, kita membeli tanah di dalam kota kan mahal. Tanah tersedia pasti nggak ada. Jadi shelter, kalau dibikin shelter, kan ada shelter kita di Damri satu, di Ismaindah satu, kan di rumah hantu dia. Dia harus dimix. Dalam keadaan damai itu adalah masjid raya. Dalam keadaan darurat itu shelter itu. Shelter Sasa 125 ribu mampunya itu Pak Badrol. Yang kita ukur itu Pak Badrol sama orang Jepang itu. Pasar raya itu juga shelter seharusnya. Di Malanta itu bisa memampu 200 ribu, termasuk orang Simpang Haru larinya nggak ke bypass, larinya ke Pasar Raya. Konstruksinya konstruksi 9 skala Richter itu. Ya. Jadi lebih kuat dari jembatan itu, kondisinya bangunan Pasar Raya itu kita rancang. Ya. Jadi dulu memang saya bertiga itu dengan Pak Gamawan, saya, SBY, di guesthouse-nya PT Semen Padang. Beliau memerintahkan segera bangun shelter di pinggir-pinggir ini. SMA 1 itu shelter sebetulnya. Saya bikin seperti kapal, ujungnya itu vertikal ke laut, dan di ujungnya itu saya bikin kayak ujung ke haluannya kapal itu, runcing gitu. Sekencang apa saja ombak itu dipecahnya oleh ujung-ujung kapal itu, oleh ujung bangunan itu. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu tempat pendidikan, lantai 4-nya adalah shelter. Tidak ada hubungannya lantai 4 dengan lantai 1, 2, 3. Ada jalan sendiri, ada tangga sendiri, jam berapa saja orang bisa ke lantai 4. Jadi mungkin mulai kita rubah-rubah shelter-shelter itu. Pak Daya tadi kalau implisit dia sampaikan, ada tempat-tempat yang safety untuk rakyat ini. Jadi orang Pekanbaru, petunjuk-petunjuknya, dia datang berkunjung ke pantai, orang Pekanbaru, orang mana, dia pasti ingin lihat pantai. Ya. Ketika terjadi itu, kemana dia harus lari, mana petunjuknya. Jadi shelter-shelter itu kena di kota-kota ini, tanah mahal membuat shelter. Apa saja bangunan, kalau seandainya orang membangun pantai itu bikin ruko 4 buah, harus ada kesepakatan itu. Ya, saya sudah sampaikan juga kepada Pak Wali ya, bahwa harus ada kesepakatan lantai 4-nya adalah shelter milik umum. Dan ada tangga khusus naik ke atas sana, orang bisa berlari naik ke atas sana semua orang. Jadi harus terpencar. Dan petunjuknya harus ada juga kata Pak Daya tadi. Orang buta. Ketika orang pertama sekali datang ke daerah itu, dia buta. Yang seperti saya bilang tadi, tampung emas itu tenggelamnya karena kalutnya para penumpang. Ya, dari itu dari ini kan apa namanya alam perkembangan jadi guru lah namanya Pak ya, bahwa kejadian-kejadian ini jangan terulang lagi kepada anak-anak kita, karena kita harus menjadikan pelajaran ini termasuk kepada masyarakat juga. Ketika pemerintahan memperlaweh jalan, mudah-mudahan dan ciki-ciki kasihkan saja. Karena apa? Ya nanti itu termasuk saya kemarin saya ada camat atau tengah kemarin ada pertemuan pada lurah-lurah semacam saya sampaikan pada lurah ya. Dari sekarang ini Padang ini adalah Jakarta tahun 80-an. Saya 14 tahun tinggal di Jakarta. Sekali terbakar, terbakar 800 rumah, terbakar 1000 rumah di kebun melati di apa namanya di Tanah Abang. Kenapa? Nggak masuk mobil kebakaran. Gangnya sempit-sempit, yang 500 meter gang nggak boleh. Gang itu boleh 100 meter maksimal, karena 100 meter itu masih bisa ditentang pada kebakaran. 500 meter gang itu kalau terbakar satu, terbakar semua itu ya. Belum kekalutan si orang penghuninya itu dan sebagainya. Dan itu dari sekarang-sekarang ini, jangan kepada nih mama, jadi saya sampai juga sebagai ketua Elkam, jangan cigi magi jalan kepada anak-anak anak bisu. Karena kalau terjadi kebakaran, ya kalau Padang hari ini adalah Jakarta di tahun 80-an, ya 40 tahun lagi Padang seperti Jakarta hari ini gitu.
1: Ya, ya.
11: Kepadatan, kepadatan dan sebagainya. Nah, mari kita siapkan, mari kita jalan harus luas, harus masuk mobil kebakaran pada RT dan RW, tolong diawasi. Kalau masyarakat membangun, jangan gampang beri izin bangunan sehingga memakan badan jalan. Dan sempit tidak masuk badan kebakaran. Ini ini bagian tak terpisahkan nih, kita bicara bencana hari ini, bahwa mitigasi kebakaran itu juga perlu diketahui oleh masyarakat. Satu sama lain, ya contohnya saja ya, ada rumah di komplek kita tipe 36 ya, karena dia miskin tidak bangun apa-apa, itu instalasi listriknya masih memakai di tahun 80-an dulu. Selama 40 tahun itu listrik anunya kabelnya sudah aus. Di bawah sini penyedotannya kabel untuk cas telepon, untuk TV, untuk apa sudah dipasang. Suka tak suka yang di atas itu meleleh itu. Meleleh karena tuntutannya di bawah besar ya. Karena masih dibangun dengan tipe di tahun 30 apa 40 tahun lalu yang tipe 36 itu, tipe 21 itu. Nah, kebakaran satu itu, kebakaran semuanya. Ancaman untuk kita semua. Dari itu mari kita bersama-sama ya waspada semuanya, kalau kasarnya itu Pak Hidayat ya. Mungkin perlu juga kita bikin kelompok ya ngecek instalasi listrik. Nah, karena ini ancaman yang kelihatannya satu, tapi mengancam kepada yang lain gitu, ya. Kebakarnya cuma satu, tapi yang lain bisa terbakar juga gara-gara satu itu. Nah, apa yang ditanyakan oleh Angga tadi dari Makassar, Dinda Angga, saya 4 tahun dinas di Makassar, anak pertama saya lahir di Makassar, saya Litman Sedekapten ada di Makassar, bahwa edukasi, bahwa mitigasi, ataupun regulasi aturan yang harus kita bikin pemerintahan latihan-latihannya perlu diadakan ya, sehingga mungkin kurikulum kita rubah satu dari empat kali dalam seminggu itu pakai ide katakan satu kita jadikan mitigasi gempa, sehingga ya tadi kan jelas sekali katakan oleh Pak Hidayat bahwa yang mengerti gempa yang anak yang lahir di tahun waktu dia ada SD di tahun 2009 ini udah 17 tahun anak yang lahir di atas itu nggak ngerti, dia yang hari pun dia udah kuliah sebetulnya tapi dia nggak ngerti apa itu mitigasi gempa, harus kita latih ya. Jepang yang 1000 kali gempa dalam setahun itu berarti 3 kali dalam 1 hari, yang hebat itu apa? Yang hebat itu warganya mengerti tentang ancaman gempa itu. Nah, malah di Jepang itu masyarakat sudah punya ransel di rumahnya, ada air, satu botol, ada pakaian untuk 2 hari, tas, ada makanan kering untuk 1 hari, untuk kabur, untuk bertahan hidup 1 hari, udah bisa.
1: Tas siaga bencana gitu ya, Mak Datua ya. Benar-benar. Oke. Terakhir juga mungkin ini dari Pak Badrul ya. Pak Badrul tadi kan memang menekankan juga dari infrastruktur juga gitu kan, bangunan dari perumahan. Nah, yang paling penting juga kan fasilitas-fasilitas umum gitu. Pak Badrul, bagaimana ini memandang kesiapan juga untuk struktur dari fasilitas-fasilitas umum gitu, seperti rumah sakit atau fasum-fasum yang lainnya gitu, Pak Badrul?
12: Ya, kalau saya amati bangunan-bangunan yang dibangun setelah gempa 2009, nampak-nampaknya ya terutama milik pemerintah, ya pembangunan yang cukup besar itu lumayan ya memenuhi standar, mudah-mudahan ini seperti misalnya Hotel Mercure dan bangunan-bangunan ya, seperti sekolah yang disebutkan oleh Pak Datuk tadi, SMA 1, SMK 5, SMP 25, SD, beberapa SD segala macam gitu ya, termasuk Masjid Raya Sumatera Barat, itu memang sudah didesain untuk bangunan yang kuat, menghadapi gempa yang kuat, dan sekaligus dengan tingginya cukup untuk tempat evakuasi dari tsunami ya. Nah, lalu bangunan-bangunan yang masih utuh ketika terjadi gempa 2009 ya, infrastruktur yang utuh itu perlu dicek ya, mungkin ada pengurangan kekuatan. Jadi kekuatannya mungkin tidak utuh 100%. Ya. Nah, berapa persen kekuatannya yang tinggal itu tentu perlu dilakukan istilahnya penyelidikan. Dan saya sudah sampaikan dulu kepada BPBD untuk memeriksa bangunan-bangunan ini. Nah, memang agak lambat pergerakannya. Lalu saya pernah bertanya di dalam sebuah pertemuan, di situ dihadiri oleh rekan saya Profesor Rusnardi Rahmat ya, di dari UNP. Nah, beliau mengatakan bahwa tim beliau sudah melakukan penyelidikan terhadap bangunan-bangunan yang ada di Kota Padang, dan tapi belum semua. Ya, nah di dalam kesempatan itu saya sampaikanlah bahwa bangunan-bangunan yang masih belum diselidiki itu perlu diselidiki ya, dan itu diberitahu kepada masyarakat seperti yang terjadi di Selandia Baru kan seperti itu. Jadi bangunan-bangunan itu ada tiga kategori, hijau, kuning, dan merah.
1: Baik,
12: hijau aman. Nah, kuning itu harus dilakukan perbaikan, istilahnya retrofitting ya, di retrofit. Nah, kalau merah itu tidak bisa digunakan, itu harus betul-betul direhab ya. Nah, jadi masyarakat tahu ya kan bahwa bangunan ini aman. Nah, seperti itu. Nah, jadi infrastruktur itu penting. Kita belajar dari Chili. Seperti kita ketahui bahwa Chili itu negara yang risiko gempanya besar. Bahkan gempa yang terbesar yang tercatat oleh sejarah itu ada di Chili tahun 1960. Itu kekuatannya 9,5. Nah, ketika terjadi gempa lagi tahun 2010 kalau tidak salah, ya dengan kekuatan ya hampir sama lah dengan gempa Nias lah, cukup kuat itu, tergolong gempa raksasa. Apa yang terjadi itu kerugian itu sangat-sangat kecil. Kenapa terjadi kerugian jiwa sangat kecil? Karena bangunan banyak yang selamat. Karena seperti disampaikan di awal tadi bahwa yang membunuh itu kan umumnya bangunan, bangunan yang tidak memenuhi standar. Ketika standar itu kemudian mereka penuhi di Chili, gempa berikutnya itu enggak banyak korban. Karena bangunan enggak banyak yang rubuh, hanya ya paling rusak kecil lah.
1: Ya.
12: Karena gempanya enggak sangat kuat.
1: Intinya,
12: nah, itu yang harus dilakukan.
1: Ya, benar. Intinya memang ada standar yang memang harus kita penuhi gitu bersama-sama gitu ya, Pak.
12: Ya.
1: Terakhir juga ini Pak Dayat, terakhir sedikit saja mungkin Pak Dayat karena waktu juga kita yang membatasi. Pak Dayat, ada tambahan mungkin untuk kaitan juga ya agar pengetahuan kita juga keluarga-keluarga juga kaitan dengan kesiapsiagaan ini agar mengurangi risiko itu tadi, Pak Dayat.
0: Terima kasih Bang Edrianto Jasman. Sebagaimana kita ketahui bahwa bukan gempa yang membunuh, tapi sebenarnya adalah bangunan yang tidak baik. Itu memang terjadi dan beberapa tempat bagaimana disampaikan oleh Pak Badrul tadi, demikian adanya. Tapi ada satu hal sebenarnya, ada pekerjaan simultan yang harus kita lakukan. Pertama, di samping mempersiapkan infrastruktur yang baik, membangun yang lebih baik, tentu adalah kesiapsiagaan dari kita, dari keluarga, merencanakan evakuasi keluarga secara mandiri. Nah, umpamanya ketika umpamanya tempat-tempat lokasi kita kenal dengan tes, TEAS, segala macam itu sudah ditetapkan, walaupun sebenarnya belum belum memenuhi semua kebutuhan ya, seperti ada SLTA, SLB di Lubuk Buaya itu. Kalau kita uji, mereka harus lari dari SLTA itu sampai ke jalan raya, itu tidak cukup 30 menit. Tentu saja di sana juga harus membutuhkan shelter. Namun memang keterbatasan pemerintah sampai saat ini, shelter belum banyak dibutuhkan. Baru berbicara di Padang, belum lagi Sumatera Barat, Agam, pesisir selatan, Padang Pariaman, dan lain sebagainya. Nah, budaya segera bencana itu kita mulai dari diri kita, keluarga kita, merencanakan bagaimana mengevakuasi atau melakukan tindakan ketika bencana itu terjadi. Yang sebelumnya kita juga harus tahu di lingkungan kita itu ancaman apa saja yang ada. Ternyata di Kota Padang tidak hanya ancaman gempa yang berpotensi tsunami, tetapi lebih banyak sebenarnya ancaman terhadap bencana hidrometeorologi. Nah, kejadian di November 2025 yang lalu, banyak korban yang ada di, bukan di pantai, tapi ternyata di daerah daratan, di pinggir sungai dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama, masyarakat terutama, pemerintah, di kelurahan dan lain sebagainya, tetap menjadi prioritas. Jadi kalau karenanya kita membangun, kemudian kita membuat kondisi kota lebih baik, tapi kita tidak membangun kesadaran budaya bencana, pada saat bencana itu terjadi, maka akan kembali kepada titik nol. Korban yang banyak, kemudian infrastruktur yang rusak, oleh gempa, banjir, pegalodo, dan lain sebagainya. Untuk itu kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana mengajak, menghimbau baik pemerintah kota Sumatera Barat, jangan tidak hanya memikirkan pembangunan ke depan, tapi juga pembangunan yang berwawasan bencana, pembangunan yang melek terhadap pengurangan risiko terhadap bencana.
1: Baik,
0: kita tidak
1: baik.
0: Menyangka seperti di Solo, ternyata ada galodo juga kan,
1: baik,
0: bukan hanya di Lembahanai. Nah, ini suatu kondisi dan daerah kita. Kita
1: baik,
0: mulai dari
1: baik.
0: Diri kita, keluarga kita, sehingga kita bisa mengurangi risiko yang terjadi terhadap kita. Mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Padang tetap memprioritaskan pembangunan di Sumatera Barat, bukan hanya pembangunan untuk meningkatkan ekonomi semata, tetapi juga untuk menyiapkan untuk menghadapi kita, menghadapi bencana nantinya.
1: Baik.
0: Salah satu contoh terakhir mungkin,
1: baik.
0: Terjadi bencana letusan Gunung Merapi, hampir beberapa hari bandara ditutup, apa yang terjadi? Berapa sektor ekonomi yang harus rusak? Kalau kita alokasikan satu penerbangan itu ada 200 orang, kemudian satu hari ada pesawat ada 10, maka ada sekitar 2.000 orang yang tidak bisa berkunjung dan keluar ke Sumatera Barat. Dampak ekonominya ada.
1: Baik.
0: Nah, ini suatu perhatian bagi kita untuk
1: baik.
0: Semua. Itu
1: okay.
0: dulu Bang Erdianto.
1: Baik, Pak Dayat. Terima kasih banyak Pak Dayat. Pak Badrul juga terima kasih, Mada Tua. Terima kasih
13: okay, ya, Pak Erdianto.
1: Ya. Sempatan pagi hari ini. Ya, sehat selalu Bapak-bapak. Ya, selamat beraktivitas kembali. Selamat
13: Amin.
1: Pagi.
13: Terima
1: Assalamualaikum
13: kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sekian untuk Dialog Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Sekian tadi ya, mengingat bagaimana kita mengalami gempa di tahun 2009 lalu, menjadi pembelajaran juga buat kita seperti yang disampaikan oleh Pak Dayat tadi terakhir ya. Dan untuk kita semuanya, mungkin saya ucapkan juga terima kasih atas perhatian Anda. Kita sudahi dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
14: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Ya, pendengar, beredar video dari akun YouTube Kajian Online Daily pada Selasa 23 September 2026 yang menampilkan klaim jika ada 18 gubernur yang memberontak dan ancam akan keluar dari NKRI. Unggahan disertai narasi Indonesia bubar, 18 gubernur berontak ancam keluar dari RI. Presiden Prabowo dikerahkan mengerahkan kekuatan TNI. Hingga Senin 28 September, unggahan ini telah mencapai lebih dari 300 tanda suka, menuai 200-an komentar dan ditonton lebih dari 42 ribu kali oleh pengguna YouTube lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax itu menyimak isi video berdurasi 20 menit 55 detik tersebut hingga tuntas. Setelah disimak, tidak benar jika ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI. Pembahasan hanya menyebut jika 18 gubernur tersebut hanya melayangkan protes terkait pemotongan dana transfer ke daerah TKD sebesar 29,3% oleh Kementerian Keuangan. Faktanya 18 gubernur yang dimaksud hanya melakukan protes ke Kemenkeu atas dipangkasnya anggaran TKD ya. Dan kejadian ini terjadi pada 2005 dan langsung direspon oleh Purbaya pada saat masih menjabat Menteri Keuangan. Jadi unggahan berisi klaim 18 gubernur berontak dan ancam keluarkan provinsinya dari NKRI adalah konten menyesatkan atau misleading konten. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Untuk warga Rana Minang juga bisa mendengarkan kami melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan pendengar, kita akan masuk dalam dialog interaktif untuk kesempatan pagi hari ini, dan nanti Anda juga masih akan bisa bergabung kembali bersama kami melalui line interaktif ya. Baik itu di 812878 atau bisa juga di 08-1166-66975. Selain itu juga silakan nanti Anda akan bisa menyaksikan secara visual ya di aplikasi RRI Digital serta melalui live YouTube channel di Pro 1 RRI Padang. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama-sama dialog interaktif di kesempatan pagi hari ini, dan dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Di Sumatera Barat, peternakan rakyat menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Di balik kandang sederhana, terdapat sumber penghidupan, harapan keluarga, dan potensi ekonomi yang besar. Peternak memiliki ternak, pengalaman, dan semangat untuk berkembang. Pemerintah pun telah menghadirkan berbagai program, mulai dari pendampingan, bantuan usaha, pelayanan kesehatan hewan, hingga peningkatan kapasitas. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan. Peternak masih menghadapi persoalan pakan, permodalan, kesehatan hewan, kelembagaan, hilirisasi, hingga akses pasar. Berbagai pihak sebenarnya telah bekerja, tetapi belum terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Persoalannya bukan semata pada peternak. Potensinya besar, tantangannya ada pada sistem. Dari sinilah Soprano, sistem orkestrasi peternakan rakyat terintegrasi lahir. Soprano hadir bukan untuk menambah program baru, tetapi menghubungkan kebijakan, kelembagaan, sumber daya, teknologi, pembiayaan, produksi, kesehatan hewan, hilirisasi, hingga pasar dalam satu orkestrasi. Pemerintah provinsi berperan sebagai orkestrator yang menyelaraskan berbagai pihak. Tim efektif dibentuk, pemangku kepentingan dipetakan, dan kolaborasi mulai dibangun bersama pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga peternak. Dalam implementasinya, Soprano mulai membangun fondasi perubahan melalui penguatan regulasi, pedoman teknis dan SOP, kolaborasi multi pihak, pilot project, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Setiap langkah menjadi bagian dari sistem baru yang menghubungkan kebijakan, kelembagaan, produksi, hilirisasi, dan pasar. Soprano mulai mengubah fragmentasi menjadi kolaborasi, dan kolaborasi menjadi aksi nyata untuk mendorong kemajuan peternakan rakyat Sumatera Barat.
5: Soprano bukan hanya sekedar sebuah pilot proyek. Soprano adalah ikhtiar untuk membangun cara kita bekerja. Dari sendiri-sendiri menjadi berkolaborasi. Dari sumber daya yang terpisah menjadi kekuatan bersama. Dari program menjadi sebuah gerakan. Karena membangun peternakan rakyat bukan hanya meningkatkan produksi, ini tentang memberdayakan manusia, membangun kemandirian, dan menghadirkan kesejahteraan. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, saya Dr. Insinyur Soekarli, SPT MSI IPU, percaya perubahan itu dapat kita wujudkan. Dari pilot menjadi model, dari model menjadi gerakan. Soprano, orkestrasi kolaborasi untuk peternakan Sumatera Barat yang sejahtera. Dari Sumatera Barat untuk Indonesia.
6: Saya Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Kami mendukung pengembangan transformasi sistem orkestrasi peternakan rakyat terintegrasi atau Soprano. Jika

0: strategis.
1: Saya Dr. Insinyur Basril Basa, Ketua DPW ISPI Sumatera Barat. Dengan ini mendukung Suprano

0: sangat terbantu dengan adanya Soprano, karena Soprano membantu kami membangun usaha secara bersama.
1: Alhamdulillah, kami KWT Mama Ceria, alhamdulillah semua ibu-ibu, semua peternak sangat terbantu.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Ya, pendengar, pagi ini kita akan membahas kaitan dengan orkestrasi peternakan rakyat terintegrasi atau Soprano ya, secara kolaboratif dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, di studio kita sudah hadir 4 narasumber sekaligus ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di studio kita Kepala Dinas Peternakan Sumatera Barat, Bapak Dr. Insinyur Sukarli, SPT MSI IPU ya. Dan ada Bapak Reza Surya Agdiwijaya, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan. Terus juga ada Dr. Insinyur Basri Bashar MPT, Ketua DPW Istri Sumbar. Dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Mardiyati Zain MS, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Selamat pagi Bapak Ibu.
4: Selamat pagi.
3: Bapak boleh dimajukan sedikit Bapak biar terdengar suaranya Bapak. Ya, jadi bagi ini kita akan bahas Soprano ini nih Bapak, langsung saja untuk menghemat waktu. Pak Kadis, ini kita langsung perkenalan dulu ini sama Soprano ini Pak Kadis, langsung ke pendengar lebih dulu Pak. Bapak memperkenalkan ini yang namanya Soprano ini Pak, silakan Pak.
5: Baik, terima kasih kepada para pendengar RRI Pro 1 Padang yang kami banggakan. Pada pagi hari ini kami sengaja mengambil kesempatan untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan apa itu Soprano. Soprano ini adalah sebenarnya kan suara wanita yang paling tinggi ya
3: dari
5: sopran itu.
3: Sopran ya.
5: Jadi benar-benar kami ingin menyuarakan bahwa sampai hari ini peternakan rakyat ini kan diberikan kesempatan oleh Pak Menteri untuk kemudian mengisi 50% di samping pengusaha yang nasional. Jadi artinya apa? Bahwa peternak-peternak mandiri ini diberikan kesempatan untuk kemudian mengambil peran di dalam itu. Namun demikian bahwa kalau kita lihat dari kondisi peternakan secara umum, mereka kan hampir tidak berdaya, terutama dari supply bibit gitu ya, kemudian dari on farm pemeliharaan sampai kemudian mereka sudah bisa menghasilkan tapi kemudian terkendala pasar. Oleh karena itu maka ini kesempatan kita untuk kemudian bisa mengorkestrasi ya, bahwa mereka tidak bisa berkembang lebih baik tanpa kita kemudian menggandeng atau bersinergi kemudian bersama-sama ya. Nah, kami melihat bahwa salah satu potensinya adalah mungkin peran dari perguruan tinggi adalah bagaimana perguruan tinggi yang hari ini punya fakultas peternakan di Universitas Andalas ini adalah perguruan tertinggi, tertua di Pulau Sumatera ya. Bahkan peternakan ini masuk tertua di Indonesia. Artinya apa? Bahwa ketika ada sarjana-sarjana peternakan, tidak hanya kita berikan apa ilmu yang sifatnya di kampus, tapi juga langsung bisa turun langsung, melihat langsung bagaimana dan kondisi apa yang terjadi di lapangan. Yang kedua bahwa hari ini mungkin dari peternakan rakyat terbatas terkait dengan literasi dan inklusi keuangan. Makanya kita diskusikan dengan OJK, karena sebelumnya kami dengan OJK sudah pernah merintis pilot proyek pengembangan tanaman jagung di Pasuruan Barat 1.700 hektar untuk kemudian memikirkan bagaimana bisa mensuplai pakan ternak ayam waktu itu. Nah, kemudian ini juga ada Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia atau ISPI. Jadi Pak Basri Basar kita minta untuk berikan supportnya bahwa hari ini kita butuh forum ya, forum komunikasi, forum kolaborasi sehingga nih. Jadi Soprano ini ada menginspirasi, terutama dia inovasinya kita ingin kembangkan yaitu bagaimana kita bisa mengkolaborasi. Ada beberapa pertama dari peran kelembagaan terpemerintah, tapi yang paling penting di situ adalah mengorkestrasi kebijakan. Kemudian ada proses bisnis, ada standar dan digital. Kemudian juga kita membangun kemitraan dan rantai nilai yang kuat. Kemudian juga membangun kolaborasi multi pihak. Ya, ada salah satunya adalah peran media ini, Pak. Ya, jadi RRI ini yang paling penting kan pada media. Kita siapapun kita bergerak, kita bekerja tidak ada di blog apa di backup atau di misalnya di publish oleh media ya. Apakah media mainstream atau media yang sifatnya adalah cetak, elektronik. Nah, tapi hari ini RRI karena saya lihat dari beberapa kali kami kami diundang oleh RRI adalah salah satu yang media yang sering terus ada setiap ada apa ada dinamika di masyarakat terutama di peternakan itu selalu mengundang dan kemudian munculkan dari mulai masalah rabies, masalah Idul Adha, masalah penyakit mulut dan kuku. Kenapa tidak kemudian kami menawarkan bahwa mencoba mensosialisasikan tentang terobosan atau soprano. Jadi di sini salah satunya yang paling penting adalah pembiayaan inklusi ini ada OJK. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih.
3: Ya, selain itu juga kita juga masalah harga juga di sini.
5: Masalah harga, benar, masalah harga.
3: Kita karena, juga selalu update di sini gitu.
5: Iya. Sebenarnya kita mungkin di waktu akan datang kita dengan BPJPH, Pak. Karena BPJPH itu mentarget 2000 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Salah satunya termasuk adalah pelaku di peternakan tentunya kan. Hari ini Sumatera Barat itu mungkin 99% adalah muslim. Tapi apakah kemudian proses pemotongannya itu memenuhi kaidah syariah
3: standar
5: atau
3: kaidah
5: teknis ada standar halal gitu kan. Ini jadi juga jadi tentu tidak bisa kita salahkan gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memangkas ya rantai tidak? Mungkin kalau kita latih secara standar teknisnya kan sekarang ada UNAN punya halal center UNAN. Kemudian UNP juga punya halal center gitu kan. Nah, bagaimana kita bergerak bersama-sama? Kemudian ini salah satunya di UNAN yang ada tantangan ya, sampai ke Ibu Mudekan. Ada mahasiswa yang tinggal di kampus itu. Ada kantin. Jumlah mahasiswa mungkin sehari itu kalau yang datang ke kampus mungkin sekitar 1200 yang yang apa yang kos di situ atau yang sedang apa asrama. Tambah mahasiswa yang bolak-balik itu. Kan bahan pangannya adalah ini. Kenapa tidak UNAN memulai gitu kan ya? Salah satunya gitu. Sebelum kemudian di pasar gitu. Kalau UNAN bisa memulainya, Pak. Ini salah satu ini salah satu memastikan bahwa semua yang diperjualbelikan di apa di Universitas Andalas konsumsi yang bahan bakunya adalah asal ternak itu adalah dijamin aman, sehat, utuh dan halal.
3: Iya, gitu. benar. Ini itu juga akan menyentuh ke apa mahasiswa kaum-kaum kritis lagi gitu ya.
5: Itu akan
3: menemukan titik celahnya di situ juga nanti bisa evaluasi gitu ya, Pak.
5: Benar, Pak, benar.
3: Nah, ini karena dimention tadi dari jasa keuangan nih, Pak. Pak Reza nih ya. Kalau dari ini ya biasanya kalau keuangannya emang kita kaitannya akrab sekali dengan data-data ini, Pak.
6: Betul.
3: Saya bocoran juga dari BPS ya. Ada sektor peternakan itu yang menyumbang sekitar 1,97% untuk PDRB ini di Sumatera Barat ya di 2025 lalu. Sementara angka kemiskinan sumber di Maret 2026 ini masih mencapai 5,27% atau 311 ya, 14 ribu orang. Nah, dari perspektif jasa keuangan ini, Pak. Mungkin sebenarnya berapa besar gitu sebenarnya peluang peternakan ini dijadikan sebagai pintu masuk untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perekonomian itu bisa tumbuh lagi gitu, Pak.
6: Iya. Justru dengan adanya Soprano ini yang berbasis peternakan rakyat itu tadi bisa menjawab data-data BPS yang nanti bisa meningkatkan ya.
3: Okay.
6: Karena ini benar-benar akar rumput nih.
3: Okay.
6: Dan ketika di sinergikan dengan lembaga jasa keuangan yang tadi Abang bilang membutuhkan data. Kalau misalnya dalam penjualan misal dari Soprano kan sudah ada materi atau isi terkait dengan riwayat peternakannya ya, binatangnya ya, terus kemudian ujungnya adalah penjualan yang tadi Pak Sukarli sampaikan atau mention kalau bisa dibeli sama UNAN atau asrama UNAN karena di situ ada apa namanya buyer-buyer gitu ya. Itu kan nanti bisa kelihatan penjualan masuk ke dalam data Soprano tuh. Mudah-mudahan Soprano bisa sampai ke arah sana ya, Pak Sukarli itu. Jadi ketika hal itu sudah dijalankan running, si peternak itu tidak akan banyak effort lagi. Karena perbankan itu dia akan tinggal ngecek ke data Soprano tersebut. Oh, riwayatnya sudah seperti ini. Dia terpercaya untuk memelihara ternak, terus kemudian terpercaya dengan penjualannya, otomatis akan senang perbankan atau lembaga jasa keuangan lain untuk memberikan pembiayaan supaya si peternak ini bisa mandiri, gitu ya. Itu tujuannya soprano
3: ada,
6: itu
3: ada rantai juga yang lebih singkat jadinya gitu.
6: Iya
3: ya.
6: Betul.
3: Okay. Ini dicatat nih sama Pak Kadis. Iya. Oke ya Bu Prof, ini tadi kan memang disebut juga Unan dimention juga tadi ya. Nah kalau dari akademisi ini bagaimana ini memandangnya, kalau ya dalam hal ini kita membahas soprano gitu, tapi dalam secara globalnya itu kan memang potensi ini apa namanya ekonomi peternakan ini bagaimana nanti perkembangannya itu memang akan berbanding lurus juga dengan harapan kita sebagaimana peningkatan kesejahteraan juga di masyarakat gitu Prof.
7: Iya, kami sangat menyambut baik ini ide soprano ini karena menggabungkan empat kekuatan yang penting sekali dalam pembangunan peternakan. Ada pemerintah yang punya kebijakan dan fasilitasi ya. Kemudian ada perguruan tinggi yang punya ilmu pengetahuan dan inovasi, ada dunia usaha yang punya investasi dan pasar, kemudian ada peternak yang punya kemampuan dan yang terlibat langsung dalam suatu usaha tersebut. Jadi kita berharap itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah kalau berjalan sendiri-sendiri ya seperti ini tidak nyambung, dan kami ya dari perguruan tinggi memang meyakini bahwa penelitian kami ini belum sampai ke peternak. Ada novelty akademik yang haruskan penelitian itu hanya tinggal di buku, tinggal di artikel, tinggal di jurnal seperti itu. Jadi dengan adanya soprano ini kami sangat berharap apa yang kami lakukan itu bisa menyentuh peternak ya. Dan kami juga ditantang bagaimana menerjemahkan hasil penelitian itu untuk bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi peternak. Kalau kita lakukan sosialisasi ke peternak, pertanyaan mereka, apakah ini bisa digunakan, apakah ini menguntungkan, mudah enggak teknologinya, seperti itu. Jadi kami di perguruan tinggi juga merasa ditantang. Sudah seharusnya kita melakukan sesuatu yang berdampak kepada masyarakat, seperti juga yang dicanangkan oleh Kemendikti Saintek bahwa sekarang kampus itu kan kampus berdampak.
3: Ya benar-benar.
7: Nah seperti itu.
3: Secara personal juga ibu-ibu ini hitung-hitungannya juga lebih detail gitu.
5: Benar-benar.
3: Hitung-hitungannya nanti kalkulatornya jalan
5: ini.
3: Oke. Jadi kalau dari organisasi bagaimana ini Pak Basri ini memandangnya untuk soprano ini sendiri Pak?
8: Ya, terima kasih. Kalau dari organisasi ya Bapak ya, ini kan memang sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pak Soekarli ini. Jadi sebenarnya kalau di perguruan tinggi tadi juga disampaikan oleh Profesor Mardiyati ya, sebenarnya di perguruan tinggi itu sekarang kan sudah ada bidang hilirisasi ya. Ya, jadi semua hasil penelitian itu sudah dikoordinir oleh ya direktur
7: kerjasama
8: dan hilirisasi. Jadi itu yang akan mengimplementasikan hasil penelitian ya, dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Soekarli ini ya lebih ke rakyat itu ya, lebih ke peternak. Dan sebenarnya ini sudah bagian dari pekerjaan perguruan tinggi ya, dilakukan oleh Pak Soekarli dengan perguruan tinggi berdampak tadi. Jadi kami dari organisasi tentu ya menyambut baik apa yang dilakukan oleh Pak Soekarli melalui program Soprano ini. Karena ya ini kan banyak nih anggota kita nih. Jadi kalau ini umpamanya memang bisa jalan, ya ini juga akan menambah usaha ya, peluang usaha bagi anggota kita, dan juga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Saya rasa itu ya.
3: Okay. Jadi Pak Riza itu memang data-data tadi soprano ini untuk menjawab data-data itu tadi gitu ya.
6: Iya. Okay. Kalau memang bisa dikembangkan ke arah sana.
3: Benar-benar.
6: Ya. Harapannya benar. Seperti itu.
3: Pak Kadis, satu aja mungkin pertanyaannya. Mengapa soprano gitu? Apakah sistem-sistem atau program-program sebelumnya itu belum cukup mumpuni, atau ini malah meng-increase untuk program-program yang sudah berjalan gitu, Pak?
5: Sebenarnya Soprano ini bukan program baru ya Pak. Kemudian juga tidak menambah program baru. Cuma selama ini kan kita bisa bicara misalnya koordinasi itu bahasanya mudah gitu ya. Nah, tapi dalam implementasinya sulit.
9: Di lapangannya.
5: Gitu. Kemudian apalagi kita mengkolaborasi. Tapi kami sebelumnya 2017-2018 itu dengan OJK. Ya, ternyata OJK bisa mengorkestrasi para pelaku jasa keuangan ya. Ada Bank Himbara, ada ini. Kemudian mensupporting itu. Nah, kemudian dari OJK juga bisa mempertemukan para off-taker gitu kan. Nah, off-taker yang akan meng-off-cup hasil produk-produk pertanian itu gitu kan. Nah, termasuk salah satunya kan kita begini. Hari ini di sektor perunggasan saja, kita sudah tumbuh sekitar 26 juta ayam petelur. Dari tadinya 18 juta. Nah, itu butuh pakan jagung saja Pak, 2,4 juta ton per tahun. Sementara kemampuan Provinsi Sumatera Barat menghasilkan itu baru sekitar 960 ton. Artinya ada gap sekitar 1,6-an kan. Nah, sekarang bagaimana

0: SPPG itu langsung dia berhubungan langsung dengan peternak rakyat yang kecil itu, yang mereka butuh misalnya dalam satu minggu itu kalau 3.000 dua kali makan
1: tanpa telur, perantara lagi gitu,
0: tanpa perantara, dan itu kita hubungkan gitu kan, dan itu sudah terjalin. Kemudian di Agam sekarang lagi uji coba untuk kemudian SPPG bahan baku sayur dan produk peternakan sehat, ini juga sudah kita hubungkan. Kemudian di Padang ternyata juga ada beberapa SPPG yang langsung tidak beli pada peternak besar, tapi pada peternak-peternak kecil. Nah, ini kan sebuah tantangan bagi kita. Kemudian bagaimana mereka kemudian bisa beranu? Sehingga apa? Kita bicara tentang kenapa soprano? Ini karena saya mengambil suara yang melengking itu adalah suara wanita. Ini bagaimana ini bisa trompet ini bisa
1: lebih
0: kita
1: vokal,
0: gunakan,
1: bisa lebih vokal. Vokal gitu.
0: Ya, makanya salah satunya Bu Dekan ini. Ada Bu Dekan, ada Kepala BRMP yang kebetulan beliau sebagai Kepala Balai Besar BRMP perempuan. Itu adalah yang mengorkestrasi penyuluhan di Sumatera Barat. Kami minta bagaimana Bu kita bisa kemudian membangun bahwa peran penyuluh itu lebih ke depan. Dan makanya tadi Pak, hari ini yang paling sulit itu adalah memasarkan. Maka anak-anak muda yang anak milenial bagaimana tertarik di dalam ini? Dia mungkin tidak pada on farmnya, tadi pada bagaimana memfasilitasi tradingnya kan. Nah, itu sebenarnya kenapa kita ngambil soprano itu gitu. Jadi soprano itu adalah sebuah terobosan inovatif yang kemudian menggobrak. Karena apa? Sistem integrasi peternakan rakyat terintegrasi itu, itulah yang kita singkat dengan soprano itu kan. Jadi kenapa kalau ini bisa dilakukan, maka ujian akhirnya adalah bagaimana kemudian kemiskinan di pedesaan, di akar rumput, terutama peternak ini bisa kita tingkatkan pendapatannya sehingga meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau kita bicara menurunkan kemiskinan dengan ini, dengan tidak dengan pemberdayaan, hanya dengan bantuan Pak, saya rasa tidak akan selesai. Oleh karena itu memberdayakan mereka. Kemudian tadi yang Pak Reza katakan bahwa kan perlu diedukasi Pak, inklusi keuangannya kan. Jadi ada literasi keuangan dan inklusi keuangan ini untuk kemudian mereka up. Ternyata kami menemukan para pelaku usaha yang terutama di hilirisasi, baik pengusaha rendang, pengusaha apa yang kecil-kecilan itu, dia sulit akses kepada lembaga keuangan. Maka ketika kita temukan dengan apa perbankan dan lain, banyak proses Pak ini, yang belum lagi yang kalau sekarang ada dulu BI checking, kalau sekarang SLIK gitu kan. Mereka pinjam itu ternyata nggak bisa pinjam gitu kan, gimana solusinya? Padahal ada situ ada KUR ya yang bisa dinikmati oleh pelaku-pelaku usaha ekonomi mikro ya, atau bahkan ekonomi kecil itu. Saya rasa itu Pak Adrianto
1: ya. Kita nggak tahu nih apakah memang identik dengan wanita tadi itu, apakah agar hitungannya yang jelimet juga gitu.
0: Kita mikirnya gitu, pertama suara wanita adalah suara yang,
1: benar.
0: Ini kan super mak-mak ini.
2: Sebagai pendorong ya Pak ya.
0: Sebagai pendorongnya ini.
1: Pak Basri, jadi tadi di mention Pak Kadis tadi soal koordinasi, sebenarnya yang di lapangan itu sebenarnya yang akan seharusnya benar-benar diperhatikan gitu. Nah kalau dari sisi pelaku sendiri Pak Basri, di organisasi mungkin melihat pelaku-pelaku ini sendiri, di mananya mereka yang memang sebenarnya harus urgen kita perhatikan gitu dalam rantai koordinasi ini gitu Pak Basri.
3: Ya, makasih. Jadi sebenarnya kalau kita jujur ya Pak Sukarli ya, kebanyakan peternak kita ini kan memang kurang memahami ya aspek-aspek peternakan. Kemudian juga pengetahuan mereka tentang pengelolaan makanan dan lain-lain sebagainya itu ya masih perlu kita intervensi itu supaya mereka itu bisa ya profesional itu ya. Jadi ini juga merupakan tantangan bagi organisasi ya, bagaimana menyiapkan peternak-peternak yang kebanyakan itu belum memahami secara menyeluruh. Jadi memang mereka itu berada di pihak yang ya kita katakan kadang dia berada di pihak yang lemah itu ya. Kalau boleh kita katakan ya, dengan adanya pengusaha-pengusaha besar itu ya, seperti apa Jarum Popan, kemudian Jaffa itu ya, memang ada positif dan negatifnya juga itu ya. Kalau dari negatifnya, mereka memang sulit ya bersaing dengan pusat-pusat besar. Tetapi juga ada positifnya, mereka mudah mendapatkan bahan baku itu ya. Dan bahan baku itu memang ya harganya tentu dikendalikan gitu ya. Karena kita tidak punya pilihan untuk mendapatkan bahan baku-bahan baku yang lain gitu. Jadi oleh sebab itu memang ya apa yang disampaikan oleh Pak Sukarli ini memang kita harus melakukan pembenahan secara menyeluruh. Gitu.

0: Kita benahi peternaknya, lalu juga masalah keuangannya, masalah pemasarannya, kelembagaannya, dan juga kebijakannya, semua harus kita sempurnakan. Tidak akan mungkin ini bisa berjalan ya secara sempurna kalau kita tidak menyempurnakan ya, terutama pembenahan mengenai kekuatan peternak itu sendiri.
1: Saya rasa itu ya. Baik. Jadi Pak Reza, kalau kita lihat dari perkembangannya, mungkin dari para pelaku kita ini tadi juga mungkin mereka sebenarnya sudah ada kemandirian sebagainya macamnya, atau mungkin memang ada juga terlihat dari indikator pendanaan kepada mereka-mereka ini seperti apa perkembangannya, mungkin dalam perjalanan dalam menuju perbaikan lah perekonomian dari peternak kita ini. Bagaimana itu Pak Reza melihatnya?
2: Ya, kalau dari data yang ada ya Bang, tidak semua para peternak itu konsisten. Sama aja seperti kita sebagai manusia ya. Ketika berusaha atau punya usaha dagang, itu kadang-kadang konsistensi itu agak sedikit terlupakan. Sehingga terlalaikan, dan akhirnya faktor keuangan yang menjadi masalah. Begitu juga yang di peternak. Tadi disampaikan Pak Profesor bahwa tidak semuanya memahami secara profesional menangani peternakan. Nah, itu memang bagian yang harus dibina. Terus selanjutnya, tidak juga mengerti terkait dengan edukasi keuangan. Nah, ini kita masuk di situ. Masuk di situ supaya memahami bahwa konsistensi dalam melaksanakan profesional pekerjaannya sebagai peternak, terus kemudian konsistensi menjaga reputasi keuangan, itu penting. Karena dari situ dia nanti akan bisa berkembang. Nah, kami-kamilah sebagai bagian dari pemerintah atau regulator mensupport hal tersebut, karena membentuk satu ekosistem yang tadi Pak Sukali sampaikan, dari hulu sampai ke hilir, itu tidak mudah Bang. Jadi benar-benar butuh konsistensi dan support yang paling tidak kontinu untuk di-refresh. Supaya teman-teman peternak ini yakin sama dirinya bahwa dia mampu melaksanakan usahanya, terus kemudian pasar juga menerima dengan catatan-catatan record yang ada tuh. Nanti dia pasar akan lebih mudah tuh. Syukur-syukur nanti bisa sampai ekspor, walaupun target kita mungkin di Sumatera Barat adalah swasembada ini ya, hewan ternaknya ya. Berikutnya sampai ternak. Kalau kemarin saya udah diceritain ada satu kelompok usaha peternak yang berdekatan, tapi yang satu berhasil, yang satu enggak.
1: Beda gitu hasilnya.
2: Nah, itu tuh kan ada faktor-faktor lain tuh. Apakah memang ketekunan atau memang visi yang ke depan, ataukah juga komunikasi dengan kelompoknya? Ya mungkin Pak Sukarli itu yang bisa cerita.
1: Jadi gitu. Paham ya, datanya juga lebih banyak. Tapi kalau dari secara akademis gimana tuh Prof? Karena memang ada inkonsistensi lah gitu yang disampaikan Pak Reza tadi. Sebenarnya di mana gitu yang memang akan menjadi cacat gitu dalam perjalanan para pelaku peternakan kita itu? Kalau dalam hal teori mungkin sebenarnya ada hal-hal teori yang banyak yang bisa dijalankan oleh mereka gitu. Nah, bagaimana itu Prof memandangnya?
3: Betul ya. Saya juga berharap perguruan tinggi jangan menjadi menara gading gitu ya. Ilmu pengetahuan harus ada di tengah masyarakat. Kita Fakultas Peternakan itu punya sumber daya yang cukup banyak dalam bidang peternakan, apa itu nutrisinya, produksinya, teknologi hasil ternaknya, kemudian manajemen dan keberlanjutan segala macamnya, dan juga udah banyak riset yang dilakukan gitu. Jadi sekarang tantangannya ialah bagaimana menerjemahkan dan mentransfer teknologi ini ke peternak. Kita harus melakukan pendampingan, melakukan evaluasi apa dampaknya kepada peternak yang muaranya nanti tentu meningkatkan kesejahteraan peternak. Nah, melalui Soprano inilah saya melihat ada kemungkinan untuk itu kita bekerja sama. Jadi dengan adanya Soprano kita punya ruang untuk implementasikan riset kita dan mentransfernya kepada peternak, sehingga peternak paham beternak yang baik itu seperti apa.
1: Oke. Jadi Pak Kadis, ada Pak Basri juga sudah menyampaikan tantangannya tadi, persaingan dengan raksasa lah gitu juga. Terus Pak Reza juga menyampaikan ada inkonsistensi, terus juga mentransfer iptek dari keilmuan ya, dari kampus atau akademisi lah gitu Pak. Nah, bagaimana mungkin Soprano akan mengakselerasi tantangan-tantangan ini sehingga menjadi peluang malahan gitu Pak?
4: Makanya tadi kita dari uji coba 2 bulan ini Pak, kita kan udah punya pilot project ya. Ada Pasuruan Barat, kemudian Agam, kemudian Padang Pariaman dan Kota Padang. Jadi kita ambil seperti misalnya di Agam. Agam itu khusus daerah Kamang gitu ya.
1: Okay. Nah,
4: itu kita konsentrasi pada itik ya, itik Kamang. Karena itu menjadi plasma nufah Sumatera Barat yang berasal dari Agam. Nah, ternyata setelah kita coba bina, kita pastikan bagaimana mempertemukan antara pembudidaya, kemudian sampai kemudian pasar, bahkan kemudian muncul pelaku usaha yang dihilirisasi, dia membuat itik lado hijau, bahan bakunya adalah itik Kamang. Nah, dan ini sudah selama 2 bulan ini sudah membuat packing dan lain-lain.
1: Jadi
4: dan
1: signature ini, ya?
4: Ya, signature. Kemudian yang kedua, itu juga kebetulan yang apa yang dihilirisasi ini beliau adalah dosen dari apa dari yang kemudian peneliti juga yang kemudian mendampingi selama ini, cuma selama ini tidak terkoneksi, tidak terhubungan gitu. Nah, tapi ada persoalan tadi yang sampaikan oleh Pak Basri Basar bahwa masalah teknologi kata Bu apa adalah di penetasan ya. Nah, karena pembibit apa pembudidaya ini ada beberapa orang yang berbeda dengan ilmunya yang berbeda, sehingga kualitas anakannya atau DOC-nya DOD nya lebih tidak sama itu. Satu. Yang kedua, di situ juga ada ternak kambing yang kita bantu alhamdulillah tahun 2023 sebanyak 50 ekor. Sekarang dia sudah sampai 300 ekor. Nah, kemudian dia kesulitan ini Pak menjual, gimana caranya gitu kan. Nah, akhirnya kemudian dia membuat apa? Melakukan pembinaan pada kelompok di sebelahnya. Itu adalah kelompok sepakat milenial gitu ya. Jadi walaupun umurnya tua-tua kayaknya sepakat dia memudahkan dirinya. Nah, di situ kemudian mereka diedukasi, kemudian diberikan kayak semacam kalau bisa di apa di perduaan ya. Tapi dia yang peternak ini diberikan keuntungan 70%, pada kelompok hanya 30%. Dan ini kan edukasi yang kita temukan dan itu sebenarnya kan kearifan lokal atau champion lokalnya yang bisa menunjukkan itu. Nah, bahkan sekarang antara peternak ini kemudian dia dengan tadi yang apa membuat hilirisasi di itik lado hijau ini, dia sudah punya tukang masak, dia akan membuat namanya cancang gulai kambiang. Nah, cancang gulai kambiang itu dalam bentuk nanti dibentuk dalam bentuk kaleng. Nah, ini yang mungkin nanti butuh kita dari apa dari OJK kan, karena dia butuh peralatan gitu kan. Kemudian dari perguruan tinggi teknologi untuk bisa mengawetkan cancang dalam kaleng ini kan Pak.
1: Nah, benar,
4: itu
1: benar,
4: makanya
1: benar.
4: Itu. Nah, kemudian kita juga berterima kasih ternyata di situ juga ada Dadi ya. Dadi yang selama ini tidak disukai karena agak asem gitu kan. Karena ada. Sekarang ini anak-anak sekolah kita edukasi selama 2 bulan ini kita edukasi, dia sudah bisa bikin dadiah. Tapi ada rasa pisang, ada rasa melon, ada rasa ini. Kita tester nih pada anak-anak. Dan ini sekarang ikut lomba dia, ikut lomba. Dan artinya ini ternyata anak-anak begitu ditanya tester anak-anak dia, Pak saya yang suka ini, ini suka ini. Jadi ada beberapa yang suka, itulah yang kemudian oleh anak SMA 1 Bukit Tinggi itu jadikan salah satu karya ilmiah ya.
1: Inovasi
4: gitu untuk kemudian dilombakan. Dan sekarang mereka masuk final ini kemarin. Datang ke saya, Pak alhamdulillah ini sudah masuk final. Dan itu ternyata yang membina adalah Prof. dari Universitas Andalas dan yang ada di farm
1: yang bersambut ya.
4: Yang ada di farmnya ini adalah sarjana peternakan yang dibawa organisasinya Pak.
1: Oh ini satu besar. Circle sebenarnya.
4: Jadi ketemu itu Pak. Jadi setelah saya coba itu ternyata ada anak muda yang mau pulang. Kemudian dia mengenal, tadinya dicemeh nih sama temen-temennya, masa mau beternak kerbau gitu ya Pak ya. Nah, ternyata hari ini alhamdulillah nutrisinya tadi didampingi oleh profesor dari UNAN untuk bagaimana nutrisi supaya dia tidak asam gitu ya. Kemudian begini. Kemudian teknologi pengolahannya di THT-nya juga dari Universitas Andalas gitu. Jadi artinya apa? Ini yang kita coba dari yang kecil ini sehingga sekarang mereka bisa menghasilkan Pak sehari itu 56 tabung Pak. 56 tabung bisa dijual ke pasar dalam bentuk dadih murni dalam bentuk tabung atau diubah menjadi dadih rasa. Kemudian di Padang Pariaman kita ambil sampel itu itu adalah kelompok ibu-ibu namanya kelompok Mama Ceria.
1: Mama Ceria.
4: Kelompok Mama Ceria ini tadinya hanya cuma menggunakan rumput biasa, tapi kemudian ada prof dari UNAN yang kemudian mendampingi nutrisi bagaimana mengolah limbah pertanian menjadi bahan pakan yang difermentasi.
1: Okay.
4: Nah, sekarang mereka sudah bisa melakukan fermentasi, ada dari bahannya sagu, limbah jagung, limbah padi, kemudian dedak gitu kan, tambah molases.
1: Dan nutrisinya ini sudah lebih bagus lagi.
4: Dan ini sekarang mereka sudah, kemarin kami datang dan akhirnya kita mengundang Gapuspindo, gabungan pengusaha peternak sapi potong Indonesia, nah, yang mereka ini selama ini kan pelaku usaha. Saya bilang, Pak, bisa nggak berikan CSR untuk bisa mendampingi para peternak ini, kemudian mengedukasi mereka sehingga apa, para pengusaha tidak hanya sapi impor, tapi kami butuh sapi lokal kita ini di AF gitu, Pak.
1: Benar,
4: ternyata
1: benar.
4: Dengan menggunakan pakan itu dia pertambahan badannya sudah 0,7 sampai 0,8.
1: Semuanya naik level dia.
4: Naik level. Jadi Mama Ceria ini sekarang, Pak, selama ini dia kan mereka yang ngarit, Pak. Sekarang dia bisa mengerjakan para suaminya, Pak. Yang pertama yang akan berat ya, Pak, ya, mengolah dan pakan dan itu harum sekali ini, Pak. Dan ini sebuah terobosan yang luar biasa saya kira. Kemudian di Pasaman Barat itu kita ayam KUB itu juga KWT, kelompok wanita tani yang selama ini dia sulit, akhirnya kita bikin grup namanya adalah kelompok peternak ayam lokal Pasaman Barat. Mereka tergabung anak muda, kemudian ada KWT di dalamnya sehingga produk-produk yang tadinya tercecer itu nanti di grup selalu ya, siapa yang butuh ayam, saya punya ayam atau saya butuh pakan itu sebenarnya. Ini yang mungkin ya. Jadi ini yang kita masukkan nanti para perguruan tinggi ini nanti edukasi keuangannya kalau dia mau kemudian perdagangan ya. Hari ini kita ditantang nih, Pak, bahwa kita sudah dapat pelaku usaha kita yang akan ekspor telur ke Singapura. Dan ini insya Allah dalam waktu dekat juga bisa diluncurkan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Menteri Menteri Pertanian. Tapi kami sekali lagi menunggu bahwa dengan tanpa adanya literasi keuangan gitu kan, adanya literasi terkait dengan kehalalan, maka BPJPH di situ kami undang sehingga apa, mereka mempersyaratkan, Pak, ternyata syaratnya adalah mereka adalah NKV ya, nomor kontrol veterinernya bebas, kemudian juga dia bebas terkait dengan BPOM ya. Nah, jadi halalnya muncul datang, jadi mau tidak mau, Pak, kalau kita sudah produk makanan ini misalnya itik lado hijau tanpa ada sertifikat NKV, sertifikat halal, kemudian sertifikat BPOM, sulit memasarkannya, Pak.
1: Benar.
4: Termasuk di LPRT. Makanya kita juga di dalam pelatihannya kita menggandeng dari
1: untuk sertifikasinya.
4: Untuk sertifikasi,
1: gitu ya.
4: Nah, itu ternyata yang banyak dia, Pak, gimana caranya kami bisa akses ini? Tapi dengan adanya ini kita ketemukan, nah, akhirnya mereka bisa kontak dengan BPJPH, kemudian kontak dengan dengan Sukovindo, gitu kan? Kontak dengan perguruan tinggi, sehingga inilah yang kita harapkan dengan Soprano. Tanpa ini, Pak, ini makanya kami ini harus menjadi sebuah forum yang tidak di dalam bentuk lembaga OPD, gitu kan? Tapi dia menggerakkan mengorkestrasi. Jadi peran kami provinsi kan mengorkestrasi nih, Pak. Bagaimana ada perguruan tinggi kita bisa masuk, kalau mungkin Bu Dekan nggak bisa masuk langsung, Pak. Nah, tapi karena kita punya kabupaten kota yang punya kelompok binaan, bahkan sekarang di 50 kota sudah punya namanya permen, Pak, untuk pakan kambing. Jadi kami juga saya kaget pas saya tanya ada bapak-bapak di situ, ngapain Pak, lagi ngasih permen kambing, Pak. Saya kok permen, ya? Ternyata dia adalah pakannya yang pakan sudah dibentuk di seperti permen,
1: ya, di ekstrak.
4: Kemudian itu diberikan pada kambing, dia tidak makan rumput, Pak. Jadi sudah makan permen, Pak.
1: Oke. Jadi di circle-nya itu udah kuat sebenarnya, ternyata dari asosiasi atau dari organisasi join juga di situ.
4: Join juga.
1: Dari keilmuan juga dalam situ tadi cerita-cerita Pak Gadis ya. Tinggal nih lembaga-lembaga jasa keuangan nih memperkuat lagi circle ini. Mungkin Pak Eza nanti yang mengawasi lembaga-lembaga ini nanti bisa dikasih catatan yang lebih kuat kita, lah, agar supaya peternak ini benar-benar diprioritaskan ya, dikasih privilege gitu ya.
2: Betul, Bang, kita udah satu circle tapi belum satu server.
5: Kalau satu server kan semuanya pasti nyambung di dalam satu,
1: sama-sama kerja, beda sama kerjasama gitu.
2: di OJK sendiri ada program pengembangan ekonomi daerah. Kita embedded dengan pemerintah daerah, kira-kira di Sumatera Barat atau di daerah tertentu pingin mengembangkan mengembangkan apa.
1: Yeah.
2: Kita masuk ke sana, melakukan orkestrasi juga, sama seperti yang disampaikan Pak Sukarli. Mm. Orkestrasinya dari sisi jasa keuangan.
1: Okay.
2: Mempertemukan dengan industri-industri atau isu yang akan dibangun oleh pemerintah daerah. Supaya sinergi, sehingga orkestrasinya berjalan benar-benar untuk dampak perekonomian.
1: Tepat sasaran juga gitu ya.
2: Betul, supaya data BPS itu meningkat, tapi tidak hanya sebatas data ya. Benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan ini
4: berdampak.
2: Benar-benar berdampak. Dan kalau namanya peternakan rakyat, mudah-mudahan kita sangat dukung. Kita sangat dukung dan mudah-mudahan benar-benar berhasil. Karena dampaknya benar-benar terasa bagi masyarakat yang di akar rumput, terus kemudian faktor lain-lain pasti akan menyusul menjadi lebih baik.
1: Oke. Saya penasaran tadi yang karena saya mau headline dari soal permen tadi, cuman ini mungkin dari keilmuan gini, Prof. Bagaimana mungkin kalau misalnya dari akademisi ini atau ilmuwan-ilmuwan ini bisa mensinkronkan gitu agar soprano ini benar-benar laju, jadi juga yang saya sorot di sini antara keilmuan ini disinkronkan dengan kearifan lokal gitu di Sumatera Barat gitu, Prof. Bagaimana itu, Prof?
3: Iya, di perguruan tinggi kita juga meneliti hal-hal yang bermanfaat langsung kepada peternak seperti pemanfaatan bahan pakan lokal yang tersedia di lokasi masing-masing. Jadi petani itu tidak akan perlu jauh-jauh mencari bahan pakan untuk ternaknya. Nah, kita sudah mengkondisikan hal tersebut. Nah, kita juga bisa tadi seperti yang dikatakan Pak Kadi, sudah ada dalam bentuk permen, ada juga dalam bentuk wafer.
1: Oke, kambing sirasi. Makan wafer ya. Oh, menarik ini. Jadi itu yang dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Sejauh ini bagaimana ini, Bu? Yang inovasi-inovasi seperti itu sudah diterapkan dan masih akan ada lagi inovasi yang lainnya gitu?
3: Iya, masih banyak gitu ya inovasi. Dan sekarang mungkin kami merasa bahwa inovasi itu belum diterima oleh seluruh peternak. Pas kita lakukan mereka nyoba, tapi untuk melakukan lagi setelah itu masih jadi kendala. Mungkin kendalanya tadi mungkin Pak dari OJK kali yang perlu menanganinya.
2: Konsisten.
1: Iya, konsistensinya gitu ya. Nah, bagaimana itu Pak Pak Basri kalau berkaitan dengan inovasi-inovasi yang ditemukan ini agar di lapangan juga pelaku-pelaku ini bisa benar-benar menerima lah gitu. Sebenarnya inovasi ini sangat bagus gitu untuk keberlangsungan gitu, agar peternakan ini bisa lebih maju, sehingga program yang dicanangkan itu tadi ya, Pak Kades bilang itu agar bisa lebih laju gitu soprano ini, Pak Basri.
0: Ya, jadi kita akui ya bahwa sebagian besar peternak kita ini memang SDM-nya kurang memadai. Jadi untuk hal-hal baru itu, ini kan menyangkut dengan risiko ini. Jadi kalau dia tidak yakin ya, dia kurang percaya atau kurang keterampilan ya. Ya, mencoba sesuatu yang baru itu memang jadi kendala.
3: Ada kegamangan.
0: Karena itu ada kegamangan.
1: Harus ada contoh dulu risiko, gitu ya, Prof.
0: Jadi untuk itu memang ini harus ada intervensi dari pemerintah ya. Kemudian juga OJK ya, harus saya nggak tahu apakah OJK punya dana cadangan ya untuk ya katakanlah mengantisipasi risiko-risiko itu ya. Karena kalau umpamanya peternak kita itu memang sudah terampil ya, sudah pintar gitu ya, dia pasti punya keyakinan bahwa apa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi itu ini bisa berhasil gitu ya, dan juga mempunyai dampak yang begitu luas ya, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Tapi kalau umpamanya dengan kondisi sekarang ya, kita ajak atau kita himbau dia menggunakan ya teknologi, hasil teknologi baru ini, ya ini masih ada kendala gitu ya.
1: Jadi gimana tuh Pak Kadis, apakah di soprano juga ada yang namanya istilahnya mitigasi risiko yang disampaikan tadi, atau ada hal-hal yang mungkin mengarah ke sana juga gitu, Pak?
4: Ya tetap Pak, bahwa makanya kami mencoba dengan pilot project itu salah satunya gitu Pak.
1: Nah,
4: makanya kita
1: sebagai contoh ya,
4: ambil contoh. Makanya setelah kita coba tadi ternyata juga nggak sulit kok Pak. Salah satunya tadi di yang di 50 kota dia bisa bikin permen itu. Itu kan bahannya dedak gitu kan.
1: Okay.
4: Yang bahan-bahan pakannya itu standarnya ada. Kemudian tambah molasses gitu kan. Nah, kemudian ternyata cuma bikin cetakan. Cetakannya juga dari bambu aja Pak, dimasukkan di lubang yang kecil itu.
1: Gampang,
4: kemudian didorong, kemudian bentuknya bulat kayak permen, kayak permen kalau kita apa yang heksos gitu ya. Nah, itu dia keluar, kemudian itulah yang dijemur, kemudian dikasih pakan pada dan dia juga untuk pada anak-anaknya juga dia gunakan molasses ditambah dengan air apa rebusan apa cuci beras gitu kan. Kemudian itu di fermentasi, ternyata itu juga jadi minuman untuk anak kambing gitu kan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi yang kelompok Mama Ceria itu kan. Nah, cuma kita fasilitasi oleh dengan dinas provinsi dan kabupaten itu namanya adalah bank pakan. Jadi bangunan sama tongnya kita apa? Ternyata mereka juga bisa Pak. Kemudian makanya tadinya mereka ngarit Pak, kami sekarang tidak perlu ngarit tiap hari karena kami punya tong sebanyak 100 buah dan itu alhamdulillah kami sudah bisa memberikan manfaat, tidak hanya manfaat dari ternaknya tapi juga kami bisa jual pakan fermentasi kepada kelompok lain gitu.
1: Ya, benar.
4: Itu kan yang kita uji coba dengan hanya kita ada dinas, kemudian ada dari Universitas Andalas, kemudian peternak dan kebetulan ada mahasiswa-mahasiswa dari Bu Dekan ini juga sempat belajar di situ Pak. Jadi artinya mereka sambil belajar, kemudian saya diskusikan di lapangan pas kita ngundang Gapuspindo, gabungan pengusaha itu, kita diskusikan, ternyata memang selama ini kesulitan kita adalah bagaimana memberikan keyakinan ya.
1: Benar.
4: Pada masyarakat bahwa usaha ini. Makanya tadi sekarang anak beliau mengambil peternakan ini Pak. Ada berdua orang anak dari Mama Ceria ini ngambil peternakan dan mereka Pak, kami ingin janji meneruskan usaha dari kelompok yang dirintis oleh mama-mama kami. Sehingga bagaimana? Saya bilang, oke. Tidak dibudidayanya mungkin, tapi bagaimana bisa menjual hasil ternak ini melalui baik ya yang pakai pasarnya ya pasar-pasar digital ya.
1: Ya nah, benar,
4: mungkin
1: benar.
4: Nanti situlah sebenarnya kami dengan Pak Riza ini juga sudah tergabung di dalam tim percepatan akselerasi keuangan daerah TPAKD. Nah, selama ini belum konsen ke situ Pak. Makanya karena beliau kan mengajak beliau kan harus punya konsep Pak bersenawarkan. Apa konsepnya Pak Gandis?
1: Ada proposal
4: gitu.
1: Dong.
4: Harus ada proposalnya gitu. Nah, kalau kita fasilitasi. Makanya tadi salah satu yang kayak di Pasaman Barat dia sudah berat dan sekarang sudah ada tempat pemotongan unggas ya yang kita latih dengan julehanya, juru sembelih halal, dia sudah bangun. Nah, sekarang bagaimana yang dia sudah bangun kemudian dapat support atau masukan ayam misalnya dari para peternak, dia motong, kemudian yang dipotong ini kemudian diserap juga oleh tadi SPPG. Nah, ini yang kita rantai ini yang kita ini kan Pak.
1: Sehingga
4: ketika kita ini bisa, jadi konsepnya kita tidak semuanya sama, kita tergantung pada daerah. Misalnya kayak misalnya Agam, karena di situ daerah Kamang, sekitar Kamang itu ada kambing dan ada itik, kemudian ada kerbau, itu yang kita optimalkan. Benar. Kemudian di Padang Pariaman itu adalah sapi potong ya. Yang ada limbah jagung dan lain kita juga maksimalkan. Nah, kemudian untuk di Pasaman Barat kemudian ayam KUB. Nah, ini kita maksimalkan juga sehingga para SPPG nanti bisa ngambil telur dari peternak, kemudian juga suplai daging ayam yang dimanfaatkan untuk bahan baku pakan bahan pangan yang di SPPG-nya itu berasal dari tempat pemotongan hewan unggas yang sudah tersertifikasi dan dinyatakan halal.
1: Benar.
4: Nah, jadi ini yang kita bangun. Jadi kalau kita bicara besar selama ini kan kita bisa besar nih Pak. Kalau besar ternyata yang membumi atau merakannya kecil gitu. Jadi makanya kami supporting dari organisasi ya. Apakah PDHI, kemudian ISPI, kemudian ada PINSAR, Asosiasi Peternak Unggas Rakyat itu, kemudian HPDKI, Himpunan Peternak Daging Domba itu, kemudian kita membangun. Ayo ya, sebenarnya persoalannya itu apa gitu kan?
1: Persoalannya,
4: Pak, ternyata kalau selama ini Pak kami ternyata bukan modal Pak, modal itu yang kesekian. Pertama Pak, kami tidak punya teknologi yang lebih efisien.
1: Benar.
4: Yang kedua adalah Pak, setelah kami menghasilkan produk ini, masalah pasar Pak. Sepanjang ada jaminan pasar, kami siap Pak untuk produksi. Nah, makanya tadi kan kita kemudian menjaga kontinuitas dan kualitas. Itulah Pak, kita pendampingan dari dinas, dari perguruan tinggi, kemudian literasi keuangan, sehingga memang betul-betul menghasilkan produk sesuai yang diinginkan oleh pasar. Saya rasa itu Pak.
1: Baik. Ini mudah-mudahan bisa lebih laju seperti yang saya bilang tadi ya Pak.
4: Iya benar-benar.
1: Ini menarik sekali sih sebenarnya. Saya juga tertarik karena saya juga baru ini juga bingung juga lihat kambing makan wafer gitu. Ya.
4: Makan permen
1: ya. Tapi mudah-mudahan lah gitu ya. Dengan orkestrasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi gitu ya Pak, dalam keseluruhan ini bisa meningkatkan lagi lah kesejahteraan peternak. Karena ujungnya juga saya pribadi juga nanti juga semua itu akan mampir ke dapur orang rumah saya nanti.
4: Iya benar Pak.
1: Daging semuanya macamnya gitu ya Pak ya. Yeah. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis, terima kasih Pak Reza, Ibu Prof dan Pak Basri juga, sehat selalu Bapak-bapak ya Ibu.
4: Terima
1: juga.
4: Kasih.
1: Selamat beraktivitas kembali karena waktu kita yang membatasi ya kita sudahi dulu. Untuk Anda juga pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Saya sudahi dulu sekaligus saya pamit dari Padang pagi ini. Untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, terus menyimak siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Plus Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang. Mendengar Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus kepada RRI kemarin mengatakan seluruh atlet dan kontingen dari 19 kabupaten kota di Sumbar telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui aplikasi Sirimau hingga pukul 12 malam pada hari Minggu 27 September 2026. Ia menyebutkan proses pendaftaran berlangsung dengan berbagai dinamika, namun kerjasama seluruh pihak membuat seluruh kontingen akhirnya dapat menyelesaikan proses pendaftaran. Hamdanus menjelaskan kepastian seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat mengikuti Porprov 2026 sebagai wujud soliditas antara KONI daerah, pemerintah dan provinsi. Dan ia juga mengapresiasi kerja panitia besar PB Porprov Sumbar yang dinilai telah menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.

Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan Padang siang ini ya pendengar, untuk edisi hari Selasa tanggal 29 September 2026. Gimana kabar Anda di pagi menjelang siang kali ini pendengar? Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya ya. Selalu dilimpahkan kesehatan juga, dan mudah-mudahan segala hal yang kita lakukan di hari ini tentunya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Oke, pendengar, dalam Padang siang ini bersama saya Rani Zui menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda, kita ke hiburan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simpel, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
5: Aku masih lapar bro.
4: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
6: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
7: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, pendengar, untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda tetap selalu semangat dalam menjalankan segala kegiatan. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mempersembahkan medali perak untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Hasil ini didapatkan Amri Nita setelah takluk dari pasangan Tiongkok Jiang Zhenbang Wei Yashin secara strike set. Pada partai puncak yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Selasa 29 September 2026, Amri Nita kalah 19-21-8-21, dan ini juga menjadi pertemuan dan kekalahan perdana pasangan Indonesia atas pasangan Jiang Wei. Amri Nita sendiri mengawali pertandingan dengan ketat pada game pertama, jual beli poin terus berlangsung hingga poin-poin krusial. Dan pendengar, kendati kalah, pasangan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah telah mempersembahkan medali perak kepada kontingen Indonesia, dan hasil ini turut menjadi bukti bahwa ganda campuran Indonesia tengah berproses ke arah yang lebih baik. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ya, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat ya, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, iya. Karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Pi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja. Atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat. Ya gak tuh?
1: Iya, iya sih. Bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin. Pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Udah selesai nih tugasnya. Kita main dulu yuk. Kan masih jam 9.
1: Enggak ah, aku mah mau jadi anak baik.
0: Aku juga anak baik tahu.
1: Kalau anak baik gak boleh keluar di jam malam.
0: Siapa bilang?
1: Kan tadi minta izinnya buat belajar, bukan buat main atau nongkrong. Apalagi keluar malam. Jaga dong kepercayaan orang tua kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Antisipasi longsor adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan melindungi diri serta properti dari bahaya longsor. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang daerah-daerah yang rawan longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat yang akan dikunjungi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi area yang rentan terhadap longsor dengan mempelajari peta bahaya longsor dan mencari tahu riwayat longsor di daerah tersebut. Selanjutnya penting untuk mengamati tanda-tanda awal longsor seperti retakan pada tanah, perubahan bentuk atau kemiringan lereng, serta perubahan aliran air yang dapat menjadi petunjuk awal untuk mengantisipasi longsor. Selain itu perlu dihindari membangun di lereng curam atau tanah longsor untuk mengurangi risiko longsor. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memindahkan atau mengurangi bangunan yang berada di daerah rawan longsor. Menjaga vegetasi dan tutupan tanah yang baik juga sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor. Vegetasi yang tebal dan tutupan tanah yang baik dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi kemungkinan longsor terjadi. Pemasangan struktur pengaman seperti tanggul, dinding penahan atau sistem drainase juga dapat membantu mengurangi risiko longsor. Struktur pengaman ini harus dirancang dan dibangun oleh ahli untuk memastikan keefektifannya dalam menghadapi longsor. Terakhir, memiliki rencana evakuasi yang siap digunakan dalam kondisi darurat adalah langkah penting dalam mengantisipasi longsor. Rencana ini harus mencakup rute evakuasi yang aman, lokasi tempat berteduh atau tempat tinggal sementara, serta barang-barang penting yang harus dibawa saat meninggalkan area yang terancam longsor. Dengan mengikuti langkah-langkah antisipasi ini, kita dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan properti saat menghadapi ancaman longsor.

0: main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.

Iya, masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kami hadirkan kembali ya rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes menghimbau masyarakat tidak panik menghadapi peningkatan kasus influenza pada September 2026 yang masih tergolong sedang dan terkendali. Kenaikan kasus tersebut merupakan pola musiman yang rutin terjadi setiap September hingga akhir tahun di Indonesia. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes Andi Saguni menyebut bahwa peningkatan kasus influenza merupakan pola musiman yang berulang setiap tahun. Ia mengatakan kasus influenza biasanya meningkat mulai September hingga akhir tahun seiring perubahan pola musim. Dan pendengar, Andi mengatakan tren peningkatan influenza di Indonesia sejalan dengan kasus global dan negara ASEAN berdasarkan pemantauan Kemenkes pada September 2026. Dan kenaikan kasus mencapai 56%, masih lebih rendah dibandingkan puncak tren 2023 yang mencapai 68%. Kemenkes juga meluruskan informasi mengenai istilah superflu yang beredar pada dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Andi juga menegaskan bahwa istilah superflu tidak dikenal sebagai nomenklatur resmi oleh Kemenkes maupun Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
3: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1

0: Menit ke-47, selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
1: Allora, questa squadra, mi ci metto dentro.
0: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
1: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
0: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini session best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah ketahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum-Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikutsertaannya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense,
1: Pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Dan di pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah mau mendekati jam makan siang ya. Bentar lagi istirahat, makan siang, kemudian sholat. Nah, jangan lupa ya pendengar, nanti setelah beristirahat, setelah makan, dan bagi kaum muslimin dan muslimat ibadah sholat zuhur juga dilanjutkan kembali aktivitasnya ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun ya pendengar untuk aktivitas kita hari ini. Dan pastinya juga nanti jangan lupa untuk istirahat, tambah kembali energinya biar nanti untuk melanjutkan kegiatan di sore hari ya, setelah makan siang, setelah isoma, bisa maksimal lagi gitu. Oke, pendengar, di kesempatan Padang siang ini kami masih akan hadirkan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tapi kita ke informasi dulu, di mana pemerintah Kota Padang mendorong kegiatan olahraga lari dapat menjadi bagian dari pengembangan pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Ajang Bela Negara Fun Run 2026 yang akan digelar di Kota Padang diharapkan dapat menarik wisatawan dan memberikan dampak bagi pelaku UMKM serta sektor perhotelan. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan bahwa pemerintah Kota Padang siap mendukung pelaksanaan Bela Negara Fun Run 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan program unggulan Jelajah Padang yang mendorong pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, serta edukasi sejarah berbasis budaya dan digital. Fadli juga mendorong kegiatan lari serupa dapat dilaksanakan secara rutin dan menjadi agenda tahunan. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dikemas dengan unsur pariwisata dan sejarah dapat memperkuat daya tarik Kota Padang. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Mamae, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
1: Hai, anak kecil jangan tahu cerewet tuh. Som ada yang lihat ju.
0: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
0: Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak Kiki tahu-tahu, saya.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
1: Kilas Info.
3: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD 2026 bertajuk Sarasofest. Kegiatan yang berlangsung 28 September hingga 3 Oktober 2026 ini digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Ahmad Zakri, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan membangkitkan semangat masyarakat menjaga seni tradisi di daerah. Menurutnya, seni dan budaya juga menjadi sarana edukasi untuk membentuk jati diri dan karakter generasi muda. Kasih Produksi dan Kreasi Seni Budaya UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Ade Efdira, menambahkan, bahwa Sarasofest memadukan pertunjukan seni tradisi dengan karya seni modern sebagai bagian dari pengembangan talenta. Ia mengatakan, selain pertunjukan, rangkaian Sarasofest menghadirkan pameran seni rupa dan budaya di Galeri Taman Budaya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air. Dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

maka ilmu akan hilang dengan sendirinya.

0: Jamu. Jamu nyampe. Jamu dek, om, tante, sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yo, ayo sini jamu.
1: Mbo. Ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Oh, ada nih, mbak, ada. Masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh, mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya, mbak.
2: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat ke salon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
0: Lo.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia. Pan American Highway.
1: RRI Digital. Nikmati.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh mayo, serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas Kun sesak nih.
1: Ya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
0: Pro 1 informasi dan inspirasi.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur juga untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, untuk Anda di siang hari ini, selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana video proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 tanpa sensor beredar di sejumlah media sosial dan memicu keresahan bagi keluarga korban. Dan Basarnas meminta bahwa pihak yang mengunggah maupun mengelola akun medsos segera menghapus dan tidak kembali menyebarluaskan dokumentasi tersebut. Kasubag Umum Basarnas Banjarmasin Budiono mengatakan bahwa penyebaran video tanpa sensor perlu dihentikan demi menghormati korban dan keluarga yang tengah berduka. Dihimbaunya masyarakat lebih bijak dalam memilih dokumentasi yang dibagikan kepada publik. Budiono juga menegaskan pendengar bahwa keluarga korban perlu mendapatkan ruang untuk berduka tanpa harus melihat kembali dokumentasi korban, apalagi dokumentasi yang beredar di media sosial. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong. Tolong."
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: berisik. Kutulis lagu ini.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Agar disegerakan untuk menyiapkan dokumen R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana.
3: Ada pola gangguan cuaca yang dikenal sebagai osilasi Medin Julian, ONGO, kemudian didukung juga oleh adanya pola tekanan rendah, kemudian juga anomali suhu muka laut yang hangat gitu.
4: Gimana gurunya cara evakuasi atau mitigasi bencananya menghadapi bencana gempa untuk mengarahkan pada anak-anaknya di tempat tes atau tempat evakuasi sementara?
1: Sari berita, pemerintah Kabupaten Solo mulai menyiapkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P. Wilayah Sumatera Barat berpotensi cuaca ekstrim hingga 2 hari ke depan, 7 daerah berstatus siaga. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rani Zue. Pemerintah Kabupaten Solo mulai menyiapkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P sebagai langkah percepatan penanganan dampak Galodo di Arosuka. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
5: Wakil Bupati Solok Chandra kemarin mengatakan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P dilakukan menindaklanjuti arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Solok. Menurutnya, arahan tersebut juga disampaikan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, serta Kepala BNPB agar pemerintah daerah segera mempersiapkan dokumen R3P. Chandra menyampaikan dokumen R3P tersebut diperlukan agar setelah status tanggap darurat selesai diterapkan, pemerintah dapat segera melaksanakan berbagai pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Saat ini seluruh dokumen R3P masih dalam proses penyelesaian.
2: Agar disegerakan untuk menyiapkan dokumen R3P, rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, dan kita sedang merapat dengan semua OPD teknis untuk menyiapkan dokumen agar pasca ditetapkan status tanggap darurat ini kita bisa segera untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rehab rekon. Yaitu kita sudah menyiapkan seluruh dokumen tersebut sedang proses. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan dokumen ini bisa selesai.
5: Chandra mengungkapkan, Pemkab Solok juga melibatkan tim teknis untuk memastikan rencana yang disusun dapat dilaksanakan sesuai kondisi di lapangan. Bahkan pihaknya telah meminta tim dari balai terkait untuk melakukan pengecekan terhadap sejumlah bangunan terdampak, termasuk memastikan kelayakan lokasi dan kondisi bangunan pasca bencana. Chandra menambahkan, informasi dari tim balai ada sejumlah bangunan yang perlu untuk dilakukan relokasi. Namun, untuk melaksanakan relokasi, hal ini tentu menjadi bagian yang akan dikaji dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di kawasan terdampak. Elan Silvesari melaporkan.
1: Akademisi sekaligus pakar gempa Universitas Andalas Unan, Badrul Mustafa, mengingatkan pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan struktur bangunan pasca bencana. Meski mayoritas fasilitas publik di Kota Padang kini telah dirancang tahan gempa, audit kekuatan fisik secara berkala tetap menjadi syarat untuk syarat mutlak keselamatan. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
6: Bangunan-bangunan yang dibangun setelah gempa 2009 memenuhi standar mudah-mudahan ini.
7: Akademisi sekaligus pakar gempa Universitas Andalas Badrul Mustafa Kemal mengingatkan pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan struktur bangunan pasca bencana. Badrul Mustafa menjelaskan pembangunan infrastruktur di Padang telah mengalami lompatan besar pasca gempa dahsyat 2009. Bangunan-bangunan milik pemerintah seperti sekolah, rumah sakit, hotel hingga rumah ibadah seperti masjid secara umum telah didesain dengan standar ketahanan gempa yang ketat. Perlu menurutnya memberi catatan kritis terhadap bangunan-bangunan yang masih berdiri utuh setelah mengalami guncangan gempa, karena fisik luar yang tampak utuh belum tentu menjamin struktur di dalamnya masih prima.
6: Itu memang sudah didesain untuk bangunan yang kuat, menghadapi gempa yang kuat, dan sekaligus dengan tingginya cukup untuk evakuasi dari tsunami. Lalu bangunan-bangunan yang masih utuh ketika terjadi gempa 2009 perlu dicek, mungkin ada pengurangan kekuatan.
7: Dikatakan masukan dan desakan telah disampaikan secara resmi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Tim teknis memang telah mulai menguji sejumlah bangunan di Kota Padang, tetapi proses tersebut diakuinya belum menjangkau seluruh struktur yang ada. Guna memberikan rasa aman dan kepastian kepada publik, Badrul mendorong penerapan sistem labelisasi ketahanan bangunan secara terbuka, mengadopsi model teruji yang diterapkan di Selandia Baru. Setiap bangunan yang telah diaudit diberi penanda visual kategoris meliputi hijau untuk bangunan yang dinilai aman dan memenuhi standar ketahanan gempa. Adapun kuning untuk bangunan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan memerlukan perbaikan atau penguatan. Berikutnya merah, yakni bangunan berisiko tinggi, terindikasi rusak berat secara struktural dan berbahaya untuk dimasuki. Sri Dani melaporkan.
1: Pemahaman terhadap mitigasi bencana perlu diberikan sejak usia dini. Pemko Padang melalui Dinas Sosial secara bertahap memberikan edukasi dan simulasi kepada masyarakat, terutama bagi pelajar yang berada di zona merah.
8: Edukasi dan simulasi tersebut melibatkan tim relawan Taruna Siaga Bencana Tagana Kota Padang yang berada di setiap kecamatan di Kota Padang. Hari ini edukasi menyasar murid Sekolah Dasar Negeri 26 Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Koordinator Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Zul Hendri, usai memberikan edukasi kepada murid Sekolah Dasar Negeri 26 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pagi tadi mengatakan, edukasi diberikan berupa materi terkait dengan penyelamatan diri ketika terjadi bencana gempa. Selain itu dilakukan simulasi terkait dengan bagaimana anak didik untuk menyelamatkan dirinya.
4: Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan edukasi di wilayah kita sendiri, yaitu di Kecamatan Padang Barat, tepatnya di SD 26 Rimbo Kaluang. Jadi kita mengedukasi zona merah ini cara mitigasi bencana, dan kita sarankan sama gurunya dan murid, di mana gurunya cara evakuasi atau mitigasi bencananya menghadapi bencana gempa, untuk mengarahkan kepada anak-anaknya di tempat tes atau tempat evakuasi sementara.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri 26 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Afni Yanti menyambut baik program Tagana Masuk Sekolah ini yang digagas oleh Dinas Sosial Kota Padang. Sementara itu, pihaknya juga telah memberikan edukasi kepada anak didiknya dalam menghadapi bencana.
9: Harapannya supaya adanya simulasi yang diberikan dari dinas ya, anak-anak bisa menghadapi bencana, tidak ada rasa cemas dan rasa takut, karena dia sudah dibekali bagaimana cara menghadapi suasana gempa apabila mereka berada di dalam ruangan. Sudah diarahkan kalau dia berada di dalam kelas, terlebih dahulu dia melindungi dirinya, setelah itu nanti dia berlari keluar ruangan di halaman sekolah, tempat berkumpul. Nanti diarahkan oleh guru bersama-sama menuju tempat yang sudah ditentukan.
8: Program Tagana Masuk Sekolah ini digelar di setiap kecamatan di Kota Padang. Untuk tahap awalnya, program ini menyasar murid sekolah dasar, terutama yang berada di zona merah. Armen Ramli melaporkan.
1: Mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar memberikan peringatan keras kepada masyarakat dan pengembang perumahan terkait vitalnya ketahanan konstruksi bangunan di wilayah rawan gempa layaknya di Kota Padang. Ditegaskan mengabaikan standar keselamatan dalam pembangunan rumah tinggal sama dengan mengancam keselamatan jiwa penghuninya. Berikut laporan Sri Darni.
7: Mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar memberikan peringatan keras kepada masyarakat dan pengembang perumahan developer terkait vitalnya ketahanan konstruksi bangunan di wilayah rawan gempa layaknya di Kota Padang. Pernyataan tegas ini disampaikan Fauzi Bahar saat berkaca dari tragedi kelam gempa bumi 2009 yang meluluhlantakkan Kota Padang dan sekitarnya. Banyak korban jiwa pada peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak karena mayoritas risiko fatal bukan disebabkan oleh guncangan gempa, melainkan akibat tertimpa material bangunan yang roboh karena struktur yang ringkih. Kepada RRI, pagi tadi Fauzi mengingatkan ke depan proses pembangunan pemukiman berskala massal lebih mengutamakan penggunaan material berkualitas tinggi dan tidak mengkompromikan spesifikasi teknis demi mengejar keuntungan semata. Ia menyoroti peran pengembang dan Dinas Pekerjaan Umum PU dalam mengawasi standar pembangunan rumah tipe 21 dan tipe 36. Menurutnya rumah sederhana sekalipun wajib mengutamakan besi tulangan berstandar nasional SNI serta campuran material struktur yang presisi. Melalui narasi ini Fauzi Bahar mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan industri properti di Sumatera Barat untuk mengubah pola pikir dalam membangun hunian. Keselamatan dan ketahanan struktur harus menjadi prioritas utama di atas pertimbangan efisiensi biaya demi memastikan setiap rumah tinggal benar-benar menjadi tempat berlindung yang aman bagi penghuninya. Sri Dade melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Bank Indonesia BI Sumatera Barat mendorong seluruh kabupaten dan kota meniru langkah Kabupaten Tanah Datar dalam mengendalikan inflasi. Sebab Tanah Datar berhasil 6 kali meraih penghargaan TPID terbaik di Sumatera. Berikut laporan Dodik Setio.
10: Bank Indonesia BI Sumatera Barat mendorong kabupaten dan kota di provinsi ini mereplikasi keberhasilan Kabupaten Tanah Datar dalam mengendalikan inflasi. Tanah Datar meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID kategori Kabupaten Kota berprestasi selama 6 kali berturut-turut. Kepala BI Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid Ikram mengatakan, keberhasilan Tanah Datar sejak 2021 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Hal tersebut didukung konsistensi mengembangkan inovasi untuk menekan ongkos produksi pertanian sehingga harga hasil pertanian tetap terjangkau masyarakat.
11: 6 tahun ini menunjukkan komitmen dan konsistensi daerah tersebut dalam menjaga pasokan ataupun harga di daerah tersebut. Apa yang dilakukan selama 6 tahun itu tidak langsung terkait dengan inflasinya. Lebih banyak bertumpuk pada bagaimana menjaga agar petani ini tidak mengalami kerugian dari sisi biayanya. Ini yang sangat menarik ya.
10: Majid Ikram menambahkan, BI akan terus mendukung pemerintah daerah meningkatkan produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga, dan mempertahankan daya beli masyarakat. Dukungan dilakukan melalui sinergi TPID dan gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera dengan kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Sebelumnya, Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan TPID terbaik yang diserahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit Expo 2026 serta Rakornas Pengendalian Inflasi 2026. Dodi Istio melaporkan.
1: Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Alexander Rudi mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memiliki kemampuan literasi digital, tetapi juga membangun integritas digital. Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan orasi ilmiah pada Wisuda Universitas Negeri Padang periode 145 kemarin, seperti dilaporkan Dodik Setio.
10: Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses dan menyebarkan informasi digital. Menurut Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Alexander Rudi, transformasi digital mempercepat pekerjaan dan memudahkan aktivitas masyarakat. Namun, perkembangan teknologi juga membuka risiko penyebaran informasi yang salah serta berbagai modus kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan tidak hanya meningkatkan literasi digital, tetapi juga membangun integritas dalam menggunakan teknologi. Alexander menjelaskan, di era digital, masyarakat yang tidak memahami teknologi berpotensi menjadi korban. Sementara, orang yang memiliki kemampuan teknologi tanpa integritas dapat menjadi pelaku kejahatan digital. Karena itu, persoalan digital tidak hanya berkaitan dengan keterhubungan masyarakat pada internet, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan secara bertanggung jawab.
12: Artinya, persoalan kita bukan hanya sekedar apakah masyarakat itu terhubung dengan internet. Disinilah saya katakan bahwa mengapa literasi digital harus naik kelas menjadi integritas digital. Karena orang yang tidak mengerti teknologi dapat menjadi korban. Dan orang yang memahami teknologi tanpa integritas dapat menjadi pelaku utama.
10: Alexander menyebut ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, yakni verifikasi, tanggung jawab, dan integritas. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa sumber, konteks, bukti, serta kemungkinan manipulasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Ia menambahkan, setiap orang perlu memahami tanggung jawab atas informasi yang dibagikan karena dapat memperluas dampaknya dalam jangka panjang. Sementara integritas diperlukan supaya pemanfaatan teknologi tetap berlandaskan etika dan kemampuan digital tidak berubah menjadi sarana kejahatan. Dodi Istio melaporkan.
1: Kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu sarana bagi generasi muda untuk lebih mengenal kebudayaan tradisional yang ada di Sumatera Barat.
8: Hal tersebut diungkapkan salah seorang budayawan Sumatera Barat, Apri Mas, di sela-sela pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD Sumatera Barat di halaman Dinas Kebudayaan Sumatera Barat tadi malam. Apri Mas menjelaskan, Pekan Kebudayaan Daerah yang digelar hingga tanggal 3 Oktober mendatang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda dalam mengenal kembali tradisi-tradisi seni budaya yang ada di ranah Minang. Selain itu dijelaskan Apri Mas, Pekan Kebudayaan Daerah ini juga sebagai evaluasi sejauh mana kreativitas para seniman-seniman yang ada di masing-masing daerah.
13: Audiens atau penonton kita juga mendapatkan pengetahuan tentang warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan untuk tingkat nasional ataupun warisan budaya tak benda Indonesia ini. Jadi mereka bisa mengenal lebih dekat karena selama ini kan mereka disuguhkan dengan kesenian-kesenian modern ataupun hiburan mereka lihat di media. Ya, ataupun langsung seperti juga kegiatan-kegiatan kesenian yang sifatnya lebih modern dan kesukaan dari anak-anak muda. Tapi kan kegiatan kesenian tradisi ini kan langka dibawakan. Jadi momennya di Pekan Kebudayaan Daerah lah kita bisa untuk melihat berkembang juga di kabupaten kota.
8: Sementara itu Kepala UPTD Tambang Budaya Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat Muhammad David mengatakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah ini juga sebagai dukungan terhadap peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 dan Hari Jadi Kebudayaan Nasional tahun 2026.
14: Kegiatan ini dalam rangka dukungan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 tanggal 1 Oktober nanti dan juga dalam rangka Hari Kebudayaan Nasional di tanggal 17 Oktober. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pelestarian nilai-nilai tradisi dan penguatan identitas daerah di tengah arus globalisasi. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pembinaan bakat seni dan pengembangan kreativitas generasi.
8: Muhammad David menambahkan, selama berlangsungnya Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat ini, 10 kabupaten kota di Sumatera Barat ikut berpartisipasi menyemarakan kegiatan dimaksud. Armin Ramli melaporkan.
1: Masyarakat di Sumatera Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau menetapkan sejumlah wilayah dalam kategori siaga dan waspada terhadap dampak cuaca tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
15: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI pagi tadi mengatakan, peringatan ini cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat dikeluarkan berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini. Sejumlah gangguan cuaca terpantau aktif diantaranya Madam Julian Oscillation MJO, gelombang Rossby ekuatorial, anomali suhu permukaan laut di perairan barat Sumatera Barat, sehingga seluruh faktor tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan intensif di sejumlah wilayah. Yuda menyebutkan, wilayah yang masuk kategori siaga meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam, dan Pesisir Selatan. Sementara kategori waspada yakni Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Pasaman, 50 Kota, Kota Solunto, Sijunjung, Darmasraya, dan Kabupaten Solok.
3: Ada beberapa faktor ya, kalau kita lihat, satu, kalau kita lihat dari pola, yang pertama ada pola gangguan cuaca yang dikenal sebagai osilasi Medin Julian, ONGO, itu saat ini ada di wilayah Sumatera Barat, kemudian didukung juga oleh adanya pola tekanan rendah yang ada di wilayah dekat dari di bagian utara di Pulau Sumatera, dampaknya mungkin masih terasa secara menyeluruh di wilayah Sumatera Barat, di sebagian utara Pulau Sumatera, kemudian juga anomali suhu muka laut yang hangat gitu. Mana suplai water kembali meningkat, sehingga tiga faktor inilah yang memicu terjadi hujan dengan intensitas dengan yang cukup panjang dan juga dalam luasan yang bisa dikatakan merata.
15: Yuda mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Dampak yang perlu diwaspadai antara lain banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Yuda juga meminta masyarakat mengenali titik-titik rawan bencana di lingkungan masing-masing dan memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas. Warga diminta segera mencari lokasi aman apabila terjadi hujan berintensitas tinggi dalam durasi lama, serta mewaspadai peningkatan debit dan tinggi muka air sungai maupun jatuhan material longsoran. Elan Sylvia Sari melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Kabupaten Solo mulai menyiapkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P. Wilayah Sumatera Barat berpotensi cuaca ekstrim hingga 2 hari ke depan, 7 daerah berstatus siaga. Demikian berita siang untuk hari ini, terima kasih, sampai jumpa.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya,
0: ratu
1: deh.
0: Ratu cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa

0: sih Mas.
1: Apa
0: Mas?
1: Jadi ada sesuatu yang tertunda. Ya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
0: Karena
1: karena cinta itu bicara tentang rasa. Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
0: Masa sih?
1: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
0: Ku ingin kau tahu.
1: Oke, Isan.
0: Ku ingin kau tahu.
1: Gitu ya.
0: Itu dia udah spoiler dikit lah. Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya, udah
1: penghujung.
0: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
1: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan. Ya, tampil di mana?
0: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya enggak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
1: Ya karena Ratu Cahaya.
0: Iya lagi. Sesuai. Berarti omongan itu doa ya Mas Yud ya.
1: Bener Bang.
0: Ya, seperti Kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, halo. Selamat siang.
2: Hai.
0: Bridgingnya kita agak panjang ya.
1: Terus harus panjang bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
1: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
2: Ya? Okay.
0: Iya, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana.
2: Bisa,
0: dia.
2: Bisa,
1: Diana.
0: Dia.

0: sebut juga.
1: Jadi ditahan-tahan. Disuruh sepil, ya kesepil aja jadinya.
2: Tapi
0: spill kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya nggak produksi lagi ya ke Astrid ya?
3: Akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
3: Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Tapi kayaknya kok kayak
3: aduh, agak deg-degan juga gitu ya. Mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya masih di sini. Judulnya masih di sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Mm-hmm. Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
4: Oke.
1: Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
3: Iya juga ya.
1: Iya kan. Aku dan Cahaya.
3: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu.
1: Ceritanya. Berarti ini album 10 lagu.
3: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu
3: dari mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
3: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
4: Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
3: Apa
4: musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
3: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
4: Temanya, oke.
3: Jadi memang di dulu, jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
3: Semua-semuanya serba sendiri kalau independent, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
3: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak mau nyanyiin
3: betul,
1: juga ya.
3: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak terpukau kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu. Apa sih gitu ya maksudnya. Selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, mau kayak apa. Oh nanti ujungnya gitu. Oh ya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya masih di sini. Itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
3: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh aku masih di sini. Gitu. Itu.
1: Makanya aku dan cahaya tadi ya. Jadi Astrid tuh tetap cahaya gitu, dimanapun berada dia tetap menerangi semuanya.
4: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bau-Bau. Albert.
1: Iya. Halo
4: Albert.
5: Yang terakhir di Indonesia.
4: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Siang.
5: Ya, Astrid.
0: Hai.
5: Ya, terkenang. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makasado, sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri, siapa namanya? Yang soalnya kita yang di garis tangan terus. Anaknya putrinya adalah Astrid ya, umurnya berapa itu?
0: Oh bukan itu. Kayaknya ya.
1: Ini beda Astrid,
0: beda Astrid kayaknya. Okay.
4: Astrid yang mana ini?
5: Nah, Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
4: Putrinya ada di
1: suaminya
4: garis tangan.
1: Ada di garis tangan katanya.
4: Atau
1: gitu.
4: Gimana tuh?
0: Hah? Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
0: Oh
1: kayaknya.
0: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid,
5: ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin Ikbulaga Indonesia.
4: Oh, itu Astrid Tia.
1: Oh, itu Ikbulaga. Iya, Astrid Tia.
4: Beda.
0: Itu presenter
1: ya. Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
5: Kalau yang ini nama saya Boy Makassar, sering gabung.
1: Oh iya iya iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi jadikan aku yang kedua. Ya.
4: Semua dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
4: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
5: Itu saja.
4: Oke, okay, siap.
1: Oke
4: okay
1: deh kalau gitu.
4: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
0: Oh iya, enggak apa-apa, tapi memang sering kok ketukar gitu.
1: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
0: Kebanyakan Astrid ya.
1: Iya, tapi okay, pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
0: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang. Ya.
1: Karena namanya Astrid doang
4: gitu. Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
0: Ya, Astrid penyanyi ya.
4: Oke. Okay. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
2: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Yuri.
4: Siap.
2: Yuri, apa kabar kalian berdua?
4: Baik.
1: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
2: Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat. Ya. Memang terbaik ya.
4: Masih di Manado kah ini?
2: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
4: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
4: Silakan.
1: Silakan Bu Medi, apa pertanyaannya?
2: Oke deh, kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
0: Oh, waalaikumsalam, apa kabar?
2: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
4: Silakan.
2: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
0: Oh, yeah. Oh, kalau yang baru rilis ya, album satu album ya.
2: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay, mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga itu okay aja ya pertanyaan.
4: Ditunggu ya Bung Benny Jo.
2: Oke okay deh, salam dong tiga orang ya.
0: Baik,
2: yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
6: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
6: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
4: Ih, belum ya makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
6: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
4: Oh, boleh sih.
1: Boleh deh.
0: Boleh.
1: Mau minta apa tuh?
6: Mbak Astrid.
0: Hai.
6: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
0: Aduh,
6: selamat.
0: Terima kasih.
1: Kita bersama.
0: Tenang rasa ya.
6: Nanti dinyanyiin dong.
0: Aduh.
6: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
0: Lucu.
1: Ya Allah, gemes banget.
6: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
0: Amin.
6: Jaya, semakin jaya di.
0: Amin. Ibu juga ya, pokoknya sehat terus.
6: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
4: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
4: Udah gitu
1: Mbak
4: aja Mbak Eli.
6: Mbak aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
4: Oh,
1: Masya Allah.
4: Ya udah kalau gitu aku sama Ihsan turun silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya. Oke Mbak Eli, thank you ya.
6: Ya, terima kasih.
4: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
7: Bang Hanafi di sini.
1: Iya,
7: Bang Ihsan, Bang Yudi.
4: Waalaikumsalam.
7: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Hanafi.
7: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid, bukan Astrid Kuya gitu.
4: Bukan. Oh. Ada lagi satu lagi.
1: Iya, benar juga. Iya lagi. Oke.
7: Ya, terus. Itu aja pertanyaannya dari Napi mau nanya ini kok.

0: Siap. Ditunggu ya Pak Hanafi.
1: Ya, eh Bang apa Uda Hanafi. Olahraga favorit apa, olahraga favorit basket.
0: Okay.
1: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
1: Ya soalnya tetap prima.
0: Prima ya. Ya
1: salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
0: Siap. Di
1: Tabing.
0: Okay.
1: Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat
3: siang udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
3: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Halo, Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo. Siapa?
3: Halo.
0: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
3: Oke, okay, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
3: Oh, oke, okay. Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
3: Halo.
4: Ya.
3: Iya, Mas Ari mau siapa, tanya apa Ari? Nih?
4: Kapan ke Samarinda?
3: Oke, okay, baik. Samarinda. Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya Mas Ari ya.
4: Iya.
3: Iya, thank you okay. Mas Ari.
0: Yuk kita jawab satu persatu, ada berapa pertanyaan
3: atau
0: tadi?
3: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
0: Boleh deh, ini okay, satu lagi ya.
3: Satu lagi nanggung.
0: Satu lagi kita okay. Terima.
3: Halo. Telepon.
0: Selamat siang.
5: Halo. Selamat siang.
3: Ini dengan siapa, di mana?
5: Dari Mbak Oma.
3: Mbak Oma.
0: Oh, udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
5: Di Solo kak.
0: Oh oke, di Solo.
3: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
5: Ya Mbak Astrid, ya. Paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
5: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak ya. Boleh.
3: Boleh. Ya,
5: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
0: Halo?
5: Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya ya. Tadi
3: dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya ya. Di album ini, kan tadi bilangnya dari mini album ya, terus diangkat jadi satu album
6: ya.
3: Nah itu ada gak lagu yang
6: hits gitu? Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya, gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri.
3: Betul.
6: Sendiri, nah ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming nggak ada kayaknya ya, karena memang
3: baru semua.
6: Karena semua baru.
3: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
6: Betul,
3: ini kan Adrian. Duet. Tapi ada lirik yang dirubah nggak?
6: Iya, palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
3: Jadi bersaut jatuhnya
6: iya,
3: di
6: betul,
3: sini.
6: Oke.
0: Lanjut, ada siapa lagi?
3: Bakatnya, oh, bakatnya turunan enggak
0: atau tanjakan?
6: Atau didang apa turunan apa tanjakan, benar juga ya.
3: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
6: Wow. Sama.
3: Eh?
6: Tapi sama anakku.
3: Sama.
6: Halo. Kalau bakat
3: ada dari keluarga?
6: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu, tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
3: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Jadikan Aku Yang Kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
6: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi.

0: aku yang membawakan lagunya gitu.
1: Jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
2: Kali ya.
0: Bisa jadi.
2: Kayaknya ya.
1: Kayaknya ya.
2: Makanya kapan ke Samarinda? Oke. Okay.
1: Langsung. Mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari.
2: Kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
0: Ah, ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya. Komoditas LSM atau apa ya namanya hutan itu Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kami itu orang kami aku sama suami waktu itu diajakin untuk datang ke sebuah hutan gitu ya. Ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Dari situ kita disuruh bikin lagu di situ, gitu.
1: Okay.
0: Nah itu kan lumayan menantang ya, buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
2: hutan.
0: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
2: baru.
0: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
2: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
0: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
2: mistisnya kuat
0: gitu
2: ya.
0: Juga. Jadi masih apa ya,
2: belum terjamah lah.
0: Gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
1: Oke. Ada lagi
0: itu diciptain di situ
1: dibikinnya ya.
2: Oke. Olahraga favorit katanya, kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
0: Aduh.
2: Hanafi.
0: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang nggak dulu sempat boxing dan sebagainya. Sekarang
2: boxing.
0: Aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang, nggak berani aku udah kayak gitu.
2: Gak kelihatan loh perempuan
1: banget kalah.
2: Ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
1: Isan aja zumba.
2: Aku pilates kebetulan.
0: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya.
1: Iya.
0: Cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
2: Oke.
1: Nice, yuk boxing yuk.
0: Capek sih. Gak bener
2: usah
0: deh.
2: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
1: Eli.
2: Tapi Oma.
0: Oma.
2: Mbak Oma.
0: Mbak Oma.
1: Oh, Mbak Oma. Iya.
2: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
1: Mbak Oma yang di Solo ya?
2: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Karena kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
0: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
2: Ya udah besok yang kita kolaborasi.
0: Ayo.
2: Oke, ayo lagi, ayo.
1: Ditantangin.
0: Aduh. Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya.
2: Mm-mm.
0: Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu.
2: Mm-hmm.
0: Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku, dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih? Gitu.
1: Oh
0: iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Ku Ingin Kau Tahu ini. Itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun
2: itu
0: gunung kayaknya.
2: Itu lagu galau ya. Aku soalnya dulu juga
0: ya
2: salah
0: kan?
2: Satunya. Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk.
1: Kalau gitu kan dengerin langsung aja, Be.
2: Ya udah,
1: supaya mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797272. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Betul banget.
0: Belum.
1: Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget. Aduh, makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merelay kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat, dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp okay. Boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas?
0: Iya.
1: Coba lah Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan.
0: Bukan ya?
1: Bukan. Bukan. Lihatlah. Bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
4: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Saya pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Masohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Isan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan ini siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan, Sulawesi
0: Utara. Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Jadi Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina. Bukan.
5: Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepatnya.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
5: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh bukan, bukan.
5: Oh sorry ya, tapi yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang
5: kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu, pertanyaan ini asli mana sih ini? Pertanyaan pertama asli daerah mana gitu?
0: Baik. Siap.
5: Apakah tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Ternyata.
5: Kedua, apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Masrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: oh, lagu-lagunya yang buat gitu kan yang maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak gitu. Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap. Okay,
5: okay, mungkin okay, itu okay. aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Odo.
2: Pak Odo dari Jawa.
0: Oh, Pak Odo.
1: Oh.
0: Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, nah, itu saya pernah mati, saya tahu.
1: Oh, tahu ya? Yang mana Pak?
2: Yang apa nama tuh yang apa sih? Yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh, lagunya.
1: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Iya.
0: Cilapop itu.
1: Iya, ada Tito, kotak juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh iya, Tito.
1: Iya.
4: Kotak enggak tahu.
2: Kalau kayaknya iya. Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi bener di TV yang sama.
0: Ada kotak.
4: Ini soloway semua sih kayaknya
2: ya.
1: Kalau Cilapop
2: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Tiga.
2: Itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama.
1: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya.
4: Dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh, Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh ditunggu untuk siapa?
4: Ya. Siap.
1: Oke, okay. Nah, siapa? Ada siap, lagi Pak Odo?
2: Bisa di... Halo?
1: Ya.
2: Ah, nanti bisa dibawain nggak, kira-kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
2: Oke.
0: Iya. Kalau bagasi tidak melebihi.
1: Bisa. Hey, jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu Fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Request.
0: Oke, siap. Siap, terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan
4: aku
1: Odo.
4: Belum lahir kayaknya.
1: Ya. Jodoh
0: ya.
1: Enggak usah dipaksa-paksa.
0: Iya,
1: tahu lagi gue.
0: Ya tahu lah kan ini juara apa dangdut?
1: Dangdut juga lagi gue ya. Allah.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih, ruang rindu nih.
6: Siang Bung Yudi. Salam selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok
1: nih langsung.
0: Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
4: Selamat
6: selalu. Kalau orang mah gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu.
1: Memang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming,
0: banyak
6: kan? Dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa terpukau, ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Okay. Nah, dia ini namanya Uni Zefni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mantap mendua ya.
6: Sama Rahma tolak kalau bergabung titipin salam Uni Zefni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap. Salam. Udah itu aja Kak Rahma.
6: Cuman ini harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap. Amin.
6: Semoga setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya
0: dan oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta. Semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.

0: Masih yang telepon.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: dia nanyanya
1: iya.
0: selalu dalam gitu. Oh.
2: Nah, soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau enggak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul.
3: Oke.
2: Okay. Nah, itu loh, ada enggak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
3: Oh, siap.
2: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
1: Ya.
2: Ada enggak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
3: Oke. Okay.
2: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngebumi semua. Tapi pernah nggak sih Kak Asil bikin lagu, atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
3: Oke. Ditunggu ya Mas Yosi.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama Mas Yosi.
1: Terima kasih. Bagus-bagus pertanyaan.
3: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Halo.
4: Selamat siang 100% Indonesia.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
3: Oh, apa Ahmad Irwan di Bandung Timur? Mangga atuh.
4: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
3: Iya. Ini kan belum lebaran.
0: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
3: Silakan Pak Ahmad.
4: Lancar dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini, bintang tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain.
3: Tahu aja.
0: Pinter.
4: Kan sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
3: Okay.
4: Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah. Tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
3: Okay.
4: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
3: Ada pantun.
0: Aku pikir buat Kak Astrid.
3: Dikira perempat mungkin ini ya.
4: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang hanya benda Farida yang aku suka.
3: Terima kasih.
0: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
3: Sampai terpukau dengan pantunnya.
0: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
3: Terus ada jawabannya dari Bu Farida.
0: Apa katanya?
3: Jadikan aku yang kedua.
0: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
3: Oke, silakan.
0: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih, kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
1: dari
0: gimana?
1: Dari awal. Dari awal ya?
0: Dari awal.
1: Jadi,
0: awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
1: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
0: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
1: Betul.
0: Asli
1: dari mana? Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya. Anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan, seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba. Ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, gak yang mau gimana. Tapi ternyata aku dapet best vokal.
3: Oke.
1: Dari apa sih kompetisi band SMA di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget. Kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
3: Di Colors.
1: Gitu.
3: Salah satu pub di Surabaya.
1: Iya.
0: Pub preman-preman.
3: Iya, betul banget.
1: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi. Gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah

0: Sih, nah aku, kebetulan aku kan wah klasik rock gitu ya, mesti nggak banyak denger gitu ya, paling yang didengar itu aja gitu, cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu, jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ, nah di Colors ini punya Colors Production ini dia. Kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita disuruh ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu, akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
1: Sudah 23 tahun ya.
0: Iya, yes. Lama ya. Tua saya.
2: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantiknya, segar tetap.
1: Ada lagi yang mau dijawab?
2: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
0: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
2: Berarti album ke terakhir itu ya.
1: Aku terbaru.
0: Yang terbaru ya, terakhir.
2: Oke. Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
0: Nah kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini
1: gitu.
2: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
0: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri gitu.
2: Siap. Aku di sini untuk siapa?
0: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini, bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Aja lupa.
2: Lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
0: Jadi kayak apa ya, aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
1: Ada Ratu Cahaya.
2: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda gak sih rasanya jadinya? Karena kan sebelumnya under label ya.
0: Sekarang
2: sendiri, itu gimana?
0: Ya plus minus ya gitu. Memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Terserah kita lah gitu.

0: betul,
1: gak
0: betul,
1: kayak
0: betul,
1: zaman
0: betul.
1: Dulu gitu.
0: Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah.
1: Betul,
0: namanya ya. Diurusin sama ngurus sendiri.
1: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
0: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang atau apa, gimana?
1: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
0: selama
1: sebetulnya
0: berkarir.
1: Ya. Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh, memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut kita bebas berkreasi gitu ya,
0: challenging mungkin. Juga ya. Sih sebenarnya ya,
1: betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya, begitu dirilis dan sebagainya, dan akhirnya sampai ke telinga orang, dan okay, itu rasanya beda banget. Beda banget begitu.
0: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat ngerasain gitu, ya kan? bikin sendiri
1: terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
0: diterima
1: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
0: Yes.
1: Gimana sih rasanya?
0: Relate ya, gitu lah. Sama orang itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
1: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
0: Lagu untuk anakku judulnya.
1: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar, jadi itu memang untuk anakku.
0: Ya. Siap. Jadi someday kamu harus dengerin lagu ini.
1: Iya
0: gitu
1: ya. Iya.
0: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
1: Udah.
0: Udah. Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
1: Iya.
2: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
0: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
1: Betul.
0: Itu gimana kakak ngadepinnya?
1: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman, bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
0: Bener banget, gitu kan.
1: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk ngadep. Maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
0: harus adaptif ya.
1: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu.
0: Betul.
1: Loh, bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
2: platform
1: di
2: itu
1: gitu,
2: ya,
1: di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
0: Karena
1: gitu.
0: Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin, dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
1: Betul.
0: Label
1: betul.
0: Yang ngurusin gitu.
1: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
0: Yes.
1: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV. Setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
2: Betul.
1: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
0: Medianya terlalu banyak sekarang.
1: Orang
2: dan pilihannya juga banyak.
0: Yes.
2: Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
0: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
2: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
0: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100%
0: belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke,
0: Iya. Kami meminta challenge dari Astrid untuk mash up 3 lagu-lagunya. Okay. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye, yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin ini satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Tak aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon eru. Apa?
1: Meskipun
2: mas

0: beban, beban. Malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Jenny Caknan lagi.
0: Dia jatuh. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Bisa
1: lagi ya. Bisa ya.
0: Wes aja dilepas lagi Mas.
2: Wes dang.
1: Iya, sudah dang, dang, dang, dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu?
1: Ada siapa Mas? Ini? Selamat siang.
0: Kifli di Manokwari,
1: Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka atau makan gitu apa, ya? Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang Kedua saja. Oke, okay. Suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Okay. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum berani.
0: Harus coba.
2: Oke. Okay.
1: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
0: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Mantap. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
1: Oke.
2: Gak usah, aku beli aja, nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benijo di
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
0: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Tuh Icut. Ada yang jelas Icut. Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan? Iya,
1: cantik banget lagi Icut.
0: Nah itu apa namanya, tadi apa? Udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada lima albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
0: David Siburian itu ya.
1: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
0: Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
0: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
1: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania nih salah ya.
1: Di Lampung. Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
0: Gucci.
1: Oh Lampoh.
0: Gucci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: Pidi aja Pidi. Lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Au.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026 kata dia gitu. Ada enggak plannya apa, main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap.
0: Apa tuh, mau dijawab apa
1: ini
0: tuh?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan, soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya, dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
0: Betul.
2: Ya dua.
0: Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget gak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri. Terus nanti ada next plan gak di tahun depan, walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa, main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap, siap.
0: Apa tuh, mau dijawab apa
1: ini
0: tuh?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan ya?
0: Bukan. Soalnya dia bilang flashback, katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya, dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
0: Betul.
2: Ya, dua suara, dua karakter.
0: Gak boleh egois.
2: Ya gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apalagi Mas tadi? Novel.
1: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Amran?
0: Udah, plan.
1: Plan tahun depan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya kayaknya.
0: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset
2: iya, entah
0: gitu.
2: Entah CD entah apa, karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi.
0: Di Nagrek.
2: Oh iya ya.
0: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
0: Iya, karena kan orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya
0: pasti
2: yang kayak gitu ya.
0: Pasti
2: banyak
0: ada banget
2: pasti.
0: Banyak sih.
1: Oke.
2: Semoga ya.
1: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
1: Siap.
2: Dan semoga gitu aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke,
0: nyampe sih pasti.
1: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh, iya
0: ditunggu
2: dong
0: banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
1: Siap kalau begitu.
0: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100 Indonesia.
1: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
1: Okay. Ya udah kalau begitu.
0: Karena di ujung ini.
1: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
0: aku Isan Tarore, dan bye. Juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
0: Iya. Yeah.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama 100% Indonesia berjaringan nasional ya dari RRI Jakarta. Dan tuntas juga tugas saya menemani Anda dalam Padang siang ini, pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan saya, Rita Ismail, menemani Anda dalam Padang sore ini. Dan nanti di pukul 16... di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, sebentar lagi kita akan bersama dalam dialog bercerita bencana. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Padang sore ini.

Selamat sore pendengar Kilas Info. Masyarakat di Sumatera Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau menetapkan sejumlah wilayah dalam kategori siaga dan waspada terhadap dampak cuaca tersebut. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha mengatakan, peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat dikeluarkan berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini. Sejumlah gangguan cuaca termantau aktif, diantaranya Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang Kelvin, gelombang Rossby Equatorial, anomali suhu permukaan laut di perairan barat Sumatera Barat. Sehingga seluruh faktor tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan intensif di sejumlah wilayah. Yuda menyebutkan wilayah yang termasuk kategori siaga meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam, dan Pesisir Selatan. Sementara kategori waspada yakni Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Pasaman 50 Kota, Kota Sawahlunto, Sijunjung, Darmasraya, Kabupaten Solo, dan wilayah sekitarnya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog bercerita Bincang.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar selamat sore, apa kabar? Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita untuk satu jam ke depan bersama dalam bercerita bencana untuk hari ini, berbicara tentang refleksi gempa 2009, memperkuat kesiapsiagaan bencana. Untuk itu saya sudah lihat ada narasumber kita melalui Zoom, saya akan segera sapa dulu Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang. Ada Bapak Tony Agus Wijaya, SSIMT. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tony.
2: Waalaikumsalam, selamat sore, terima kasih.
1: Apa kabar Bapak sore ini, sehat Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, sehat. Terima kasih meluangkan waktu ini Pak, di sela-sela kesibukan.
2: Baik.
1: Kemudian juga saya sudah lihat Ketua Forum Kelompok Siaga Bencana FKSB Kota Padang, ada Bapak Abdul Rahim Keken SOS. Assalamualaikum, selamat sore Pak Keken. Masih termute barangkali Pak, belum terdengar suara Bapak. Iya, bagaimana kabarnya sore ini Bapak? Masih belum terdengar nih suara Pak Abdul Keken di sini. Baik, kita menantikan narasumber kita sudah bergabung lewat Zoom. Kita juga lihat Bapak-bapak, ada Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, ada Bapak Hendri Zulfiton STMT. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fiton. Masih termute Pak, belum terdengar juga suara Pak Fiton di sini.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Jumpa lagi di Bercerita Bencana.
3: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Kemudian Pak Keken tadi, mudah-mudahan bisa kita monitor suaranya Bapak.
4: Halo.
1: Nah, alhamdulillah sudah termonitor di studio. Mungkin bisa saling menyapa ini Bapak-bapak yang sama-sama ini. Tupoksinya mungkin tidak jauh berbeda gitu ya, kesiapsiagaan terhadap bencana.
3: Baik, selamat sore Pak Keken.
4: Selamat sore Pak Kala.
1: Ada Pak Tony Agus Wijaya juga nih Pak Fiton. Kita akan undang pendengar juga, Bapak-bapak pendengar bisa bergabung nanti bertanya kepada narasumber kita. Silakan telepon ke 0751-812-878 atau boleh di WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian juga saksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dengarkan di streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya ke Pak Fiton dulu nih. Pak Fiton, ini 30 September, ini besok ya, ini ada peringatan gempa juga, peringatan bagaimana kita refleksi gempa yang terjadi 2009 yang lalu. Ini tujuannya adalah memperkuat kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Pak Fiton, seperti apa? Mungkin ada gambaran terkait dengan kegiatan ini Bapak?
3: Ya, terima kasih Bu Rita. Ya, besok pagi ya, tanggal 30 September 2006, bertepatan 17 tahun gempa Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, itu terjadi 2009. Jadi kita memang memperingati, dalam memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Kota Padang, yaitu merenungkan kejadian gempa 2009. Dan tujuannya memang salah satu kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita. Jadi kegiatan ini direncanakan besok sore ya, jam 16.30 WIB. Kemudian didahului oleh seminar kebencanaan yang dilakukan oleh Korwil 1 Apeksi Sumatera, yaitu ada 24 kota yang ikut ya, seperti yang ada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepri, dan Sumbar. Jadi direncanakan paginya di Hotel Santika seminar sampai sore, dia nanti dilanjutkan peringatan di Tugu Gempa. Dan ini pada saat sekarang ini memang kami lagi menunggu peserta ya yang datang ke Kota Padang itu, dan nanti diawali dengan gladi dinner pada malam hari di Hotel Santika gitu.
1: Ya, ya, Pak Fiton, ini kita harapkan tidak hanya berhenti di peringatan tersebut 17 tahun gempa 2009, tapi ada hal lain mungkin ya yang bisa kita jadikan istilahnya sebuah pembelajaran di momen seperti itu, Pak Fiton. Mungkin ada dari BPBD, Pak?
3: Jadi yang penting, yang terpenting di sini adalah kita mengenang, otomatis kita melakukan kewaspadaan, kesiapsiagaan, selalu melakukan kewaspadaan, kesiapsiagaan terhadap risiko bencana yang terjadi. Kita tahu ya, daerah Kota Padang, khususnya juga daerah Sumatera Barat, khususnya Kota Padang ini kan memiliki alam yang indah, pantai yang bagus, ada perbukitan, ada sungai. Namun potensi bencana juga banyak ya, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, longsor, dan sebagai keringan dan sebagainya. Jadi dengan kegiatan ini, nah, kita memang melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, maka dilakukan seminar gitu. Kemudian kita berkolaborasi terhadap seluruh stakeholder, organisasi-organisasi kebencanaan itu berkumpul di satu tempat ya. Jadi membicarakan tentang kebencanaan. Jadi kita berkumpul bukan saat bencana terjadi saja, tetapi komunikasi kita terbuka pra bencana, sebelum bencana kita tetap bersilaturahmi. Itu mereka.
1: Iya, baik. Saya ke Pak Tony. Pak Tony, ini kalau berbicara tentang kesiapsiagaan kita terhadap bencana, ini informasi-informasi selalu diberikan update oleh BMKG. Ini boleh disampaikan Pak Tony, tapi mohon maaf Bapak, ada 3 menit lebih kurang untuk Pak Tony karena nanti azan asar untuk Padang dan sekitarnya pukul 15.14 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin bisa diberikan sedikit informasi Bapak terkait dengan apa-apa mungkin yang perlu diperhatikan masyarakat, karena kita kan tidak bisa prediksi gempa itu kapan terjadi begitu ya Pak Tony. Silakan Pak.
2: Iya, betul tadi yang disampaikan Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang dan juga Bapak Ketua Forum Kesiapsiagaan Bencana Padang, bahwa di sekitar kita ini memang alamnya indah, banyak potensi, tapi juga ada potensi bencana yang ada di dekat kita, yaitu gempa bumi, tsunami, dan juga jenis bencana alam yang lainnya yang tidak bisa kita hindari. Satu-satunya cara agar kita mengurangi efek atau risiko bencana tadi adalah dengan melakukan beberapa langkah-langkah kesiapsiagaan, langkah-langkah mengurangi risiko, kemudian juga meningkatkan kapasitas dari masyarakat dan juga pemerintah serta semua pihak atau sektor yang terkait. Jadi di momen peringatan peristiwa gempa bumi 17 tahun lalu di Padang ini adalah saat yang tepat untuk masyarakat kembali menyadari bahwa di sekitar kita ada potensi bencana, tetapi ini tidak menjadikan kita cemas atau khawatir berlebihan, tetapi bisa menyiapkan langkah-langkah mitigasi ataupun langkah-langkah sederhana yang bisa meningkatkan kesiapsiagaan kita dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya melihat kembali interior ataupun tata letak barang di dalam rumah kita. Jadi kalau benda-benda yang berat, jangan diletakkan di atas untuk mengurangi risiko saat terjadi gempa. Kemudian kita juga bisa merencanakan jalur evakuasi atau titik kumpul saat terjadi gempa, sehingga kita tidak berharap terjadi bencana, tapi kalau bencana terjadi, kita sudah lebih siap dan lebih mampu meningkatkan kapasitas dan juga mengurangi risiko bencana tersebut gitu.
1: Baik, ini kita memang harus jinak ya Pak Tony. Pak Keken, nanti kita lanjutkan. Kita juga ingin tahu dari FKSB sendiri ya Pak Keken, mungkin antisipasi, karena ini garda terdepan juga nih untuk ketika bencana terjadi. Baik, Bapak-bapak nanti kita akan lanjutkan. Pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami Pro 1 RRI Padang, karena kita akan jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan berbicara tentang refleksi gempa 2009 memperkuat kesiapsiagaan bencana. Nah, seperti apa siapsiaga bencana, yang seperti apa sebenarnya yang perlu kita lakukan oleh pemerintah atau dinas terkait lakukan agar masyarakat memang bisa hidup berdampingan dengan bencana. Nanti mungkin hasil akhirnya adalah bagaimana meminimalkan dampak dari bencana itu sendiri. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena kami akan segera kumandangkan seruan azan. Jadi untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, kami sampaikan informasi waktu asar untuk Padang dan sekitarnya hari ini pukul 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Setelah azan asar, kami akan kembali ke ruang dengar Anda, dan Anda bisa saksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan bertanya juga, kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 08 11 66 66 975, atau boleh juga ke 812 878, serta di kolom chat di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan segera jelang tepat pukul 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat untuk asar bagi Padang dan sekitarnya. Dari studio pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

0: Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Anda masih mengikuti Dialog Bercerita Bencana.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Mari kita lanjutkan kembali perbincangan Dialog Bercerita Bencana untuk hari ini tentang refleksi gempa 2009 memperkuat kesiapsiagaan bencana. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita. Ada Ketua Forum Kelompok Siaga Bencana FKSB Kota Padang, Bapak Abdul Rahim Keken. Kemudian ada Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang, Bapak Tony Agus Wijaya. Serta ada Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Bapak Hendri Zulfiton. Saya ke Pak Keken. Pak Keken, ini ya, kalau boleh dikatakan, ya, forum kelompok siaga bencana ini perannya juga sangat besar, terutama di tengah-tengah masyarakat ya, Pak Keken. Ini bagaimana masyarakat ini selalu apa ya melalui KSB gitu Pak Keken. Ini tetap diberikan edukasi atau semacam pengingat lah sehari-hari. Tidak hanya ketika ada bencana kita baru memberikan edukasi dan lain sebagainya, tapi mungkin sebelum bencana terjadi. Bagaimana di sini peran KSB Kota Padang sendiri Pak Keken?
5: Baiklah, terima kasih Bu Rita. Selamat sore buat Pak Hendri Zulfiton, Kepala BPBD Kota Padang, dan Pak Tony Agus, Kepala BMKG Padang Panjang. Kita bercerita tentang refleksi gempa 2009. Yang terbayang sama benak kita adalah saat ini, saat terjadinya gempa tersebut, 17 tahun lalu. Walaupun itu sudah 17 tahun lalu, tapi rasanya masih terasa sampai sekarang. Rasa inilah kita dari KSB Kota Padang tetap eksis sebagai relawan kebencanaan yang akan selalu memberikan edukasi, pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat apa-apa itu pentingnya kita siap siaga sebelum terjadinya bencana. Jadi komitmen yang kami lakukan memang berbasis masyarakat. Kita yang kita tuju memang masyarakat secara keseluruhan, baik itu di rumah-rumah, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, kita tetap memberikan edukasi yang tidak putus-putusnya. Karena kita tahu juga bahwasanya kesiapsiagaan itu tidak boleh kita lengah sedikitpun. Walaupun selama ini kita juga memberikan edukasi, tapi yang namanya pemahaman tentang kesiapsiagaan itu harus berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus. Mungkin di bawah bimbingan dari BPBD Kota Padang, kita dapat arahan bahwasanya banyak daerah-daerah kita yang masih yang belum bisa kita edukasi. Mungkin segera kita edukasi sampai keseluruhan masyarakat yang ada di Kota Padang bisa kita berikan pemahaman-pemahaman terhadap bencana. Tujuannya apa? Ketika bencana itu datang nantinya, kalau mudah-mudahan ini tidak terjadi seperti yang dibilang Bapak Tony tadi, bahwasanya kesiapsiagaan kita merupakan tolak ukur dari jumlah korban yang akan ditimbulkan. Kalau seandainya kita tak mengerti, tidak paham apa itu tentang bencana, otomatis nama kita akan ada di salah satu korban nantinya. Tapi ketika kita sudah memahami apa-apa itu konsep dari kesiapsiagaan, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dari terjadinya bencana. Mungkin itu Bu Rita.
4: Iya, tapi kalau dari KSB sendiri Pak Keken, dari KSB sendiri ini apa mungkin realnya di lapangan yang dilakukan, misalnya ini konsep siaga bencana kita itu begini, mungkin sekali berapa ada periode atau bagaimana pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, edukasinya dari KSB sendiri bagaimana Pak Keken?
5: Ya, kita memberikan edukasi tidak batas waktu, tidak punya target apa-apa. Cuman kita ketika ada masyarakat yang meminta kita untuk memberikan edukasi, simulasi, kemudian kita coba menerapkan apa-apa itu kebencanaan jika terjadinya gempa berpotensi tsunami, apa-apa yang mesti kita lakukan, kita akan turun terus. Kita tidak pernah memberikan batasan waktu, batasan jam kepada masyarakat yang ingin mengetahui apa-apa yang akan dilakukan di saat terjadinya bencana. Mm-hmm. Jadi selama ini kita juga memberikan memang edukasi ke sekolah-sekolah. Setelah kita edukasi siswanya, kita edukasi gurunya, kemudian kita simulasikan apa yang kita sosialisasi tadi. Apakah ketika terjadinya sosialisasi tersebut, kita bisa melihat sejauh mana pemahaman dari siswa-siswa, dari guru-guru terhadap apa yang telah kita berikan tadi. Jika di saat proses terjadinya simulasi tersebut berjalan lancar, tanpa hambatan, kita menganggap bahwasanya suatu tempat atau suatu sekolah itu sudah bisa kita jadikan sebagai tempat percontohan bagi sekolah yang lain. Begitu juga dengan masyarakat, perkantoran, kita akan datangi mereka, kita akan datang, akan kita tawarkan apakah mereka butuh ini, butuh pemahaman tentang kesiapsiagaan, kita akan coba memberikan, kita akan buat tim, kita buat punya tim sendiri yang tetap bekerjasama dengan BPBD Kota Padang untuk memberikan semacam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan itu sampai detik ini kita masih tetap memberikan itu. Walaupun kawan-kawan KSB duduk di warung, cerita mereka pasti tentang bencana. Apa-apa persiapan kita jika terjadi. Jadi yang namanya kesiapsiagaan itu tidak akan pernah berhenti dan harus berkesinambungan. Mungkin saya senada dengan Bapak Tony tadi, memang itulah, kita meminimalisir jumlah korban. Jadi yang mitigasi bencana itu memang prioritas utama bagi kita semuanya.
4: Ya, baik, saya kembali ke Pak Tony. Nah, Pak Tony, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita ibaratnya semua jenis bencana boleh dikatakan ada di Sumatera Barat ya, Pak ya. Nah, ini Pak, walaupun ini besok ataupun topik kita refleksi gempa 2009, kesiapsiagaan kita seperti apa. Tapi kita tidak menutup mata juga kalau ada potensi misalnya gunung meletus, erupsi dan lain sebagainya. Ini kalau dari BMKG sendiri boleh disampaikan kepada pendengar kita, kepada masyarakat Bapak, sebenarnya potensi-potensi apa lagi yang mungkin ada? Seperti Pak Tony sampaikan, potensi bencana itu ada tapi bukan untuk ditakuti. Kita pahami, kita ketahui apa yang perlu kita lakukan. Mungkin dari BMKG ada yang ingin disampaikan, mungkin potensi megatrust seperti apa, potensi gunung-gunung Merapi yang ada di sekitar kita seperti apa juga. Silakan Pak Tony.
6: Iya, betul. Jadi ancaman bencana ini memang sangat beragam di Padang ataupun Sumatera Barat secara umum. Yang justru kecil tapi sering terjadi dan juga tersebar merata tentu kita sudah sangat kenal, yaitu banjir dan longsor. Ini karena wilayah kita di Padang dan juga Sumatera Barat ini banyak yang berbukit atau berbentuk lereng, kemudian juga curah hujannya tinggi sepanjang tahun, khususnya di akhir tahun dan juga di awal tahun. Itu juga perlu kita kenali dan juga kita sikapi dengan langkah-langkah mitigasi. Kemudian juga gunung api di wilayah Sumatera Barat ini, terdapat beberapa gunung api yang aktif yang di saat ini ditangani monitoring dan juga informasinya oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Itu juga terus kita informasikan ke masyarakat agar masyarakat selalu mendapat informasi yang terbaru dan juga bisa melakukan langkah-langkah mitigasi. Kemudian tentang gempa bumi, khususnya itu gempa bumi tektonik, di Sumatera Barat ini memang memiliki dua sumber gempa bumi utama. Yang pertama yaitu di laut sumber gempanya, pertemuan dua bagian kulit bumi berupa subduksi atau sering disebut megatrust, artinya pergerakan besar berupa gerakan naik dari lapisan kulit bumi. Jadi ini adalah potensi-potensi yang ada di sekitar wilayah Sumatera Barat. Tetapi tadi dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dulu itu menjadi bahan pengalaman kita dan juga menjadi bahan belajar kita. Kita lihat sekarang Padang dan juga Sumatera Barat secara umum ini sudah sangat berkembang sekali kesiapsiagaannya. Kita lihat di sepanjang jalan ataupun di daerah-daerah yang vital itu sudah ada rambu-rambu evakuasi. Itu sepertinya sederhana tapi sangat membantu. Sangat membantu dan juga bagi wisatawan ataupun masyarakat luar daerah yang berkunjung ke Padang itu ada perasaan tenang ataupun lebih nyaman kalau ada rambu evakuasi, sudah ada titik kumpul, kemudian juga jalur evakuasi yang terlihat di sekitar kita. Itu menunjukkan bahwa masyarakat di Padang dan juga Sumatera Barat ini sudah memiliki kapasitas ataupun memiliki kesiapsiagaan yang baik, dan kita jangan terlena, tetap terus kita tingkatkan secara bertahap. Dan kami di BMKG secara terus-menerus juga selalu mengupdate dan menyebarluaskan informasi gempa bumi dan juga tsunami secara lebih cepat, lebih baik, dan masyarakat juga bisa mengakses informasi tadi secara langsung, misalnya dengan menginstal aplikasi info BMKG di HP-nya masing-masing. Itu lengkap sekali, ada info cuaca, info gempa bumi, dan yang lain-lain yang bisa diakses secara mudah oleh masyarakat.
4: Berarti tetap update terus begitu ya Pak Tony, informasi-informasi yang disampaikan lewat info BMKG.
6: Betul ya.
4: Ya, saya ke Pak Fiton. Pak Fiton, kita punya program apa untuk Padang, untuk edukasi bagi masyarakat, Pak Fiton? Kita punya, seperti disampaikan Pak Tony tadi, kelengkapan rambu-rambu, apa jalur evakuasi dan sebagainya. Kan kita meminimalkan, kalau seandainya ada bencana, kita meminimalkan jumlah korban akibat bencana tersebut. Sehingga itulah tujuan dari edukasi yang dilaksanakan. Kita sudah siap siaga dengan apa saja, Pak Fiton?
7: Jadi yang perlu kita persiapkan tentu ada logistik ya, logistik, peralatan, kemudian juga sumber daya manusia. Jadi Kota Padang itu yang pertama dia punya pusdalop ya, pusdalop pusat pengendalian operasi itu 24 jam. Kita itu terhubung di seluruh stakeholder di Kota Padang. Bukan BPBD, ada TNI Polri, ada organisasi kemasyarakatan, SP dan sebagainya. Itu per detiknya, per menitnya itu kita terhubung ke BMKG gitu. Kemudian juga juga kita punya apa namanya interaksi cepat kan. Kemudian juga kita memiliki peralatan seperti sirine tsunami, sirine apa WS banjir. Kita sudah memiliki setiap tanggal 26 itu kita cek ya, baik sirine tsunami ataupun WS banjir. Kemudian juga kita memiliki rambu-rambu penuju arah. Kalau di Kota Padang tuh ada Mas Tsunami Safe Zone ya, titik aman, perkiraan titik aman jika terjadi tsunami itu ada markanya, penandanya itu 2-3 kilo dari bibir pantai gitu. Juga apa namanya itu terus kita pelihara, dan kita juga melakukan apa namanya kegiatan kelurahan tangguh bencana, drill, kemudian satuan ikan aman bencana, sehingga nanti warga kita tidak asing lagi dengan apa namanya kegiatan kebencanaan gitu.
4: Iya. Pak Fiton, untuk gedung-gedung sendiri yang bisa dijadikan shelter, kemudian informasi tentang gedung itu, seperti yang disampaikan Pak Tony tadi kan ada masyarakat atau daerah lain yang datang ke Kota Padang misalnya. Jadi informasi yang jelas mereka bisa dapat di mana? Kalau mereka berada di daerah ini zonanya apa? Kemudian di mana saja mungkin jalur evakuasi? Atau gedung-gedung mana saja mungkin yang bisa dijadikan shelter kalau seandainya gempa dan tsunami terjadi? Tentu gedung yang memang sudah lolos ini ya pemeriksaan terhadap ketahanannya. Tapi kita tahan sebentar ya Bapak-bapak. Kita akan terima dulu pendengar kita di 812878. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, terputus. Pendengar bisa Anda ulangi kembali. Silakan telepon ke 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66975. Kemudian melalui kanal YouTube RRI Persatu Padang silakan chat di kolom komentarnya. Silakan Pak Fiton, rambu-rambu yang jelas dan bisa dibaca, bisa diinformasikan ke masyarakat. Masyarakat bisa tahu dari mana ini, Pak?
7: 2025 kemarin ya kita melakukan drill ya, drill tsunami.

0: mungkin dilihat saja di ininya, di Padang Goit ya. Itu contohnya, contohnya gitu kan, daerah apa, daerah Padang Utara itu ada yang ke ini, yang ke Shelter Ula Karang, ada juga yang ke Masjid Raya, ada SMP 25 gitu. Jadi ada di Kota Padang itu bangunan yang bisa dilakukan titik evakuasi itu lebih kurang dari 60 gedung gitu. Jadi kalau secara resmi memang kita memiliki shelter 3 unit ya, tetapi bangunan-bangunan yang bertingkat dan itu memang dijadikan untuk shelter seperti bangunan swasta, masjid apa ya, Masjid Raya juga, Hotel Santika, Hotel Mercure, itu apa namanya, Hotel Grand Zuri dan sebagainya, itu memang bisa dijadikan untuk titik evakuasi sementara ya jika memang bencana bencana gempa dan tsunami itu terjadi gitu.
1: Baik. Nah, ini informasi-informasi yang seperti ini yang dibutuhkan masyarakat ya, Pak ya. Jadi di ini loh gedungnya, ini tempatnya misalnya, karena bisa jadi orang Padang Barat sedang ke Padang Timur misalnya, atau Padang Selatan sedang ke Nanggalo misalnya. Jadi mereka tahu kalau daerah mereka berada di mana dan melakukan apa gitu kalau bencana terjadi. Nah, terima kasih Pak Fiton. Mudah-mudahan ini bisa dilengkapi terus, diinformasikan kalau perlu ada pelangnya gitu ya, Pak ya. Mungkin hal-hal yang bisa dilihat jelas oleh masyarakat. Ini masukan saja Pak Fiton. Saya ke Pak Keken dulu nih. Pak Keken, ini edukasi juga dilakukan oleh KSB. Tapi bagaimana dengan kelompok-kelompok rentan? Misalnya orang tua, lansia, kemudian penyandang disabilitas. Apakah ini menjadi fokus perhatian juga dari KSB, Pak?
2: Baiklah. Jadi yang namanya bencana itu bukan untuk orang sehat aja. Bukan orang yang punya fisik sempurna aja. Tapi bencana itu akan melanda siapa saja, termasuk kelompok rentan. Jadi kami dari KSB juga pernah melakukan edukasi di sekolah luar biasa yang memang muridnya memang mempunyai kekurangan, yang mempunyai fisik yang tidak sama dengan kita. Itu kita jadikan mereka skala prioritas. Walaupun selama ini kita beranggapan mereka kadang-kadang tidak mendengar apa yang kita bicarakan, tapi ternyata mereka punya kepekaan yang lebih dari kita. Ketika kita memberikan sosialisasi, mereka cukup mendengar dan mereka menatap mata kita, menatap bibir kita. Ketika kita melakukan simulasi, mereka betul-betul memahami. Mungkin inilah kelebihan dari dibalik kekurangan mereka. Jadi kelompok-kelompok rentan dan disabilitas itu memang sebagai prioritas utama juga bagi kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau misalnya di anak-anak sekolah, mereka ada di sekolah, nggak mungkin orang tuanya, karena orang tua tidak berada di sekolah, berarti gurunya lah, kita edukasi gurunya, kita berikan pemahaman-pemahaman apa-apa yang akan dilakukan gurunya jika terjadi bencana. Ketika paham, ketika gurunya paham, gurunya pun bisa memberikan edukasi ke muridnya. Kemudian ketika itu berjalan, akhirnya semua apa yang kita rencanakan akan berjalan juga dengan baik. Mungkin itu, jadi mengenai tadi kita singgung juga masalah rambu-rambu, mungkin sedikit masukkan.
1: Iya, silakan Pak.
2: Karena ya Kota Padang kita sekarang udah punya rambu-rambu yang mengarah jalur evakuasi. Cuman betul kata berita tadi, karena kita yang datang di Kota Padang ini bukan cuma warga Kota Padang aja. Ada yang Kumbu, Bukit Tinggi, Painan, Solo, semuanya datang ke Kota Padang. Karena di Kota Padang banyak tempat-tempat wisata dan tempat-tempat belanja. Mungkin saat mereka belanja, misalnya mereka berada suatu titik, tapi mereka nggak tahu arah kemana mereka. Tapi jika kita punya suatu peta, yang namanya peta seperti kita kayak di mal-mal besar itu, Anda berada di sini, Anda berada di sini. Ketika terjadi ini, Anda berjalan kemari. Jadi papan-papan pengumuman kayak gitu tuh sebaiknya kita tambah lagi. Jadi semacam usulan juga kepada Pemko Padang, terutama kepada BPBD Kota Padang, yang selama ini kerja dari BPBD Kota Padang sudah bagus, sangat bagus untuk memberikan edukasi dan pemahaman-pemahaman melalui semua rambu-rambunya, tapi kalau bisa ditambah lagi agar masyarakat-masyarakat yang berada di luar Kota Padang yang kebetulan datang di Kota Padang saat itu, mereka tahu pasti, oh ini kita berada di titik ini, berarti ini kita harus lari ke sini terus nih. Mungkin itu tambahan dari kami dari kelompok siaga bencana Kota Padang, karena kita melihat sendiri di masyarakat memang apa-apa yang dibutuhkan masyarakat kita bisa tahu. Ketika kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian masyarakat meminta kepada kita, bisa enggak begini, bisa enggak begini. Itu semuanya akan kita salurkan melalui BPBD Kota Padang.

0: Ya, baik. Kalau perlu mungkin dengan jarak yang dekat ya, Pak Keken, misalnya mungkin dari jarak-jarak 3 kilo, 5 kilo itu sudah ada lagi papan-papan yang jelas begitu ya. Jelas ini kita berada di zona apa, zona merah kah, zona kuning dan sebagainya. Begitu ya, Pak Keken, kita
1: Kita
0: harapkan demikian.
1: punya HP Transpadang kok. Kita pasang di sana kan.
0: Oke.
1: Jadi ketika masyarakat menunggu Transpadang, mereka baca dulu mereka berada di sini. Jadi semacam secara tidak langsung kita akan memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Mungkin itu masukan mungkin dari kami, dari komunitas yang peduli terhadap bencana yang di Kota Padang.
0: Baik, Pak Keken, saya ke Pak Tony. Pak Tony, kalau dari BMKG sendiri, ini agar masyarakat tidak hanya baca info sekilas dari BMKG begitu ya, tapi memang benar-benar memahami kalau info BMKG itu penting loh gitu. Itu gimana, Pak? Apa mungkin dilakukan oleh BMKG? Apakah BMKG ada juga memberikan sosialisasi ke sekolah misalnya, ke kelompok-kelompok rentan, atau bagaimana Pak Tony dari BMKG sendiri?
2: Iya, betul. Jadi sosialisasi dan juga edukasi ke seluruh komponen masyarakat ini sangat penting. Jadi sepertinya sederhana, tetapi kalau kita sering melaksanakan sosialisasi ini menjadi hal yang positif dan sedikit banyak nanti akan membekas dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Nah, kami BMKG sendiri juga memiliki beberapa kegiatan meskipun belum terlalu menyentuh seluruh masyarakat. Setidaknya kita ada beberapa lokasi yang menjadi percontohan misalnya, atau pilot project. Kita ada kegiatan namanya Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Jadi
0: Itu seperti
2: ada
0: apa
2: beberapa,
0: gambarannya, Pak?
2: betul, jadi kegiatannya berupa sosialisasi, kemudian juga praktek atau latihan gladi gempa dan tsunami. Jadi saat terjadi gempa, apa yang harus diperbuat. Kemudian juga ada satu kegiatan yang sangat positif, yaitu susur jalur evakuasi. Jadi kita bersama-sama masyarakat satu nagari atau satu desa tadi, bersama-sama kita berjalan menyelusuri jalur evakuasi tadi. Jadi dari titik, misalnya dari pinggir pantai sampai ke titik aman, tempat evakuasi seperti yang disampaikan Bapak Kalak BBBD tadi, titik kumpul, misalnya tempat evakuasi sementara atau tempat evakuasi akhir, itu diperkenalkan ke masyarakat sehingga masyarakat nanti bisa menyebarluaskan ke keluarganya ataupun ke tetangga sekitarnya, dan nanti kelamaan akan tersebar semakin meluas dan masyarakat memiliki pengetahuan tentang mitigasi atau pengurangan risiko bencana tadi, sehingga saat terjadi bencana tidak panik, tetapi tahu apa yang harus dilakukan. Jadi memang hal-hal sepertinya sederhana ini kalau disampaikan ke masyarakat secara terus menerus, dan saya yakin BBBD juga sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti desa siaga bencana misalnya, atau
0: Kelurahan Tangguh
2: kegiatan-kegiatan
0: Bencana.
2: lain. Betul, ya, itu juga sangat penting. Dan di sekolah-sekolah juga kita ada kegiatan namanya BMKG Goes to School. Di sana kita juga memberi pengetahuan singkat ke anak-anak sekolah yang kita harapkan ke depan akan menjadi generasi penerus tentang langkah-langkah mitigasi saat terjadi gempa dan tsunami tadi.
0: Iya, Pak Tony, biasanya kalau BMKG Goes to School itu BMKG sendiri yang datang atau ada permintaan dari sekolah dulu, Pak?
2: Ada beberapa jenis kegiatan. Jadi ada yang berkunjung ke kantor kami bahkan, atau kami yang mengunjungi suatu sekolahan. Ya, kalau berkunjung sangat bebas, kita sangat terbuka sekali. Kami di Sumatera Barat ini ada 5 kantor. Ada yang di dekat Bandara Minangkabau kita ada, kemudian di Teluk Bayur, di Sicincin, di Padang Panjang, dan di Agam. Jadi di 5 kantor kami tadi bisa dikunjungi untuk belajar bersama, atau kami yang mengunjungi beberapa sekolah yang sebagai percontohan atau perwakilan.
0: Nah, kalau sekolah lapang tadi itu yang jadi penerima informasi siapa, Pak? Masyarakat itu sekali berapa biasanya diadakan, Pak Tony?
2: Iya, jadi pesertanya adalah masyarakat umum, masyarakat dewasa, kemudian juga perwakilan komponen-komponen di desa atau nagari tersebut, bisa dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga yang ada di suatu nagari tadi. Dan memang karena keterbatasan anggaran, biasanya kita dalam satu tahun hanya satu atau dua desa yang secara bertahap kita jadikan sebagai desa percontohan atau nagari percontohan.
0: Oke, baik. Tapi minimal ada hal yang bisa disampaikan nyata kepada masyarakat gitu ya, Pak Tony, melibatkan masyarakat langsung begitu. Oke.
2: Betul ya.
0: Saya ke Pak Fiton lagi nih. Pak Fiton, dari Kota Padang sendiri apa yang perlu dilengkapi, Pak? Tadi ada masukan juga dari Pak Keken. Nah, gimana Pak Fiton? Apa yang perlu kita lengkapi ini untuk Kota Padang? Mungkin papan-papan pengumuman ada berada di zona ini mungkin bisa lebih diperbanyak begitu, Pak? Silakan Pak Fiton.
3: Iya, tentu kedepannya kita melakukan apa namanya penyempurnaan dari mitigasi dan kesiapsiagaan ini. Jadi memang seperti logistik papan-papan informasi itu terus kita tambah ya setiap tahunnya. Juga tahun ini sedang kita buat papan-papan informasi dan memperbaiki apa namanya papan-papan informasi tersebut. Contoh sekarang itu ada safe zone ya, itu ada 27 titik di Kota Padang, itu 2-3 km dari bibir pantai, itu seperti pengumumannya perkiraan aman tsunami seperti di Sawahan, juga di Ampang. Nah, itu mereka itu sekarang sedang kita perbaiki, kita cat lagi gitu. Memang perlu pemeliharaan-pemeliharaan. Juga papan informasi juga kita tambah. Kemudian juga ke depannya mungkin perlu juga ya apa namanya drill tsunami, kemudian juga kebijakan.
0: Halo Pak Fiton, agak terputus-putus Bapak. Halo Pak. Halo Pak Fiton. Iya, mungkin sedang di perjalanan barangkali ya Pak. Oke, mudah-mudahan kita bisa dengar lebih jelas lagi suara Pak Hendri Zulfiton. Halo Pak Fiton, masih bisa penitar suara dari studio Pak? Oke, baik. Silakan nanti bisa bergabung kembali Pak Fiton ke Pro 1 RRI Padang di link Zoom kita. Oke, saat ini pukul 15:47 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 812878 atau di WhatsApp 08111666975. Kemudian juga di kolom komentar di kolom chat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita masih berbicara tentang refleksi gempa 2009 dan ini bagaimana memperkuat kesiapsiagaan bencana. Saya ke Pak Keken lagi nih. Pak Keken, satu hal yang mungkin penting juga dipahami masyarakat itu kan tentang tas siaga bencana ya Pak ya. Ini Pak Keken, kalau dari KSB sendiri minimal di kelurahan-kelurahannya masyarakatnya itu kira-kira menurut Bapak sudah banyak yang paham belum tentang tas siaga bencana ini Pak?
1: Ya baiklah, kalau untuk anggota KSB, karena anggota KSB itu ada di 104 kelurahan di 11 kecamatan, jadi semua mereka udah dibekali pengetahuan tentang tas siaga bencana. Jadi otomatis ketika kita bertanya kepada kawan, apakah mereka sudah menyiapkan ini di rumah? Jawabnya semua sudah. Kenapa? Karena ketika kita ingin mensosialisasikan ini ke orang lain, tapi kita sendiri belum melakukannya, hasilnya juga gak bagus. Jadi ketika kita sudah merealisasikan, yang kita sudah mencontohkan terhadap keluarga kita sendiri, kemudian kita coba berikan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa juga menyiapkan segala sesuatunya. Kita akan kasih tahu apa-apa yang ada di dalamnya, kemudian sejauh mana ini bisa kita pakai terus, di mana kita harus meletakkannya, bagaimana. Kemudian kita juga selalu mengedukasikan tentang pentingnya rencana evakuasi keluarga, di mana ada komitmen dalam keluarga, di mana kita nantinya berkumpul jika seandainya terjadi bencana. Kita ketahui juga, karena di saat terjadi bencana kita nggak tahu nih kapan nih. Tapi ketika itu terjadi, kita kan nggak tahu juga apa kita lagi berkumpul, atau bapak lagi kerja, ibu lagi kerja, anak lagi sekolah, di mana titik pertemunya mereka. Agar dengan begitu, dengan mereka punya komitmen di dalam keluarga, maka kepanikan terhadap diri mereka sendiri tidak akan ada lagi. Karena selama ini kalau itu tidak kita miliki, otomatis orang tua yang ada dalam benaknya pasti bagaimana anaknya. Gimana kondisi anaknya, di mana anaknya sekarang. Orang tua juga anak juga gitu, di mana orang tuanya. Ketika kita udah bikin komitmen di rumah, bahwasanya tempat evakuasi kita, tempat kumpul kita nantinya di sini. ini rencana yang kita terapkan nantinya jika terjadi. Nah, ketika bencana terjadi, anak, bapak, ibu akan menuju tempat yang telah disepakati bersama. Mm-hmm. Mungkin itu jauh lebih bagus lagi jika seandainya masyarakat betul-betul bisa memahaminya.
0: Mm-hmm. Ya, betul sekali. Hal teknis seperti ini begitu ya. Oke, saya sudah lihat Pak Zulfiton lagi. Pak Fiton? Halo Bapak.
3: Iya.
0: Tadi sempat terputus, silakan disambung lagi Pak Fiton. Tadi ada saran juga misalnya.
3: Intinya ke depannya kita akan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan baik sumber daya manusia ya, ataupun logistik gitu ya, dan peralatan gitu. Jadi mungkin untuk sumber daya manusia seperti kelompok siaga bencana itu sekarang memang kita beri berupa pelatihan dan peralatan-peralatan. Sebab mereka sangat banyak itu. Kalau kita kumpulkan di Kota Padang itu ada 2.000 kelompok siaga bencana. Mm-hmm. Jadi apapun yang terjadi di Kota Padang.
0: Ya, halo Pak Fiton. Ya, Pak Fiton. Halo Bapak. Oke, kembali terputus. Mudah-mudahan kita bisa dengar lagi dengan jelas suara Pak Fiton. Kita harus ke closing statement ini Bapak-Bapak, karena sudah pukul 15 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kita harus ke closing statement dan refleksi gempa 2009 memperkuat kesiapsiagaan bencana. Kita belajar dari bencana yang terjadi di 2009 itu. Hal-hal sederhana mungkin yang kita bicarakan, hal-hal sederhana yang teknis di lapangan itu yang kita ingat-ingatkan kembali, kita lengkapi. Ini mungkin bisa meminimalkan dampak dari bencana yang terjadi. Silakan saya minta closing statement dulu dari Pak Tony. Pak Tony, silakan dari BMKG. Seperti apa closing statement? Silakan Pak.
2: Iya, jadi ada satu pepatah dari kepala BNPB yang dari Minang dulu, Pak Doni Munardo. Mm-hmm. Alam Cakam. Kita jaga, maka sebaliknya alam akan menjaga kita. Jadi kita jaga alam, alam akan jaga kita. Itu sangat sederhana tapi sangat penting. Mm-hmm. Dan kita hidup harmonis meskipun ada potensi bencana. Itu dua kalimat yang bisa kita praktekkan dari hal kecil, misalnya kita mengenali bencana di sekitar kita, kita juga menjaga alam atau lingkungan ini misalnya dari hal-hal kecil aja, jangan membuang sampah sembarangan. Mm-hmm. Itu minimal mencegah banjir. Sepertinya sederhana tapi bisa kita lakukan dari hal kecil tadi. Mudah-mudahan kita bisa makin mengurangi risiko bencana yang ada di sekitar kita. Dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, kami BMKG selalu mengupdate informasi dan bisa didapatkan langsung oleh masyarakat melalui aplikasi di HP Info BMKG ataupun media sosial kami di Info BMKG. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Tony. Pak Keken, silakan closing statement ya Bapak.
1: Baiklah, mungkin cuma singkat aja. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang apa yang telah kita berbuat, tapi jauh lebih peta apa-apa yang telah kita rencanakan. Bencana tidak menunggu kita siap, tapi kita akan siap jika terjadi bencana. Mm-hmm. Bencana tidak kita harapkan, tapi insya Allah kita bukan menjadi korban dari sebuah bencana. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Keken. Pak Fiton? Halo Pak Hendry Zulfiton? Bapak? Bapak masih terlihat di Zoom? Oke. Ini mohon maaf ini Bapak-Bapak, karena memang kita tidak tersambung, tidak bisa dengar lagi suara Pak Hendry Zulfiton. Mungkin karena gangguan jaringan barangkali. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa sambung lagi perbincangan ini. Tapi terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom ya, yang bergabung. Saya tidak tahu ini mungkin dari BPBD, bisa jadi dari KSB atau dari BMKG sendiri. Terima kasih sudah bergabung. Baik, Pak Tony terima kasih banyak. Pak Keken terima kasih. Pak Hendry Zulfiton terima kasih. Bapak walaupun belum sempat closing statement, mudah-mudahan perbincangan perbincangan kita ini bermanfaat dan dilengkapi segala sesuatu tadi, saran-saran dari narasumber-narasumber ya. Jadi ini saling melengkapi sehingga kita memang bisa menjadi masyarakat yang siaga bencana, belajar dari peristiwa gempa 2009. Dan besok itu RRI juga menyiarkan secara langsung kegiatan yang ada di Tugu Gempa. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di Bercerita Bencana untuk hari ini. Tadi berbicara tentang refleksi gempa 2009 memperkuat kesiapsiagaan bencana. Anda bisa saksikan dan dengarkan kembali perbincangan serta penjelasan narasumber kita melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan tadi kita bersama dengan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang, Bapak Tony Agus Wijaya, SSI MT. Serta kita bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Bapak Hendri Zulfiton, STMT. Dan ada Ketua Forum Kelompok Siaga Bencana FKSB Kota Padang, Bapak Abdurrahim Keken, SSAS. Terima kasih pendengar, saya Rita Ismail, ada gatekeeper Widi Dwi Putriliani, dan operator kita ada Tony Rizky Rianov. Sampai jumpa di Bercerita Bencana selanjutnya.
4: Terima kasih telah bersama kami dalam Bercerita Bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, Perengar. Tadi baru saja kita bersama di Dialog Bercerita Bencana. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan segera jelang, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk bersama ikuti Lintas Korwil Nusantara 15. Kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 29 September 2026.

0: PLN menargetkan interkoneksi kelistrikan Dumai Rupat mulai beroperasi tahun ini. Kabel laut penghubung kedua wilayah disebut telah terpasang dan kini dilanjutkan dengan pembangunan jaringan darat. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: PLN menargetkan interkoneksi sistem kelistrikan Dumai dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis mulai beroperasi tahun ini. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai, Ahmad Mediansah mengatakan kabel laut dari Dumai menuju Pulau Rupat saat ini telah terpasang. Pembangunan selanjutnya dilakukan di sisi darat, baik di Dumai maupun Pulau Rupat, untuk menghubungkan sistem kelistrikan ke masyarakat dan dunia usaha.
2: Di Rupat itu sudah kita bangun kabel laut, Pak. Artinya dari sisi darat di Dumai sampai dengan Pulau Rupat itu sudah ada kabel lautnya, sudah terpasang. Jadi tinggal kita bangun di daratnya, Pak. Artinya SKTM di darat, baik di sisi Dumai dan di Pulau Rupatnya yang langsung ke pelanggan atau ke industrinya, Pak. Di Rupat sudah ada kabel laut. Kalau kemarin kita masih on progress, Pak. Artinya kalau kabel yang agak sulit kemarin kan kabel lautnya, ini sudah selesai. Jadi tinggal kita nyambung di daratnya, Pak. Artinya tinggal kita bangun SKTM-nya. Terus nanti tinggal ke masyarakat atau ke industri, sudah bisa digunakan. Ya kita harap tahun ini sudah bisa jalan, Pak. Mungkin di Oktober itu sudah mulai progres, Pak.
1: Ahmad menjelaskan pembangunan jaringan darat akan dilakukan melalui saluran kabel tegangan menengah atau SKTM. Interkoneksi ini menjadi bagian dari upaya PLN mengintegrasikan sistem kelistrikan di wilayah tersebut dengan sistem kelistrikan Sumatera. PLN berharap penguatan sistem kelistrikan ini dapat mendukung kebutuhan listrik masyarakat serta perkembangan dunia usaha di Pulau Rupat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: 25 tahun keberadaan Kampus Politeknik Negeri Bengkalis, momentum evaluasi dengan menggelar orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Polbeng dengan tema Semangat Otonomi Membangun Kampus Kebanggaan Bangsa. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
3: Memasuki usia 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng menjadikan perjalanan seperempat abad sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan menyiapkan langkah ke depan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis di Aula Mini Conference GKT 1 Polbeng Bengkalis pada Minggu siang. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Andri Swasono mengatakan bedah buku tersebut bukan sekedar membahas sebuah karya. Menurutnya kegiatan itu menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan keberhasilan dan kekurangan Politeknik Bengkalis selama 25 tahun.

0: Andries mengatakan buku 25 tahun Paul Bank harus menjadi rekaman perjalanan sekaligus sumber pembelajaran. Ia mendorong agar pengalaman yang telah dilalui dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas Paul Bank pada 25 tahun berikutnya. Sementara itu, Direktur Paul Bank, Insinyur Johnny Custer mengatakan, dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berjasa atas kehadiran Paul Bank mampu merefleksikan 25 tahun Paul Bank dan bagaimana Paul Bank 25 tahun ke depan.
1: Dalam rangkaian 25 tahun politik Kalis, salah satu agenda kita buat adalah peluncuran buku dan juga refleksi kita bagaimana politik Kalis 25 tahun yang lalu. Jadi banyak masukan-masukan dari para tokoh-tokoh, kemudian juga tokoh yang berjasa sejak awal politik Negeri Kalis, kemudian juga 25 tahun ke depan politik Negeri Kalis mau dibawa kemana, ini kita diskusikan. Jadi memang harapan kita bersama politik Kalis terus tetap memberikan bukti nyata, memberikan dampak untuk pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
0: 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2026 mengangkat tema Bertumbuh dari Daerah Berdampak untuk Indonesia. Sementara tema untuk buku 25 tahun Paul Bank yakni Semangat Otonomi Membangun Kampus Kebanggaan Bangsa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2026 merupakan salah satu sarana bagi generasi muda untuk lebih mengenal kebudayaan tradisional yang ada di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan oleh Armen Ramli.
3: Hal tersebut diungkapkan salah seorang budayawan Sumatera Barat, Apri Mas, di sela-sela pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD Sumatera Barat di halaman Dinas Kebudayaan Sumatera Barat tadi malam. Apri Mas menjelaskan, Pekan Kebudayaan Daerah yang digelar hingga tanggal 3 Oktober mendatang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda dalam mengenal kembali tradisi-tradisi seni budaya yang ada di ranah Minang. Selain itu dijelaskan Apri Mas, Pekan Kebudayaan Daerah ini juga sebagai evaluasi sejauh mana kreativitas para seniman-seniman yang ada di masing-masing daerah.
4: Audiens atau penonton kita juga mendapatkan pengetahuan tentang warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan untuk tingkat nasional ataupun warisan budaya tak benda Indonesia ini. Jadi mereka bisa mengenal lebih dekat karena selama ini kan mereka disuguhkan dengan kesenian-kesenian modern ataupun hiburan mereka lihat di media ataupun langsung seperti juga kegiatan-kegiatan kesenian yang sifatnya lebih modern dan kesukaan dari anak-anak muda. Tapi kan kegiatan kesenian tradisi ini kan langka dibawakan. Jadi momennya di Pekan Kebudayaan Daerah lah kita bisa untuk melihat berkembang juga di kabupaten kota.
3: Sementara itu Kepala UPTD Tambang Budaya Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat Muhammad David mengatakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah ini juga sebagai dukungan terhadap peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 dan Hari Jadi Kebudayaan Nasional tahun 2026.
5: Kegiatan ini dalam rangka dukungan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 tanggal 1 Oktober nanti dan juga dalam rangka Hari Kebudayaan Nasional di tanggal 17 Oktober. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pelestarian nilai-nilai tradisi dan penguatan identitas daerah di tengah arus globalisasi. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pembinaan bakat seni dan pengembangan kreativitas
3: Muhammad David menambahkan, selama berlangsungnya Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat ini, 10 kabupaten kota di Sumatera Barat ikut berpartisipasi menyemarakan kegiatan dimaksud. Armen Ramli melaporkan.
2: Masyarakat di Sumatera Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau menetapkan sejumlah wilayah dalam kategori siaga dan waspada terhadap dampak cuaca tersebut. Reporter Ellen Silvia Sari melaporkan.
6: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI pagi tadi mengatakan, peringatan ini cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat dikeluarkan berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini. Sejumlah gangguan cuaca terpantau aktif diantaranya Madam Julian Oscillation MJO, gelombang Rossby ekuatorial, anomali suhu permukaan laut di perairan barat Sumatera Barat, sehingga seluruh faktor tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan intensif di sejumlah wilayah. Yuda menyebutkan, wilayah yang masuk kategori siaga meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam, dan Pesisir Selatan. Sementara kategori waspada yakni Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Pasaman, 50 Kota, Kota Solunto, Sijunjung, Darmasraya, dan Kabupaten Solok.
7: Ada beberapa faktor ya, kalau kita lihat, satu, kalau kita lihat dari pola, yang utama ada pola gangguan cuaca yang dikenal sebagai osilasi Medin Julian, OMJO, itu saat ini ada di wilayah Sumatera Barat, kemudian didukung juga oleh adanya pola tekanan rendah yang ada di wilayah dekat dari di bagian utara di Pulau Sumatera, dampaknya mungkin masih terasa secara menyeluruh di wilayah Sumatera Barat, di sebagian utara Pulau Sumatera, kemudian juga anomali suhu muka laut yang hangat gitu. Mana suplai water kembali meningkat, sehingga tiga faktor inilah yang memicu terjadi hujan dengan intensitas dengan yang cukup panjang dan juga dalam luasan yang bisa dikatakan merata.
6: Yuda mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Dampak yang perlu diwaspadai antara lain banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Yuda juga meminta masyarakat mengenali titik-titik rawan bencana di lingkungan masing-masing dan memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas. Warga diminta segera mencari lokasi aman apabila terjadi hujan berintensitas tinggi dalam durasi lama, serta mewaspadai peningkatan debit dan tinggi muka air sungai maupun jatuhan material longsoran. Elan Sylviasari melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Berikut laporan Rispan Badrian.
8: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Tito pada saat peletakan batu pertama di Penyengat. Tito menyampaikan, perjalanan bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa Melayu yang secara historis telah digunakan sebagai bahasa untuk perdagangan di kawasan Nusantara maupun semenanjung Malaysia. Menurutnya, penggunaan bahasa Melayu dalam aktivitas perdagangan turut membuat bahasa tersebut dikenal luas di berbagai wilayah.
9: Siapapun yang punya ide, dia merealisasikan dalam bentuk monumen untuk memberikan tonggak alih-alih museum dan monumen. Ini adalah bentuk fisik yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi saya mengharapkan kepada tentunya kepada rakyat Indonesia dan siapapun baru nanti ke depan bagi rakyat Indonesia. Kedua, kepada siapapun pengguna bahasa Melayu, baik yang ada di Singapura, di Brunei, di Indonesia.
8: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan peran bahasa Melayu di masa lalu sebagai bahasa perantara atau lingua franca untuk bertransaksi di pelabuhan. Bahasa Melayu dipilih dan digunakan secara luas sebagai lingua franca di seluruh pelabuhan dan jalur perdagangan Asia Tenggara pada saat itu.
9: Maka sejarah itu tidak boleh hilang terlupakan tanpa penegasan yang lebih. Maka kita bangun musim dan bahasa Melayu.
8: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, proyek strategis ini menggunakan skema tahun jamak atau multi-years yang memakan waktu pengerjaan selama 16 bulan. Masa kontrak dijadwalkan berjalan dari Agustus 2026 hingga tuntas pada Desember 2027 mendatang.
10: Pertanian ini akan dilaksanakan selama hampir 16 bulan sampai akhir tahun 2027. Insya Allah pekerjaan ini bisa selesai dan bisa dimanfaatkan di tahun 2028.
8: Sesuai arahan Gubernur Kepri, pekerjaan pembangunan ini dapat melibatkan pekerja lokal yang ada di Penyengat. Menurut Rodi, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atlet dari 32 negara turut menyemarakan Indoput Bintan Triathlon 2026 yang akan dilaksanakan di kawasan Lagoy. Berikut laporan Febriansa.
11: Sebanyak 583 peserta dari 32 negara ambil bagian dalam Indofood Bintan Triathlon 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lagoy Bay Bintan Resort, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Registrasi peserta telah ditutup pada 17 September 2026 lalu. Peserta internasional mendominasi dengan 60% dari total pendaftar, sementara 40% berasal dari Indonesia. Seperti dari negara Singapura, Prancis, Jepang, Inggris, dan Australia menjadi 5 negara bagian peserta terbanyak. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengatakan Bintan Triathlon telah berkembang selama 21 tahun di Bintan. Didukung dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, sponsor, penyelenggara, dan Trifactor Indofood. Bintan Triathlon selalu memiliki tempat istimewa bagi keluarga besar Trifactor. Antusias atlet internasional ke Bintan turut mendorong pertumbuhan sport tourism di destinasi tersebut. Sementara itu, Koordinator Utama Indofood Bintan Triathlon 2026 Raja Azmizal Usman menambahkan, sejumlah atlet nasional turut meramaikan ajang tersebut, diantaranya Rasif Amila Yakin dan Martina Ayu Pratiwi yang pernah meraih medali SEA Games. Selain atlet nasional, juga turut dimeriahkan peserta dari berbagai komunitas triathlon seperti Tribadis, Metasport, Sebaya, Triathlon Sumatera Selatan, serta Federasi Triathlon Indonesia untuk Kepri.
12: Jadi dari mulai pemula sampai pembalap pro akan merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang terstruktur, adil, dan lebih mudah diikuti. Juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi kita akan buka dari semua tipe peserta. Jadi buka untuk semua karakter pembalap sepeda.
11: Para peserta akan mengikuti berbagai kategori, mulai Olimpik, Sprint, Relay, Duathlon, Yacht, Kids, Splash and Dash, hingga Family Duo. Lintasan lomba meliputi renang di pantai Lagoa Bay, bersepeda di kawasan Bintan Resort, dan lari di sekitar Lagoa Bay dengan mengusung tema Where Challenge Meets Paradise. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
2: Kita ke RRI Ranai. Peduli keselamatan pelayaran Pemkab Natuna berikan puluhan life jacket untuk nelayan di daerah. Berikut laporan Yuspianti.
13: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong peningkatan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan. Salah satunya melalui penyaluran bantuan alat keselamatan berupa life jacket dan life buoy kepada nelayan serta pengguna transportasi laut di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut merupakan dukungan dari Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi, mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap dan disesuaikan dengan data serta kebutuhan masyarakat. Selain diberikan kepada nelayan, bantuan juga diperuntukkan bagi pengguna pompong atau sarana penyeberangan masyarakat di sejumlah wilayah, diantaranya Seluan, Pulau Panjang, Pulau Tiga, dan Desa Berian. Al-Lajim menjelaskan pada tahun ini terdapat sekitar 70 unit bantuan yang terdiri dari life jacket dan life buoy. Pemerintah daerah akan kembali melakukan pendataan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran juga mempertimbangkan jumlah bantuan yang sebelumnya telah diberikan sehingga distribusinya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
14: Melalui Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam. Ada dari BPTD, ada juga dari pemerintah Kabupaten Natuna. Ya, ada sekitar 70.
15: 70 semuanya
14: 70,
15: ya.
14: Ya. Ada life buoy, ada life jacket.
13: Menurut Al-Laji, keberadaan alat keselamatan menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat Natuna yang sebagian besar bergantung pada transportasi laut dan pekerjaan sebagai nelayan. Sementara itu, Bupati Natuna Censilan mengingatkan seluruh nelayan agar selalu membawa dan menggunakan life jacket ketika berlayar. Bupati meminta bantuan yang telah diberikan tidak hanya disimpan di rumah ataupun digunakan untuk keperluan lain, tetapi ditempatkan di pompong maupun perahu agar dapat segera digunakan apabila terjadi keadaan darurat di tengah laut.
16: Life jacket mana nelayan? Bapak dipakai ini, jangan disimpan. Ini life jacket taruh di kapal supaya terjadi apa-apa Bapak selamat.
13: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap penyaluran bantuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam beraktivitas di laut. Nelayan juga diimbau untuk selalu mempersiapkan perlengkapan keselamatan sebelum melaut sehingga risiko kecelakaan maupun kondisi darurat di perairan dapat diminimalkan. Demikian, Ispianti melaporkan.
2: Cabur tarung derajat Natuna targetkan 1 medali emas pada ajang Porprov 2026 mendatang. Selengkapnya, reporter Aprizal.
17: Berdasarkan hasil perolehan medali emas pada setiap ajang pelaksanaan pekan olahraga Provinsi Porprov Kepri yang digelar setiap 4 tahun sekali, cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna menargetkan 1 medali emas pada ajang Poprov 2026 mendatang. Hal itu disampaikan pelatih Tarung Derajat Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI kemarin. Sanusi mengatakan, Tarung Derajat Natuna optimis kembali akan menyumbangkan 1 medali emas untuk Natuna. Hal itu berdasarkan hasil Poprov sebelumnya, di mana pada pelaksanaan Poprov di tahun 2014, 2018, dan 2022 lalu, Tarung Derajat Natuna terus meraih 1 medali emas pada cabang olahraga tersebut.
15: Kalau untuk target, insya Allah 1 emas, Tarung Derajat insya Allah nyumbang untuk Natuna. Karena dari tahun 2014, sejarah Tarung Derajat selalu nyumbang 1 emas untuk Natuna di ajang Poprov.
17: Hal senada juga disampaikan salah satu atlet Tarung Derajat Natuna, Ade Prasetyo. Para atlet Tarung Derajat Natuna terus memaksimalkan latihan dan berusaha optimis untuk dapat meraih prestasi pada ajang Poprov yang akan digelar di bulan November 2026 mendatang.
15: Untuk pelatihan yang kami dapat, kami dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mulai latihan untuk setiap pagi dan sore, dan untuk hari Minggu itu untuk restnya, untuk istirahatnya. Untuk itu ya kita sesama atlet tetap optimis untuk meraih prestasi dan juga untuk latihan ini dimaksimalin sebaik mungkin. Dari lari kita upaksakan supaya fisiknya oke, powernya oke untuk bertanding nantinya dan bisa untuk meraih prestasi untuk Natuna.
17: Sementara itu untuk jumlah atlet Tarung Derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Poprov Kepri 2026 datang di Tanjung Pinang berjumlah sebanyak 7 atlet dan akan berlaga di kelas putra Tarung Derajat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kabut asap tebal hari ini kembali selimuti Pekanbaru. Aktivitas belajar mengajar terganggu. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
18: Kabut asap tebal pagi hari ini kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi udara yang memburuk turut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 114 Pekanbaru Iswandi mengatakan, proses pembelajaran di sekolah pada hari ini masih berlangsung seperti biasa. Namun pihak sekolah menghentikan sementara seluruh kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Sekolah juga menghimbau guru dan siswa untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan olahraga dan aktivitas lainnya. Hingga saat ini belum ada pembatasan kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan. Pihak sekolah pun masih menunggu arahan resmi dari dinas terkait sembari memantau perkembangan kondisi udara.
19: Untuk hari ini kebetulan kita lihat cuaca pagi tadi kurang bagus, maka untuk kegiatan hari ini pembelajaran masih seperti biasa. Kita menunggu surat dari dinas ataupun pemerintah Kota Pekanbaru, dan hari ini untuk pembelajaran di luar ruangan kita hentikan, kita tiadakan, seperti kegiatan olahraga dan senam. Untuk olahraga kita alihkan ke dalam ruangan dalam bentuk teori.
20: Berarti tidak ada pembatasan belajar ya Pak?
19: Hari ini belum, Bu. Tapi akan kita lihat situasi dan kondisinya. Seperti instruksi dari kota, kalau cuaca semakin memburuk tentu kita akan ambil kebijakan.
18: Sementara itu, forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Debi, mengatakan berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat 12 titik panas atau hotspot di wilayah Riau yang terpantau di antaranya Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, dan Indragiri Hulu. Debi menjelaskan asap yang menyelimuti wilayah Riau juga masih berasal dari arah selatan Sumatera yang bergerak menuju wilayah Riau.
21: Untuk di update pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi malam, wilayah Riau itu memang terdapat ada 12 hotspot di wilayah Riau, tersebar di wilayah Kuantan Singgingi, Pelalawan, Rohul, Siak, sama Indragiri Hulu. Nah, untuk kabut asap bisa kita lihat di sini, itu wilayah Riau masih ada kabut asap itu juga sebaran dari wilayah selatan Sumatera, itu masih ada potensi sebaran kabut asap karena anginnya bertiup dari arah selatan ke wilayah Riau.
18: Berdasarkan pemantauan BMKG pada pagi hari ini, kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut menjadi perhatian khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Dengan kondisi tersebut, sekolah dihimbau terus memantau kualitas udara dan perkembangan cuaca sebelum melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
2: Tercatat 249,21 miliar rupiah sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025 Pemprov Riau berasal dari berbagai pos keuangan termasuk DAP Fisik, DBA Sawit hingga DAU Spesifik Grant. Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan anggaran daerah tercatat sebesar 249,21 miliar pada tahun 2025. Juru bicara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mengatakan angka SILPA tersebut telah dianggarkan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK.
1: Sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dianggarkan sebesar 249,21 miliar rupiah sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menjelaskan bahwa komponen SILPA tersebut berasal dari sejumlah pos kas pemerintah daerah. Menurutnya, SILPA terdiri dari kas di kas daerah atau KASDA, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di badan layanan umum daerah atau BLUD, kas dana bantuan operasional sekolah atau BOS pusat, kas lainnya, serta utang perhitungan pihak ketiga atau PFK.
1: Di mana SILPA tersebut terdiri dari kas di KASDA, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOSP, kas lainnya, dan utang PFK. Terkait SILPA yang bersifat mengikat masih ditemukan sisa DAK fisik dan non-fisik, sisa DBH sawit, sisa DBWA, sisa DBHDR, dan sisa DAO SG yang merupakan bagian dari saldo kas di KASDA.
0: Keberadaan SILPA ini menjadi bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan anggaran berikutnya. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. BMKG Hang Nadim Batam mencatat kondisi indeks standar pencemaran udara kota Batam hari ini sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
22: Kabut asap kembali menyelimuti kota Batam dari kemarin hingga siang hari ini Selasa 29 September 2026. BMKG Hang Nadim Batam mencatat kondisi indeks standar pencemar udara kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadim Batam, Suratman, mengatakan kabut asap tebal menyelimuti kota Batam sejak kemarin. Diakuinya asap tersebut merupakan kiriman dari Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Pekanbaru.
23: Untuk saat ini sendiri itu konsentrasi kita di PM2,5-nya di Batam saat ini kan 81,8 di kategori tidak sehat. Ya. Tapi terpantau dari semalam jam 00 hingga pagi ini memang ya di atas 60 mikrogram per meter kubik saja. Ya. Kemarin sedang, tapi menjelang siang hingga sorenya hingga malam itu sudah kategori tidak sehat.
22: Menyikapi kondisi cuaca yang tidak sehat tersebut, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam sore kemarin langsung mengeluarkan surat edaran kepada sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan surat edaran terkait belajar dari rumah bagi siswa mulai dari tingkat PAUD sampai SMP tersebut mulai berlaku hari ini Selasa 29 September hingga waktu yang tidak ditentukan.
24: Kemarin kita langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk anak-anak kita yang SD dan SMP sudah diputuskan itu pada menjelang maghrib kemarin Mas Prabu itu diputuskan dan setelah itu disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan di tingkat SMP, SD dan PAUD itu melaksanakan belajar dari rumah secara daring.
22: Rudi juga menghimbau kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, iritasi mata berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita Korwil terakhir dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengerahkan tim gabungan untuk membantu penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Solo. Berikut laporan Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengerahkan gabungan personel ke Kabupaten Solo yang dilanda bencana galodo atau banjir bandang. Pengiriman bantuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Turisha mewakili Bupati yang saat ini berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Tim gabungan itu terdiri dari personel pemadam kebakaran, BPBD, Satpol PP, serta unsur Palang Merah Indonesia. Khusus dari Dinas Pemadam Kebakaran, disiagakan sebanyak 30 personel untuk membantu penanganan pasca bencana di lapangan. Bantuan kemanusiaan ini dikirim untuk membantu penanganan dampak musibah yang melanda warga Solo sejak Senin malam 21 September lalu. Pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap kedatangan para personel beserta armada dapat meringankan beban para korban bencana banjir. Selain mengirimkan personel dan bantuan logistik, pemerintah daerah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah itu. Wakil Bupati turut mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang siaga dan terpanggil untuk misi kemanusiaan ini.
4: Kita dari pemerintah Kabupaten 50 Kota telah dan akan mengirimkan personel kita dari Damkar, ada sekitar 30 orang, kemudian dari PPBD, dari Satpol PP, dan juga organisasi lainnya termasuk PMI untuk meringankan beban saudara kita yang ada di Kabupaten Solo yang ditimpa musibah galodo. Dan kita berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten 50 Kota ini dapat sedikit meringankan beban saudara kita yang ada di Kabupaten Solo. Kita turut berduka cita dan mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu.
3: Sebagai informasi, banjir bandang yang terjadi pada Senin malam 21 September lalu di kawasan Arosoka, Kecamatan Gunung Talang di Kabupaten Solo itu merusak puluhan rumah, menerjang perkantoran pemerintah kabupaten, serta mengakibatkan dua warga meninggal dunia. Irsyad melaporkan.
2: Makodim 0304 Agam perkuat kesiapsiagaan TNI hadapi bencana di kewilayahannya. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: Baik, selamat pagi. Kesiapsiagaan ini apel pengecekan penetapan kesiapsiagaan ini yang sesuai dengan petunjuk komando atas.
6: Markas Komando Distrik Militer Makodim 0304 Agam memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah tugas, dan kesiapan tersebut ditunjukkan melalui apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan 28 September 2006 melibatkan personel serta berbagai peralatan pendukung kebencanaan. Dalam apel tersebut, sejumlah peralatan penyelamatan disiapkan, diantaranya mobil penjernih air, mobil pemadam kebakaran, pelampung, mesin pemotong pohon sinso, perahu karet, radio komunikasi handy talkie, sepatu bot, hingga kendaraan motor trail. Kasdim 0304 Agam Mayor Infantri Rudi Saragi yang mewakili dan Dim 0304 Agam menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi, serta seluruh personel harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Menurutnya, jangan ketika bencana baru bergerak, dan maka dari itu kesiapsiagaan menjadi penting karena wilayah Sumatera Barat termasuk wilayah kerja Kodim 0304 Agam memiliki berbagai potensi ancaman bencana alam. Belajar dari pengalaman bencana banjir bandang di Arosuka Kabupaten Solo serta aktivitas Gunung Marapi beberapa waktu lalu mengalami erupsi menjadi pembelajaran bahwa bencana dapat terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan respon yang cepat. Lebih lanjut ditegaskan, selain kesiapan peralatan personel juga diminta memastikan komunikasi tetap berjalan, bahkan ketika hari libur HP seluruh personel harus tetap standby, harus on call, jangan sampai ketika dibutuhkan justru tidak bisa dihubungi. Kesiapsiagaan tersebut tidak hanya untuk menghadapi bencana di sekitar Makodim 0304 Agam, tetapi juga sebagai bagian dari kesiapan membantu daerah lain apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, walaupun tempatnya bukan satuan tempur, bukan satuan lembaga pendidikan, tetapi seluruh personel yang ada lebih kepada tugas kewilayahan, dan hal ini merupakan tugas pokok komando kewilayahan dilakukan oleh Makodim 0304 Agam.
5: Pada saat ini cuaca ya kurang bersahabat dari kejadian-kejadian yang kita lihat, yaitu tetangga kita di wilayah Kodim 0309 Solo ya, dilanda banjir bandang. Kita lihat dari laporan piket Koramil, ada juga beberapa daerah yang mengalami longsor. Kemarin juga Gunung Merapi sempat mengeluarkan lahar panas, tidak terjadi seperti yang terjadi di Anak Krakatau. Kita juga nggak kalah sibuknya lagi. Bencana-bencana yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di daerah kita. Ya, kita siap standby. Walaupun kita katakanlah hari-hari libur, kita berada di mana-mana, tapi HP kita on call. Kita siap diperbantukan ke daerah lain yang mengalami bencana. Itulah tugas kita di wilayah, di kesatuan kewilayahan ini. Ya, kita bukan satuan tempur, bukan satuan lembaga pendidikan, kita satuan kewilayahan. Itu adalah tugas pokok kita. Ya, di dalam tiga aspek itu, disitulah tugas pokok kita selaku satuan komando pemulihan. Jadi kita tidak usah pikir yang aneh-aneh.
6: Kesiapan personil dan peralatan yang digelar dalam apel tersebut juga menjadi bagian dari dukungan TNI terhadap pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kepolisian, relawan, serta unsur terkait lainnya, serta berbagai peralatan yang disiapkan memiliki fungsi masing-masing sehingga apel kesiapan tersebut, Kodim 0304 Agam menegaskan komitmennya untuk selalu siap, sigap, dan tanggap menghadapi perkembangan situasi kebencanaan di wilayah terjadi. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Bukit Tinggi tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Halo Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, apa kabar untuk Anda yang saat ini tetap monitor Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali menikmati rangkaian hiburan ya, setelah tadi Lintas Korwil Nusantara 15 untuk hari ini sama-sama kita dengarkan, dan kami tentu akan tetap berbagi informasi untuk Anda. Salah satunya nanti informasi perakhiran cuaca yang akan kita update kembali dari BMKG Minangkabau pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, untuk informasi juga bagi Anda, kalau Pertamina Patraniaga Regional Sembagut terus melakukan pengawasan dan pengujian kualitas bahan bakar minyak BBM yang disalurkan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dan masukan masyarakat terkait Pertalite di sejumlah SPBU wilayah Sumatera Barat. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sembagut, Fahrogi Antriani Sumampau, kemarin mengatakan kalau Pertamina melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi produk di lapangan sekaligus kesesuaiannya dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pertamina Patraniaga juga melakukan cross-check terhadap penerimaan BBM jenis Pertalite serta hasil pengujian laboratorium terbaru. Dan pendengar, Anda bisa baca selengkapnya informasi tersebut pada portal berita kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kek, loh, kok kakek duduk sambil senyum-senyum sendiri? Kakek lagi bahagia ya?
4: Oh, cucu kakek. Iya, kakek sedang bahagia. Kamu tahu kenapa loh?
3: Kenapa, kek?
4: Nah, kamu lihat pohon mangga di sebelah sana, terus pohon kelapa, pohon jambu, pohon rambutan itu loh, termasuk pohon tempat kita duduk sekarang ini. Kakek menanamnya saat kakek seusia kamu. Nah, sekarang semuanya sudah tumbuh besar, membuat udara di sekitar lingkungan kita ini sejuk, nyaman, dan buahnya pun bisa dinikmati semua orang. Iya kan?
3: Wah, kalau gitu Adit ingin tanam pohon juga ah, mulai sekarang kek. Tanam sekarang untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
4: Wah, pintar cucu kakek ini. Iya kan?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Basit, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tunbackhawk.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldometers.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki di peringkat ke-228. Demikian kami kutip dari tunbackhawk.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Radio di Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk ke saat ini Anda yang berada di Padang dan sekitarnya, kita kembali berbagi informasi pendengar dan terkait juga dengan informasi ini dari Padang Pariaman ya, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pengisian jabatan yang mengedepankan kompetensi, kinerja, dan sistem merit. Sebanyak 56 pejabat administrator dan pengawas dilantik untuk memperkuat pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan pejabat administrator dan pengawas memiliki peran penting sebagai penggerak birokrasi, terutama dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan efektif. Menurutnya, pengisian jabatan menjadi momentum untuk memperkuat transformasi-reformasi birokrasi di Kabupaten Padang Pariaman. Dan pendengar, yang menegaskan pemerintah daerah mulai menetapkan sistem merit yang digerakkan melalui manajemen talenta dalam penempatan dan pengembangan aparatur.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Indonesia itu apa sih?
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
4: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
5: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Persatuan Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, setiap orang tua pasti menginginkan tumbuh kembang anaknya berjalan normal. Apakah seorang anak tumbuh dan berkembang dengan baik? Hal ini dapat dilihat dari setiap tahapan usia. Karena di setiap tahapan usia akan ada tumbuh kembang anak. Hal ini seperti disampaikan analis peserta didik UPTD LDPI, Rahmah Daniyati SPD, dalam perbincangan Ruang Disabilitas dan Inklusi Prosatu RRI Padang hari Sabtu 26 September yang lalu. Jadi pendengar, dikatakan oleh Rahma kalau para orang tua itu kan pasti punya buku KIA ya. Jadi dalam buku itu ada informasi tentang tumbuh kembang anak sesuai usianya. Jadi lebih lanjut Rahma ini mengatakan pendengar, ketika anak di usia tertentu tidak sesuai dengan perkembangannya, maka itu sudah menjadi alarm bagi orang tua. Hal ini menandakan ada sesuatu yang perlu diperhatikan orang tua terkait tumbuh kembang anaknya. Nah, sebagai contoh ketika anak berusia di bawah 1 tahun, maka sedianya anak sudah bisa dipanggil dan melihat atau merespon pada orang yang memanggil. Namun ketika hal ini tidak dilakukan oleh anak yang sudah berusia 1 tahun, maka ini menjadi perhatian orang tua. Jadi perlu jadi perhatian orang tua. Jadi pendengar, disampaikan juga semakin cepat hambatan pada tumbuh kembang anak diketahui, maka akan lebih mudah diatasi. Selain itu menurut Fitria Mas Roza SPD, analis peserta didik UPTD LDPI yang juga menjadi narasumber di acara yang sama, itu mengatakan ternyata ada rumus sederhana. Jadi rumus sederhana yang bisa digunakan oleh orang tua untuk mengetahui tumbuh kembang anak berjalan sesuai usia. Nah, rumus tersebut adalah 0, 1, 2, 3, 4. Pendengar, maksudnya adalah di usia 0 sampai 1 tahun harusnya anak sudah bisa bubbling ya. Jadi ada ocehan-ocehan yang bermakna, ada ekspresi. Misalnya kalau lapar akan menangis. Nah, seperti itu ya. Jadi usia 0 sampai 1 tahun itu anak sudah ada ocehan-ocehan yang bermakna. Kemudian di usia 1 sampai 1,5 tahun itu harusnya anak minimal sudah bisa mengucapkan satu kata seperti memanggil mama atau papa, ibu, ayah, bunda atau apa ya, pokoknya ada yang bisa disebutkan satu kata. Kemudian di usia 18 bulan sampai 2 tahun itu harusnya anak sudah bisa menggabungkan minimal 2 kata. Kemudian seterusnya di usia 3 tahun harusnya anak sudah bisa merangkaikan 3 kata. Di usia 4 tahun harusnya anak itu sudah bisa atau masuk ke tingkatan mampu merangkai kata yang lebih panjang dan juga sudah bisa bercerita. Nah, itu dia pendengar. Jadi ada rumus sederhana yang bisa diperhatikan orang tua kalau ada gangguan, mungkin gangguan komunikasi ya pada anak. Jadi bisa dilihat melalui rumus 0, 1, 2, 3, 4 tersebut. Jadi di setiap rentang usia itu ada penjelasannya terkait dengan mengenali hambatan komunikasi pada anak.

0: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Pendengar, kita update kembali informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Saya tersambung dengan Mas Febri dari BMKG Minangkabau. Halo, selamat sore Mas Febri.
4: Selamat sore Kak Rita.
3: Iya, apa kabar Mas Febri sore ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Mas Febri, bagaimana informasi cuaca di Sumatera Barat 24 jam ke depan? Silakan selengkapnya ya, Mas Febri.
4: Baik, ya. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau berawan. Kemudian masih terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian di wilayah Pasaman Barat, kemudian di wilayah Pasaman, 50 Kota, kemudian Pesisir Agam, kemudian di wilayah Padang Pariaman, kemudian ada di wilayah Pesisir Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca diperkirakan masih berawan, kemudian potensi hujan dengan intensitas ringan masih terdapat di wilayah Pasaman, 50 Kota dan Tanah Datar. Kemudian potensi hujan intensitas sedang hingga lebat ada di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk dini hari kondisi cuaca masih diperkirakan berawan disertai dengan hujan intensitas ringan di wilayah Pasaman, 50 Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Kemudian potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Pasaman Barat, Agam dan Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pesisir barat dari Sumatera Barat, di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman dan Padang. Kemudian potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian untuk peringatan dini disampaikan bahwa terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat untuk hari ini hingga esok hari di wilayah pesisir dari Sumatera Barat, yakni Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, kemudian Kota Padang dan Pesisir Selatan, kemudian Kepulauan Mentawai. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Kak Rita.
3: Baik, Mas Febri, terima kasih banyak ya sudah update informasi untuk kami semua pendengar juga di seluruh penjuru Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca 24 jam ke depan dari BMKG Minangkabau disampaikan Mas Febri tadi. Jadi kita setidak-tidaknya sudah tahu begitu ya apa yang mungkin bisa kita lakukan, terutama dengan kondisi cuaca yang sudah digambarkan tadi. Pendengar, jangan lupa besok pagi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kami juga akan update informasinya untuk Anda.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Pro 1, kanal informasi dan

0: Pendengar, untuk saat ini kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya, kami akan segera hadirkan pendengar. Kami akan segera hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 22-28 dengan Qori'ah Desril, kemudian terjemahan oleh Yudi Maswar. Kemudian dilanjutkan bimbingan rohani untuk hari ini tanggal 29 September akan disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Akhlak Mulia Cermin Keimanan Seorang Muslim. Pendengar, sebagai informasi, waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18:16 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat sore. Sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani yang bisa Anda dengarkan juga, bisa dimonitor melalui Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah, pada hari ketika kamu mengumpulkan mereka semua kemudian, dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya, bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah subhanahu wa ta'ala alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matis sihah wa ni'matil usrah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatin hasanatin fi bina'il usrah al-mali'ati bil muhabbah warahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat Rasul, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Akhlak adalah salah satu bagian terpenting dalam ajaran Islam. Seseorang tidak hanya dinilai dari ibadahnya saja, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap. Bertutur kata, menghormati orang lain, menjaga lisan, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini pula lah menjadi judul bahasan kita pada hari ini, Akhlak Mulia Cermin Keimanan Seorang Muslim. Akhlak adalah perangai, tingkah laku, atau budi pekerti yang tertanam dalam diri seseorang, yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia, karena akhlak merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal akhlak. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, penyayang, sabar, pemaaf, rendah hati, dan santun kepada siapa saja. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, akhlak mulia sangat luas bentuknya. Di antaranya adalah yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah ditunjukkan dengan cara beriman, bertakwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur atas nikmatnya, serta sabar atas ujian yang diberikan. Orang berakhlak baik kepada Allah akan senantiasa menjaga sholat, berdoa, berzikir, dan bertawakal kepadanya. Selain itu, akhlak kepada Allah diwujudkan dengan selalu berprasangka baik kepadanya. Ketika doa belum terkabul, ketika harapan belum tercapai, atau ketika hidup terasa berat, seorang hamba tetap yakin pada Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Ia percaya bahwa ketetapan Allah selalu mengandung kebaikan, meskipun kadang tidak langsung dipahami oleh manusia. Dengan husnuzon kepada Allah, hati akan lebih tenang, lapang, dan tidak mudah berburuk sangka terhadap takdir. Akhlak kepada Allah juga berarti mencintai Allah di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan kerinduan untuk beribadah, senang mendengar ayat-ayatnya, suka menghadiri majelis ilmu, serta merasa sedih ketika lalai dalam ibadah. Jika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka ia akan berusaha menjauhi hal-hal yang dapat mengundang murkanya dan bersemangat melakukan hal-hal yang mendatangkan ridhonya. Maka akhlak kepada Allah sesungguhnya adalah sikap hidup yang penuh dengan keimanan, ketaatan, rasa syukur, kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akhlak kepada Allah sudah tertanam kuat dalam hati, maka seorang muslim akan lebih mudah menjaga akhlaknya kepada orang tua, kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Karena itu, marilah kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki ibadah kita, memperbanyak taubat, dan berusaha menjadi hamba yang selalu taat dan rendah hati di hadapannya. Kemudian, akhlak mulia yang kedua adalah akhlak kepada orang tua. Islam sangat memuliakan kedua orang tua. Berbakti kepada ayah dan ibu merupakan amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Bentuk akhlak kepada orang tua adalah berbicara dengan lembut, menghormati, membantu, mendoakan, serta tidak membentak atau menyakiti hati mereka. Akhlak kepada orang tua adalah salah satu akhlak yang paling utama dalam ajaran Islam. Setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, Allah langsung memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua dalam Islam sangat tinggi. Mereka adalah orang yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini, yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan berkorban tanpa mengenal lelah demi kebahagiaan anak-anaknya. Seorang ibu mengandung dengan penuh kesusahan, melahirkan dengan perjuangan yang sangat berat, menyusui, menjaga, dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Seorang ayah bekerja keras, mencari nafkah, melindungi keluarga, mendidik dan berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Semua pengorbanan itu seringkali tidak mampu dibalas dengan apapun oleh seorang anak. Karena itu, Islam mengajarkan agar anak senantiasa berbakti, menghormati, dan memuliakan kedua orang tuanya selama hidup mereka, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Akhlak kepada orang tua dapat dimulai dari cara berbicara. Seorang anak harus berbicara dengan lembut, sopan, dan penuh hormat kepada ayah dan ibunya. Jangan meninggikan suara, jangan memotong pembicaraan dengan kasar, apalagi membentak atau berkata yang menyakitkan hati. Meskipun anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, atau memiliki kedudukan tinggi, kewajiban untuk menghormati orang tua tetap tidak berubah. Kerendahan hati di hadapan orang tua adalah tanda kemuliaan akhlak seorang anak. Selain itu, akhlak kepada orang tua juga diwujudkan dengan taat kepada mereka dalam hal yang baik, selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka seorang anak hendaknya berusaha mematuhinya. Ketika orang tua menasihati, anak seharusnya mendengarkan dengan baik, tidak meremehkan dan tidak merasa paling benar. Terkadang orang tua berbicara dengan cara yang sederhana, namun di dalam nasihat mereka terdapat pengalaman hidup, kasih sayang, dan doa yang tulus untuk kebaikan anaknya. Kemudian akhlak mulia yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia diwujudkan dengan sikap jujur, sopan, menghargai orang lain, menolong sesama, tidak menyakiti, tidak menghina, tidak memfitnah, serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak yang baik sangat dibutuhkan agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Akhlak mulia yang keempat adalah akhlak dalam bertutur kata. Lisan adalah bagian tubuh yang kecil, tetapi dalam membawa kebaikan maupun keburukan yang besar. Oleh sebab itu, seorang Muslim harus menjaga lisannya. Jangan berkata kasar, jangan menggunjing, jangan menyebarkan fitnah, dan jangan menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita. Ucapkanlah kata-kata yang baik, sopan, dan menenangkan. Akhlak mulia yang kelima adalah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia dapat diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di majelis taklim, bahkan di media sosial. Misalnya membiasakan salam, tersenyum, membantu orang lain, menjaga kebersihan, menepati janji, tidak sombong, dan bersikap sabar ketika menghadapi masalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu masalah yang sering kita lihat saat ini adalah menurunnya akhlak dalam pergaulan. Banyak orang mudah marah, suka berkata kasar, tidak menghormati orang tua, saling menghina di media sosial, bahkan sesama saudara pun mudah bertengkar. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa memperbaiki akhlak adalah tugas yang sangat penting. Akhlak yang baik bukan hanya membuat seseorang dicintai manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakhlak baik akan membawa ketenangan dalam keluarga, kedamaian di tengah masyarakat, dan keberkahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahu al-azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah teladan yang harus kita contoh. Para pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita jadikan akhlak mulia sebagai perhiasan hidup kita. Jangan hanya sibuk memperbaiki penampilan lahir, tetapi perbaikilah hati, lisan, dan perbuatan kita. Hormati orang tua, sayangi keluarga, santuni tetangga, jaga ucapan, dan biasakan berbuat baik kepada siapa saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar menjadi hamba-hambanya yang beriman, rajin beribadah, dan memiliki akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar di mana-mana Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani untuk hari ini, tadi disampaikan Ustazah Nur Helmi dengan judul Akhlak Mulia Cermin Keimanan Seorang Muslim. Dan sebelumnya kita juga dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 22-28 dengan Qori'ah Desril, terjemahan oleh Yudi Maswar. Pendengar, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Allahu Akbar.

0: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Sinar matahari yang ada sepanjang tahun, angin yang terus berembus, dan mata air yang mengalir indah. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita gunakan terus berulang kali sepanjang masa. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita sebut dengan energi terbarukan, lebih ramah lingkungan, dan tidak pernah habis sumber dayanya. Marilah mulai beralih menggunakan sumber daya energi terbarukan untuk masa depan bumi yang lebih panjang.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

Transparansi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persatuan Radio Republik Indonesia Padang, pendengar hiburan berupa lagu-lagu islami masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

0: Orang selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, selanjutnya kita akan segera ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sering dengan itu tentang 10 tugas saya Rita Ismail menemani Anda. Dan selanjutnya pendengar, masih ada rangkaian hiburan, informasi dan program menarik lainnya yang nanti akan dipandu rekan Tito Oktri. Seperti nanti ada obrolan malam kesehatan ya. Pada pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, ada Ruang Rindu juga dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dengarkan juga kami melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan di setiap dialog-dialog kami, itu bisa hadir, Anda saksikan, Anda tonton melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ayo pendengar, jangan lupa tetap monitor siaran Pro 1 RRI Padang juga melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Kita akan segera ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Nah, BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya, yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini, sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanlapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi, pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar. Hari Selasa tanggal 29 September 2026, baru saja tadi pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pukul 19 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat tadi, juga sudah masuk untuk waktu Isya, wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sekarang, pendengar, saya akan lanjutkan kebersamaan untuk Padang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini. Pendengar, ada Ceylon 7, Kita.

0: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: bikin orang mengeluh ketika hujan tiba-tiba turun. Padahal banyak fakta menarik yang bisa kita rasakan ketika turun hujan. Misalnya, suara rintik hujan yang bisa membuat pikiran lebih rileks. Aroma tanah yang basah karena air hujan yang menenangkan. Tidur saat hujan bisa menjadi lebih berkualitas, dan hujan membuat tumbuhan jadi lebih subur dan segar. Selain itu, menyukai hujan mampu menimbulkan lebih banyak pikiran positif. Untuk itu, mulailah berhenti mengeluh saat hujan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kepala Badan Anggaran Banggar Said Abdullah menyebutkan Banggar DPR bersama dengan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6%. Target tersebut diperlukan sebagai jembatan memperbesar skala ekonomi agar mayoritas rakyat memperoleh manfaat aktivitas produksi dan juga konsumsi. Pendengar, statement dari Said Abdullah saat rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, ia menyampaikan bahwa strategi pemerintah diarahkan untuk memperbesar nilai tambah ekspor dan juga investasi untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurutnya, pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam perlu dipasangkan dengan program industrial untuk meningkatkan nilai ekspor. Said menjelaskan, Indonesia sebagai negara eksportir komoditas belum menguasai rantai pasok dan juga rantai nilai, sehingga belum menjadi penentu harga, dan pendengar, menurutnya penguasaan rantai pasok dan juga rantai nilai diperlukan agar Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspornya. Pendengar, ia juga menilai pertambahan tata kelola ekspor yang dipasangkan dengan program industrial dapat meningkatkan nilai ekspor nasional. Strategi tersebut diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional melalui peningkatan nilai ekspor.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim futsal Korem 032 Wirabraja berhasil mengukuhkan diri sebagai yang terbaik usai merebut gelar juara pada ajang turnamen futsal semi Sumbar Cup 2026. Capaian impresif tersebut diraih berkat kedisiplinan, determinasi tinggi dan juga kerjasama tim yang solid di bawah kepemimpinan Sertu Ade Nasution sepanjang kompetisi. Pergar sejak babak penyisihan hingga partai puncak, tim futsal Korem 032 Wirabraja konsisten menunjukkan performa terbaiknya. Kemudian juga pergar permainan kolektif yang padu, lalu juga dikombinasi dengan ketenangan eksekusi dan semangat pantang menyerah menjadi kunci utama keunggulan melawan beberapa lawan-lawan yang cukup tangguh. Sertu Ade Nasution mengungkapkan raihan trofi juara tersebut merupakan buah dari komitmen latihan yang intensif serta kekompakan yang terjalin erat antar personal. Dan pendengar, keikutsertaan dan keberhasilan Korem 032 Wirabraja dalam ajang tersebut tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi sportivitas semata, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam mempererat tali silaturahmi antar instansi dan juga pemuda di Sumatera Barat melalui media olahraga. Selain itu, kegiatan kompetitif seperti ini menjadi ajang pembuktian penting menjaga kebugaran jasmani bagi para prajurit. Dengan raihan gelar juara turnamen futsal semi Sumbar Cup 2026, tim futsal Korem 032 Wirabraja tidak hanya berhasil mengharumkan nama satuan, tetapi juga membuktikan bahwa jiwa korsa, kemudian juga kerja keras dan keberhasilan adalah fondasi utama dalam mencapai puncak prestasi.
1: Aduh, Cok! Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau di undang-undang knalpot brong gini dilarang tahu, ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
2: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
1: Undang-undang.
2: Hah? Udang? Seafood?
1: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
3: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar kilas info, perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah dan juga semakin gampang untuk mengakses serta menyebarkan informasi digital. Menurut koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Alexander Rudi, transformasi digital memang mempercepat pekerjaan dan juga mempermudah aktivitas masyarakat. Namun perkembangan teknologi juga membuka resiko penyebaran informasi yang salah serta berbagai modus kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan tidak hanya meningkatkan literasi digital, tetapi juga membangun integritas dalam menggunakan teknologi. Alexander menjelaskan, di era digital, masyarakat yang tidak memahami teknologi berpotensi menjadi korban, sementara orang yang memiliki kemampuan teknologi tanpa integritas dapat menjadi pelaku penyalahgunaan. Karena itu, persoalan digital tidak hanya berkaitan dengan keterhubungan masyarakat dengan internet, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi kami, pendengar, di RRI News. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum nanti kita masuk pada obrolan malam, ruang kesehatan. Malam hari ini kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Sibolga dengan judul Gara-gara Si Bro.
1: Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, ada sebuah desa yang penduduknya damai. Desa itu adalah Desa Makarti Nauli.
2: Oke, Bapak Ibu, untuk sementara begitu dulu ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, besok kita gotong royong mulai tanam lagi. Dan kita manfaatkan lahan fasilitas desa kita ini sebaik mungkin. Bagaimana, ibu-ibu, bapak, setuju?
3: Setuju, Pak Kades.
2: Baik kalau begitu. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya.

0: Mana si bro ini? Di mana kau bro? Bro? Kucing kesayanganku, di mana kau bro? Pus, pus, pus, pus. Sudah seharian ku cari. Kok gak ketemu-ketemu ini ya? Di mana kau bro? Hilang. Ma? Ada nampak si bro kucingku? Hilang dia.
1: Nggak ada nampak. Sabar loh, nanti kan pulang sendiri.
0: Ah, sabar, sabar kau bilang. Udah hilang kucingku, sabar lagi kau bilang. Ah,
1: paling kucingnya lagi jalan-jalan itu.
2: Jalan-jalan? Jangan-jangan diculik orang.
0: Ah, baik-baiklah kau Clara. Diculik lagi kau bilang. Ah, gimana lah kau bro kalau kau sampai diculik? Waduh bro, di mananya kau?
2: Iya Kalara, kucingnya yang hilang. Biasanya itu kan?
3: Kan betul tuh.
0: Biasa kau bilang, biasa. Itu kucing kesayanganku. Bulunya lembut, matanya hijau, mengkilat. Waduh, di manalah kau bro? Kemana lah kau kalau sampai diculi orang? Waduh. Kok lebay kali abang ya?
1: Iya, kita cari sama-sama.
2: Aha, saya punya ide. Bagaimana kalau kita pasang pengumuman di seluruh desa?
4: Di rumah kepala desa, melaporlah Joy kepada Pak Kades.
0: Iya, Pak Kades. Hilang kucingku. Tolonglah dulu Pak Kades.
5: Oh ala Joy. Joy si hutang. Kucingmu saja pun yang hilang. Mestilah kau lapor sama kepala desa.
0: Hah? Tolonglah dulu Pak Kades. Itu bukan kucing biasa loh.
5: Oke lah. Agoy amang. Burak nih kari Joon. Itu pun karena wargaku nya kau. Aku sebagai kepala desa. Kau wargaku, sahabatku pula lagi kau. Ago, ya mang, borak nih karejoon.
0: Pak Kades.
5: Iya, iya, iya. Gak usah pala gitu kali mukamu. Ayo berangkat. Baiklah, kita bagi tugas. Joki, kau dan Tini buat posternya.
6: Oke, siap Pak Kades.
5: Bu Joy dan Pak Joy, ikut saya ke rumah-rumah warga. Kita sebarkan berita ini. Clara, coba tanya tetangga-tetangga ya. Mengerti?
7: Oke, siap Pak Kades.
4: Sementara itu, si Joki dan Tini sibuk membuat poster.
6: Hilang kucing kesayangan Pak Joy, si bro, bulunya lembut, matanya hijau mengkilat.
1: Gitu ya? Oke, Bu.
4: Di tempat lain, Pak Kades bertemu dengan warga di pasar.
5: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, begini. Mohon bantuannya mencari kucingnya saudara kita ini, Pak Joy si Hotang. Nama kucingnya itu si Bro. Ini posternya Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan Bapak Ibu. Baik, coba diperhatikan poster ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenali ciri-cirinya, warnanya. Siapa tahu Bapak-bapak ada melihat kucing yang mirip seperti ini, berikan kabar kepada kami. Bagaimana Bapak Ibu?
8: Siap Pak Kades. Saya sudah siapkan anak-anak saya untuk membantu.
9: Setuju Pak Kades. Saya juga sudah kerahkan anak-anak saya untuk membantu.
5: Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita menyampaikan terima kasih untuk bantuan dari Bapak Ibu dan kerjasamanya juga.
4: Warga mulai menyebar. Kalara mendatangi rumah-rumah warga.
2: Assalamualaikum Bu Rina.
10: Waalaikumsalam. Ada apa itu?
2: Apakah ada Ibu lihat si Bro? Kucingnya Pak Joy?
10: Si Bro? Wah, ada pula nama kucing Si Bro. Yaudah, nanti aku bantu cari ya.
4: Sore berganti malam. Warga mulai berkumpul kembali di balai desa.
2: Sudah tanya ke semua rumah, tapi belum ada yang lihat.
6: Lapor Pak Kades. Aku dan Tini udah bawa posternya. Udah kami sebar kemana-mana. Tapi Pak Kades, belum ada nih tanda-tanda.
5: Joki, Tini, terima kasih kerjasamanya. Dan tetap pantau ya.
11: Iya Pak Kades.
4: Beberapa saat kemudian, si Joki dan Tini kembali dengan wajah sumringah.
6: Ketemu nih Pak Kades, kucingnya ketemu. Hah, ketemu nih Pak Kades. Di situ rupanya kucingnya.
5: Benarnya itu? Betul itu?
6: Di kandang Pak Kadus rupanya kucingnya.
11: Iya Pak Kades, si Bro lagi main di kandang ayam Pak Kadus.
5: Yaudah, ayo kita lihat dulu.
6: Yuk, ayo.
4: Semua warga berhamburan menuju kandang ayam Pak Kadus. Terlihat si Bro kucing si Joy sedang asik bermain dengan kucing betina.
12: Aduh, Ago ya Mang. Syukur alhamdulillah. Dapat juga nya kau Bro. Udah capek kali kami mencari kau. Kucing. Udah, mana Pak Joy itu? Kasih tahu sama dia, kucingnya udah dapat ini. Mana dia itu?
2: Ternyata si Bro cuma mau kawin. Mau cari pasangan dia. Udah repot orang semua mencari. Ternyata mau kawin.
6: Ya iya, seperti aku padamu.
2: Tuh kan.
6: Apa ya kau ini? Cuman bercanda loh.

tentang hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan.
0: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda pendengar untuk kesempatan edisi kali ini. Hari Selasa tanggal 29 September 2026. Saya temani Anda pendengar hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kali ini bahasan kita seputar Hari Jantung Sedunia. Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang ingin ikut bergabung silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, pendengar, kalau begitu saya akan langsung saja sapa dan juga perkenalkan untuk Anda narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Pendengar sudah bersama saya melalui Zoom. Ini dia, langsung saja ada Dr. Harben Fernando, SPJPK dari Rumah Sakit Umum Pemerintah M. Jamil Padang. Selamat malam, assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam Bang Tito, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Kabar baik, sehat dokter?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Pak.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Baik, dokter, di kesempatan malam hari ini bahasan kita yaitu seputar Hari Jantung Sedunia ya dokter?
2: Iya betul, pertempatan hari ini memang jatuhnya di tanggal 29 September. Okay. Kita memperingati Hari Jantung Sedunia.
1: Baik. Dokter, saya ingin informasikan lagi ke pendengar yang ingin ikut bergabung silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat pendengar di aplikasi RRI Digital. Baik. Kalau begitu, dokter, berbicara seputar kesehatan jantung ya, dokter. Seberapa penting sih, dokter, kesehatan jantung ini bagi kualitas hidup seseorang dan apa yang membuat penyakit jantung ini masih menjadi perhatian besar sampai saat ini? Apalagi di momen-momen seperti saat ini, di momen Hari Jantung Sedunia, mungkin juga ada pesan utama yang ingin disampaikan ke masyarakat kita, dokter, di bagian pertama. Silakan dokter, sebelum nanti kita masuk lebih jauh ya dokter.
2: Oke, baik, terima kasih Bang Tito.
1: Iya.
2: Seberapa besar peran jantung? Tentu jantung itu adalah salah satu organ vital ya di dalam tubuh kita yang memiliki peran yang sangat-sangat tidak bisa tergantikan oleh apapun ya. Bahkan dari dalam kandungan sampai sekarang organ itu masih tetap berperan penting dalam hidup kita ya. Dan itulah jantung yang masih tetap berdetak sampai saat ini ya. Jadi kalau jantung kita tidak berdetak tentu kehidupan tidak akan ada ya. Jadi seberapa vital ya, sangat vital pentingnya jantung untuk kehidupan kita ya. Untuk terkait masalah penyakit jantung, saat ini memang kita lihat ini adalah salah satu penyakit yang saat ini banyak sekali kita temukan di masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, tapi di global dunia ya, bicara tentang dunia. Bahkan penyakit jantung ini bisa dikatakan penyakit membunuh nomor dua si dunia gitu. Jadi kalau sudah berhubungan dengan masalah penyakit jantung ya, berarti dekat sekali risikonya dengan namanya kematian. Jadi sangat penting untuk kita bahas, untuk kita kulik tentang masalah jantung, bagaimana nanti mungkin mengantisipasi, mengenali, dan juga nanti memberikan treatment dan terapi pada pasien-pasien dengan jantungnya supaya jangan jatuh ke kondisi yang lebih berat.
1: Oke, baik. Dokter, banyak orang yang menganggap penyakit jantung ini hanya menyerang orang tua saja. Nah, ini seperti apa, dokter? Penjelasannya terkait apakah memang penyakit jantung hanya menyerang orang tua saja? Ini boleh diinformasikan, dokter, ke pendengar kita?
2: Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang beranggapan bahwa penyakit jantung hanya diderita oleh orang-orang tua, itu adalah satu anggapan yang sangat-sangat keliru. Nyatanya penyakit jantung itu spektrumnya mulai dari bayi baru lahir, bahkan bayi masih di dalam kandungan sampai orang tua. Jadi sangat luas sekali spektrum untuk penyakit jantung. Jadi siapa saja, tidak harus kenal umur ya, bisa saja untuk menderita penyakit jantung. Tergantung nanti jenis-jenis penyakitnya. Kalau bayi mungkin ini yang paling banyak. Kalau usia muda ini yang paling banyak. Kalau usia yang lebih tua mungkin penyakit ini yang lebih banyak. Jadi penyakit jantung itu bisa saja diderita oleh siapa saja tanpa mengenal usia.
1: Oke, baik. Dokter, sepertinya ada pendengar kita yang ikut bergabung bertanya seputar faktor resiko, dokter, untuk penyakit jantung ini. Mana yang sebenarnya bisa kita cegah atau apa yang harus dilakukan begitu untuk meminimalisir hal ini?
2: Ya, terkait faktor risiko penyakit jantung ya, karena mungkin kalau kita bicara tentang penyakit jantung, mungkin ya kalau dalam kategori penyakit jantung yang paling banyak sekali ditemukan dalam masyarakat kita adalah yang paling terkenal dari semua penyakit jantung itu, dari sekian banyak penyakit jantung itu adalah penyakit jantung koroner ya, atau penyakit pembuluh darah jantung mungkin orang bilangnya gitu ya. Nah, ini yang paling banyak kita temukan sekali di masyarakat kita. Faktor risikonya banyak sekali ya, mulai dari faktor risiko yang memang sama sekali tidak bisa kita apa namanya kendalikan ya, seperti ya usia ya, kita tidak bisa mengendalikan usia. Tentu orang yang berusia lebih tua memiliki risiko yang lebih tinggi ya. Ya, kemudian ada faktor-faktor genetik ya, misalnya riwayat keluarga yang memang memiliki penyakit jantung ya, risikonya akan ada diturunkan kepada anggota-anggota keluarga di bawahnya. Nah, kemudian untuk faktor-faktor risiko yang memang bisa sebenarnya kita kendalikan, contohnya adalah faktor risiko merokok. Nah, merokok ini adalah faktor risiko yang paling sangat dekat sekali dengan penyakit jantung. Dan bahwa penderita perokok ini ya kebanyakan nanti akan jatuh ke penyakit jantung di usia-usia yang sudah agak lanjut. Nah, jadi sebenarnya bisa kita kendalikan. Kemudian ada beberapa penyakit yang sangat dekat sekali hubungannya dengan penyakit jantung. Contohnya ada darah tinggi ya. Kalau darah tingginya nggak dikontrol, nah dekat sekali hubungan dengan penyakit jantung. Kemudian penyakit gula atau diabetes. Nah, kalau seandainya gula nggak dikontrol, nanti jatuh ke penyakit jantung. Kemudian juga kolesterol. Nah, itu juga sangat dekat sekali hubungannya dengan penyakit jantung. Dan juga gaya-gaya hidup seperti jarang berolahraga, kemudian makan cepat saji, fast food. Nah, itu sangat dekat sekali hubungannya dengan penyakit jantung. Jadi, hal-hal yang itu sebenarnya bisa kita antisipasi supaya jangan jatuh ke penyakit jantung.
1: Oke, baik. Dokter, kita coba sapa penelpon dulu. Ada penelpon kita sepertinya yang ingin bergabung ya, dokter. Halo, selamat malam, Pro 1.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dokter.
1: Iya, baik. Dengan Uncu. Iya. Silakan Uncu.
3: Apa tema tadi dah?
1: Tema kita seputar Hari Jantung Sedunia.
3: Gimana ya supaya kita menjaga jantung ini tetap sehat? Tidak berdebar, tidak sesak, tidak gimana-gimana, tidak sampai menekan mungkin gitu.
1: Yeah.
3: Kita lebih baik mencegah daripada mengobati gitu.
1: Yeah.
3: Kita ingin sehat jantung kita dari sekarang sampai nanti. Karena kita menjaganya sekarang untuk masa depan kita nanti juga gitu. Itu dari sekolah gitu.
1: Iya.
3: Saya ingin jantung tidak kenapa-kenapa. Kalau sudah terjadi gimana lagi yang harus kita lakukan di supaya bisa menyelamatkan jantung ini gitu. Jantung kan adalah organ yang paling penting di dunia. Kalau jantung penentu semua hidup ini. Sudah pertanyaan saya sudah jelas, sudah dan dokter.
1: Udah cukup jelas. Terima kasih ya Uncu.
4: Iya, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya.
1: Ada Uncu di
4: Terima kasih Uncu ya tadi.
1: Iya. Baik. Dokter, silakan dokter boleh.
4: Oke, langsung kita jawab ya.
1: Boleh menjawab.
4: Dalam kita?
1: Iya, silakan dokter.
4: Oke, baik. Terima kasih ya Uncu ya. Sehat ya Uncu ya. Semoga di sana dalam kondisi walafiat ya.
1: Amin, amin.
4: Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan jantung supaya jantung itu tetap sehat.
1: Iya.
4: Nah, jadi tadi saya sudah singgung di awal bahwa ada beberapa usaha kita untuk mencegah supaya penyakit jantung ini tidak terjadi ya. Tadi Uncu sudah bilang tadi bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati ya. Karena memang itu adalah salah satu suatu kuat yang memang sampai saat ini masih kita pegang ya. Kalau
1: iya.
4: Seandainya kita udah kena ke sakit jantung, nah tentu akan beda lagi cara penanganannya, beda lagi cara pencegahannya. Nah sekarang adalah bagaimana kita yang belum sakit jantung itu terhindar atau tercegah dari penyakit jantung. Nah, ada beberapa tips atau cara yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama adalah dengan menghindari yang namanya rokok ya. Rokok itu adalah musuh utama dari jantung ya. Nah, jadi kalau seandainya pemirsa RRI Pro 1 Padang dimanapun berada, kalau seandainya saat ini masih merokok, nah mungkin kalau kalau seandainya disuruh berhenti langsung mungkin akan susah ya. Jadi pelan-pelan dikurangi konsumsi rokoknya ya. Syukur-syukur kalau bisa dihentikannya, karena rokok itu ya sangat dekat sekali hubungannya dengan penyakit penyakit jantung ya. Tidak hanya penyakit jantung, penyakit paru, stroke itu sangat dekat sekali hubungannya. Yang kedua ya, kita harus melakukan yang namanya olahraga rutin ya. Ya minimal untuk menjaga kesehatan jantung, minimal kita melakukan olahraga 30 menit sehari ya, minimal 5 kali dalam seminggu. Kekuatan atau atau jalan cepat ya. Kalau seandainya yang lebih mudah bisa speed. Berat silakan, tergantung pada kondisi fisik. Kemudian yang bisa kita kerjakan selanjutnya adalah mengatur pola makan. Nah, pola makan ini yang mungkin yang agak susah mengendalikan ya. Apalagi orang Minang yang memang di sekitar kita adalah pusat kuliner dan di mana-mana itu makanannya berlemak, bersantan, dan sangat tinggi sekali dengan kolesterol ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengurangi makanan-makanan kolesterol ya. Sayur, makan buah, minum air putih yang cukup. Nah, kemudian dengan cara-cara tadi itu adalah bagian dari kita untuk mencegah supaya jantung kita tetap sehat. Kalau seandainya sudah mulai ada keluhan, sudah mulai ada tanda-tanda atau alarm, itu jangan ditunda-tunda. Masuk ke layanan kesehatan. Kan kita rata-rata sudah punya jaminan layanan kesehatan. Mulai dari layanan primer di puskesmas atau di klinik ya, sampai ke rumah sakit yang paling canggih pun kita punya gitu ya. Jadi kalau saat ini sudah mulai ada keluhan, kita langsung bawa ke rumah sakit untuk diperiksakan. Jangan sampai kita telat untuk memeriksakan diri. Seperti
1: Oke. Itu ya. Oke, baik. Dokter, kita coba sapa penelpon lagi ya, dokter. Masih ada sepertinya pendengar kita yang
3: Halo,
1: ingin bergabung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dokter.
1: Iya, baik Uncu lagi ya, silakan Uncu.
3: Iya, ingin menanyakan gimana gitu kalau kita tadi tidak merokok tapi kita kena paparan rokok, paparan terus obat nyamuk, pembakaran sampah, kabut asap gitu. Itu gimana itu? Selain rokok itu kan ada pembakaran asap sampah, kabut asap, kabutlah atau obat nyamuk, itu obat nyamuk yang sering saya dipakai orang-orang itu. itulah pertanyaan saya, sudah jelas Unca dan Ustaz,
1: iya.
3: Unca dan dokter.
1: Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Unca.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter ada tambahan pertanyaan sepertinya, dokter. Silakan, dokter.
4: Iya, baik, Unca ya. Terkait asap rokok ya.
1: Iya.
4: Jadi walaupun mungkin kita sendiri tidak merokok, tapi kita di lingkungan orang merokok, kita termasuk yang namanya perokok pasif. Perokok pasif ini sama buruknya dengan perokok aktif.
1: Oke.
4: Artinya sama-sama menghirup udara yang sama. Nah, jadi tetap aja bahayanya sama untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi kalau seandainya ingin menghindari, kita harus menghindari tempat-tempat yang memang ya masih ada orang-orang yang merokok gitu ya. Apalagi sekarang sudah mulai ada tempat-tempat umum yang memang khusus menyediakan tempat merokok gitu ya. Jadi
1: Ya.
4: bagi yang merokok ya silahkan di tempat yang khusus sehingga tidak mengganggu terhadap orang lain, terutama untuk ibu-ibu hamil atau orang tua ya, atau anak-anak gitu ya. Nah, yang paling ini untuk bapak-bapak ini, biasanya bapak-bapak di rumah gitu ya kalau seandainya merokok gitu. Jadi kalau bisa jangan merokoknya di dalam rumah gitu ya. Kalau mau, kalau tetap mau merokok ya merokoknya di luar rumah ya, sayangi anak istri gitu, karena akibat dari itu yang mereka juga bisa mengalami hal yang akumulasi setiap hari ya. Jadi lama-lama ya nanti akan menjadi penyakit bagi mereka. Nah, begitu juga
1: Oke.
4: dengan obat nyamuk ya.
1: Ya.
4: Obat nyamuk yang asap itu juga bisa memicu yang tidak bagus untuk jantung dan juga untuk saluran nafas kita ya. Jadi kalau bisa memang dihindari juga.
1: Oke, baik. Dokter, kalau bicara seputar pola makan ya. Tadi dokter sempat sampaikan bahwa menjaga pola makan juga jadi bagian yang bisa dilakukan untuk menjaga jantung begitu ya, dokter ya. Nah,
4: Iya.
1: kita pengen tahu pola makan yang seperti apa, Dok, yang sebaiknya mulai diterapkan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan jantung begitu.
4: Oke.
1: Iya.
4: Nah, jadi pola makan yang sehat untuk menjaga kesehatan jantung, yang pertama adalah jantung itu musuhnya salah satunya adalah makanan. Ada beberapa makanan yang memang sangat dibatasi sekali untuk menjaga kesehatan jantung. Yang pertama adalah lemak ya. Nah, lemak ini secara umum sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah tertentu. Tapi kalau seandainya kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan, tentu dia akan menumpuk di di tubuh, jadi lemak visceral dan akhirnya salah satu bahan untuk terjadinya sumbatan pembuluh darah jantung di kemudian hari. Nah, jadi pilihan lemak yang aman untuk penyakit untuk menjaga kesehatan jantung itulah lemak-lemak yang sifatnya adalah lemak nabati. Lemak nabati ini ya seperti kacang-kacangan, nah itu masih aman dikonsumsi ya. Kemudian daging merah tanpa lemak masih boleh, ayam, ikan, dan ikan adalah sumber protein atau kandungan yang paling aman digunakan oleh siapapun ya. Bahkan ketika dia sudah mengalami sakit jantung, itulah sumber yang paling baik sekali untuk dikonsumsi. Dan yang tidak boleh kandungan lemak yang dikonsumsi ini adalah lemak yang lemak-lemak jenuh. Ya, contohnya lemak yang kita lihat ya jeroan, ya isi-isi perut, ya isi benak itu. Nah, itu kalau bisa dihindari sekali ya untuk terutama untuk penderita jantung atau memang yang sudah memiliki risiko untuk penyakit jantung. Selanjutnya, tipe makanan yang memang harus dianjurkan adalah banyak makan serat ya. Serat ini sumbernya dari buah-buahan, kemudian juga dari sayur ya. Jadi perbanyak makan buah dan sayur ya, karena selain selain untuk mendapatkan serat ya, saluran saluran cerna. Nah, ini juga memiliki efek yang bagus untuk menghambat tadi, kalau seandainya kita kebanyakan konsumsi lemak, nah ini akan dihambat oleh yang namanya serat. Kemudian untuk kandungan protein, nah kita ada protein hewani dan ada protein nabati ya. Nah, jadi kandungan protein ini disesuaikan bisa dari hewan ataupun dari nabati. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa salah satu sumber protein hewan yang paling bagus itu adalah ikan. Nah, baik ikan laut, ikan air tawar, atau ikan sungai, yang manapun yang ada, itulah satu sumber yang sangat baik sekali untuk menjaga apa namanya, menjaga jantung. Terutama itu kandungan omega-3 yang ada pada ikan, itu sangat baik sekali. Nah, kemudian untuk takaran dari makan ya. Nah, jadi kalau makan selama ini, mungkin kalau kita lihat, kalau untuk porsi makan,

0: karbohidratnya seimbang,
1: Yep.
0: lemaknya seimbang, lauknya seimbang, seratnya dan sayurnya gitu. Jadi jangan nasinya yang dibanyakin gitu.
1: Oke.
0: Begitu lebih kurang.
1: Baik. Dokter, kalau makanan-makanan yang tinggi garam, gula ini juga harus diwaspadai ya, dokter ya?
0: Iya, betul. Jadi memang akan ada pembatasan juga untuk gula dan garam ya. Jadi memang terutama yang untuk penderita-penderita diabetes ya. Jadi memang tidak dianjurkan untuk konsumsi gula dalam jumlah banyak ya. Kemudian juga garam juga sangat-sangat dibatasi ya. Nah, jadi dalam satu hari itu maksimal jumlah asupan garam itu kita paling banyak satu hari itu cuma 3 sendok. Itu paling banyak sehari ya, tidak boleh lebih ya, karena sifatnya garam itulah menarik cairan. Kalau seandainya cairan kita itu terlalu banyak dalam tubuh, otomatis ya salah satunya risiko ya tertimbun cairan ya sangat dekat sekali hubungannya dengan darah tinggi ya. Jadi makanya kalau penderita jantung ya salah satu dietnya ya memang harus dibatasi penggunaan garam.
1: Oke. Baik, pendengar untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811 666 6975. Kami masih terima telepon untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, pendengar bertanya di kesempatan malam hari ini, silakan saja ya. Untuk pendengar kita juga yang ingin ikut melalui WhatsApp juga boleh. Kita undang Anda pendengar di 0811 666 6975. Nah, baik. Dokter, kalau berbicara seputar olahraga. Nah, ini olahraga yang seperti apa, dokter, yang kira-kira bisa kita lakukan begitu ya, yang bisa kita jalani, apalagi di momen atau mungkin di pekerjaan yang begitu padat dan juga pekerjaan-pekerjaan yang memang mengharuskan kita duduk lama begitu, dokter. Ini bagaimana mensiasatinya ya, dokter ya? Olahraga yang bagaimana yang kira-kira bisa dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan jantung, dokter?
0: Ya, nah jadi kalau untuk olahraga yang sangat disarankan sekali adalah terutama olahraganya yang sifatnya gampang dikerjakan, kemudian tidak butuh banyak biaya dan bisa kapanpun tanpa ada butuh properti untuk mengerjakannya ya. Nah, olahraga yang paling simpel sekali untuk dikerjakan adalah jalan atau lari ya. Nah, jadi itulah salah satu bentuk olahraga yang sangat baik sekali untuk meningkatkan performa jantung kita ya, untuk menjaga kesehatan jantung kita ya. Selain kita dimanapun bisa mengerjakannya, tidak butuh alat apapun untuk mengerjakannya, hanya butuh niat untuk mengerjakannya sebenarnya ya. Nah, sebenarnya selain dari itu, kita bisa saja mengerjakan olahraga lain yang memang sesuai dengan hobi kita ya. Ada mungkin yang sukanya badminton ya, sekalinya ada padel, ada bola dan lain sebagainya, itu bisa saja dikerjakan, tidak ada masalah ya. Hanya saja tergantung pada kondisi fisik masing-masing ya. Ya, selagi tidak ada keluhan, tidak ada masalah dengan jantung, silakan untuk melakukan aktivitas tanpa ada pembatasan aktivitas ya. Kecuali nanti kalau seandainya sudah ada apa namanya dikenal dengan penyakit jantung, tentu akan ada apa namanya peresepan-peresepan khusus untuk latihan-latihan yang bisa dikerjakan oleh penderita-penderita jantung.
1: Oke, baik. Dokter, ada pendengar kita yang ikut bergabung melalui WhatsApp dari 0812-6756 sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, dari Pak Cap di Padang. Apa tanda-tanda yang dirasakan kalau kita ada resiko penyakit jantung koroner? Terima kasih, wassalam. Silakan, dokter.
0: Iya, apa tanda-tandanya kalau seandainya kita ada risiko penyakit jantung koroner ya? Nah, yang pertama, memang penyakit jantung koroner itu pada awalnya kadang-kadang dia memang tidak selalu berkeluhan ya, tidak selalu berkeluhan. Nah, kapan kita tahu kalau seandainya kita sudah mulai ada tanda-tanda ini mengarah ke penyakit jantung koroner? Nah, tanda yang pertama itulah biasanya sudah mulai ada rasa-rasa tidak nyaman di dada ya, ada

0: rasa nyeri ya. Biasanya tidak langsung timbul keluhan nyeri yang hebat, tidak gitu. Biasanya cuma nyeri-nyeri yang sifatnya ringan pada awalnya. Biasanya dengan aktivitas yang rutin, yang biasa aja kita tidak ada masalah. Sekarang kok sekarang naik tangga aja udah mulai terasa nyeri ya. Nah, itu mungkin jadi suatu alarm. Jangan-jangan ini adalah ada masalah dengan jantung saya. Yang kedua, kadang-kadang disertai dengan keluhan sesak nafas ya. Ya, biasanya kita masih kuat jalan kaki sekitar 1 kilo. Nah, sekarang 500 meter aja kok udah mulai ngap gitu ya. Nah, itu bisa saja jadi alarm ya. Terus yang ketiga, kadang-kadang disertai dengan keluhan adanya berdebar-debar ya, atau rasa tidak nyaman di dada gitu ya. Nah, itu perlu dicurigai ya. Apalagi kalau seandainya kita ada faktor risiko ya, seperti halnya kita perokok aktif ya, kemudian ada riwayat penyakit-penyakit darah tinggi misalnya, kemudian sakit gula ataupun kolesterol yang tidak terkontrol. Nah, itu kalau udah muncul tanda-tanda alarm tadi ya, itu udah alamat untuk segera harus diperiksakan ke fasilitas layanan kesehatan.
1: Baik. Ini ada pendengar kita lagi, dokter, yang ikut bergabung melalui chat WA kita kembali. Halo, obrolan malam, Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, gimana caranya membedakan stres biasa dengan stres yang sudah mulai mengganggu kinerja jantung? Terima kasih. Nah, silakan dokter.
0: Nah, jadi pertanyaan Mas Tio tadi ya.
1: Iya.
0: Bagaimana cara memberikan stres yang ibaratnya yang masih fisiologis ya, yang masih normal gitu dengan stres
1: Iya.
0: yang sudah mengganggu ya. Nah,
1: Iya.
0: tentu stres ini ada dalam bentuk dua hal ya. Ada yang namanya stres fisik, ada yang namanya stres psikis ya. Kalau stres fisik ya berhubungan dengan badan ya, berhubungan dengan apa namanya, jasad yang dengan tubuh kita gitu ya. Nah, sementara kalau tes stres psikis ya tentu berhubungan dengan apa namanya, dengan beban pikiran gitu ya. Nah, stres itu kalau seandainya memang ya stres itu kan memang suatu memang bagian circle dari kehidupan kita ya. Memang tidak bisa kita hindari yang namanya hidup pasti akan ada namanya stres gitu ya. Nah, tapi stres yang sifatnya fisiologis atau yang sifatnya masih dalam batas normal itu tidak menimbulkan keluhan. Artinya ya seperti tidak ada gangguan tidur ya, tidak ada menimbulkan apa namanya, menimbulkan kecemasan berlebihan, tidak ada menimbulkan kelainan ke fisik gitu ya, tidak menimbulkan nyeri ke dada, sesak dan lain sebagainya ya. Tapi kalau seandainya stres fisik atau stres psikis tadi berkembang menjadi menimbulkan keluhan ya, sudah mulai ada gangguan tidur, kemudian sudah disertai dengan gejala somatik, artinya gejala-gejala yang ditimbulkan seperti sakit kepala, nyeri dada, sesak, dan apalagi sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan menyebabkan produktivitas kita berpengaruh. Nah, itu sudah termasuk dalam stres yang memang harus segera untuk ditangani ya, baik psikis maupun secara fisiknya gitu.
1: Baik, dokter, kalau bicara seputar tanda-tanda serangan jantung begitu ya, dokter, apakah nyeri dada ini selalu menjadi tanda awal atau tanda utama? Atau mungkin ada gejala-gejala lain begitu, dokter, yang sering kadang kita tidak rasakan atau tidak kita sadari begitu?
0: Ya, jadi memang kalau kita lihat memang nyeri dada ini adalah keluhan yang paling umum ya, yang paling umum sekali ada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung ya. Mungkin bisa dibilang ya 8 dari 10 orang yang mengalami serangan jantung keluhannya adalah nyeri dada gitu ya. Itulah penanda bahwa dia mengalami serangan jantung. Tapi bisa saja dia timbul dengan bentuk keluhan yang lain. Nah, yang pertama yang paling sering di luar dari nyeri dada adalah sesak nafas. Ya, kadang dia mengira cuma sesak gitu ya, tapi itu ternyata sudah bagian dari serangan jantung. Terutama ini adalah kalangan ibu-ibu ya. Ini yang paling sering sekali ya. Ibu-ibu dengan penderita diabetes, dia memang agak sedikit istimewa keluhan yang munculnya. Tidak nyeri, justru keluhannya adalah lebih ke sesak nafas. Yang kedua, Keluhan yang juga sering muncul selain dari nyeri dada dan sesak adalah nyeri ulu hati. Nah, ini sering sekali kita lihat bahwa orang-orang menganggap, oh saya kena emah, saya kena GERD, kena asam lambung gitu ya. Jadi udah sering bolak-balik, berobat gitu, yang mungkin sembuh sebentar habis muncul lagi gitu. Dan anggapannya adalah asam lambung gitu. Dan ternyata setelah diperiksa, keluhannya adalah keluhan asam lambung itu ternyata adalah salah satu manifestasi dari serangan jantung tadi ya, karena memang ada tipe serangan jantung yang sangat sama persis dengan nyeri ulu hati tadi. Jadi hati-hati sekali kalau seandainya kita punya keluhan nyeri ulu hati, itu belum tentu nyeri ulu hati itu disebabkan semerta-merta karena penyakit asam lambung. Bisa saja salah satu penyebab lainnya adalah penyakit serangan jantung tadi yang berlangsung. Nah, ini banyak sekali itu terjadi di masyarakat kita gitu ya. Katanya asam lambung kok bisa meninggal ya? Karena memang yang terjadi adalah dia dalam kondisi serangan jantung. Ya, ini yang harus diwaspadai ya. Nah, satu lagi kalau seandainya keluhan yang lain ya kadang-kadang bisa sampai pingsan ya, sampai pingsan tidak sadarkan diri itu bisa juga terjadi sebagai tanda-tanda bahwa seseorang mengalami serangan jantung.
1: Baik. Dokter, ketika mengalami seperti apa yang tadi dokter sampaikan ya, nyeri dada atau mungkin sesak, kemudian ya merasa lemas begitu, dokter. Kondisi-kondisi yang arahnya itu ke serangan jantung. Nah, ini sebenarnya seberapa penting kecepatan untuk bisa membawa orang yang terkena serangan jantung ini ke fasilitas kesehatan. Ini seberapa korelasinya bagaimana, dokter, antara kecepatan membawa pasien ke fasilitas kesehatan sesegera mungkin dengan persentase apa ya, keselamatan lah begitu. Ini bagaimana, dokter?
0: Jadi memang kalau seandainya serangan jantung ya memang sifatnya emergensi ya, gawat dan darurat ya. Jadi harus segera untuk segera dilakukan penanganan gitu. Jadi kalau seandainya dimanapun lokasinya, kalau di rumah ya harus segera dibawa ke layanan kesehatan ya. Nah jadi ada istilahnya dalam istilah medis itu yang namanya kalau untuk serangan jantung time is muscle gitu ya. Jadi waktu itu adalah otot. Nah, jadi semakin lama kita menunda, semakin lama kita menunggu untuk membawa seseorang ke fasilitas kesehatan, itu semakin banyak otot-otot jantungnya yang mengalami kerusakan gitu. Nah, bahkan kita di bagian jantung sendiri itu punya apa namanya? Punya standar ya bahwa itu untuk dilakukan tindakan itu bahkan kita punya hitungan menitnya gitu. Semakin lama pasien ini untuk ditindak ya, tentu nanti outcome atau keluaran dari pasien ini akan sangat jelek sekali gitu. Jadi semakin cepat pasien itu dibawa, tentu makin banyak otot-otot jantungnya yang bisa diselamatkan gitu. Ketimbang dengan pasien-pasien yang sudah datangnya berhari-hari kemudian atau sudah terlambat dan akhirnya sudah jatuh ke yang namanya gagal jantung. Nah, jadi tentu akan berbeda keluarannya nanti pasien-pasien yang seperti ini. Jadi secepatnya pasien-pasien ini harus segera dikirim ya, terutama harus dikirim ke rumah sakit yang punya fasilitas layanan jantung yang komplit. Contohnya kalau di Padang ya di Rumah Sakit M. Jamil ya sebagai rujukan saya Sumatera Barat ya, dan di sana kita punya fasilitas yang namanya cath lab ya atau ruangan PCI untuk melakukan pemasangan cincin. Jadi kalau seandainya terjadi serangan jantung, kemudian sumbatan dari pembuluh jantungnya dibebaskan, nah itu akan memberikan outcome ataupun luaran yang jauh lebih baik kepada pasien-pasien gitu dibandingkan dengan pasien yang tidak dilakukan terapi tersebut ya.
1: Baik. Dokter, karena waktu juga yang membatasi kita, dokter sebagai penutup, dokter, ada pesan-pesan mungkin dokter yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam momentum Hari Jantung Sedunia agar kita tidak baru peduli pada jantung ketika sudah muncul masalah. Nah, ini seperti apa, dokter?
0: Iya, baik. Jadi memang tadi seperti yang disampaikan Uncu tadi ya dari
1: Iya.
0: pertanyaan pembuka tadi bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Tentu akan berbeda ya.
1: Ya.
0: Kalau seandainya kita belum terkena dengan penyakit jantung ya, pencegahan itulah upaya kita supaya jangan terkena dengan penyakit jantung ya. Tapi nanti akan ada lagi namanya pencegahan-pencegahan bagi yang sudah penyakit jantung supaya tidak terkena lagi serangan-serangan jantung selanjutnya. Itu
1: Iya.
0: akan ada lagi nanti mungkin di apa namanya bahasan yang lain kita bahas nanti ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengenali bahwa penyakit jantung ini terjadi tidak hanya pada orang tua. Mulai dari bayi sampai orang tua itu punya potensi untuk menderita penyakit jantung dan tergantung pada jenis penyakit jantungnya gitu. Nah, terutama kalau untuk orang tua yang memang notabene penyakit yang paling banyak itu adalah penyakit jantung koroner atau penyakit pada pembuluh darah jantung. Nah, yang harus diantisipasi adalah bagaimana kita mengenali gejalanya.
1: Iya.
0: Gejala yang paling sering terjadi adalah nyeri dada, kemudian sesak napas, atau kadang-kadang rasa berdebar, ya pusing. Nah,
1: Iya.
0: apalagi kalau seandainya kita punya faktor risiko yang merokok, ada riwayat darah tinggi, ada riwayat penyakit gula, kolesterol tinggi. Nah, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, ya kita sudah menjadi alarm simptom bahwa ini sudah sewaktunya untuk diperiksakan ke layanan kesehatan terdekat, ya mulai dari puskesmas, klinik, ataupun nanti ke rumah sakit. Dan
1: Oke.
0: untuk mengantisipasi yang lebih lanjut ya kita harus melakukan olahraga rutin ya minimal 30 menit sehari. Olahraga yang paling ringan, yang paling gampang dan yang paling murah untuk kita kerjakan adalah jalan kaki. Ya, itu tidak butuh biaya banyak, tidak butuh properti dan hanya butuh niat untuk mengerjakannya. Kemudian makanan yang seimbang, tinggi serat, buah, kemudian kurangi konsumsi garam dan juga konsumsi gula. Itu mungkin yang harus kita lakukan untuk menjaga supaya jantung kita tetap sehat.
1: Baik, Dokter Harben, terima kasih banyak sudah bersama di kesempatan malam hari ini dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas, Dokter. Selamat malam, Assalamualaikum, Dokter Harben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Tito dan
1: Iya,
0: kru.
1: baik. Terima kasih kembali, dokter. Pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri ya obrolan malam Ruang Kesehatan. Kesempatan edisi kali ini pendengar hari Selasa tanggal 29 September 2026, seputar Hari Jantung Sedunia pendengar tanggal 29 September ya. Dengan narasumber kita tadi ada Dr. Harben Fernando, SPJPK dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung melalui telepon, kemudian juga chat WhatsApp di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda juga yang mendengarkan, moga-moga dari apa yang sudah disampaikan dokter bisa selalu jadi pengingat ya, untuk bisa terus konsisten jaga jantung agar supaya jantung Anda tetap sehat, begitu ya. Pendengar, kita jelang tepat pukul 21, nanti kami masuk dalam program Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak pendengar, akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pemahaman terhadap mitigasi bencana perlu diberikan sejak usia dini. Pemko Padang melalui Dinas Sosial secara bertahap memberikan edukasi dan juga simulasi kepada masyarakat, terutama bagi pelajar yang berada di zona merah. Edukasi dan simulasi tersebut melibatkan tim relawan Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kota Padang yang berada di setiap kecamatan di Kota Padang. Hari ini edukasi menyasar murid Sekolah Dasar Negeri 26 Kelurahan Rimbu Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Koordinator Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Zul Hendri, usai memberikan edukasi kepada murid Sekolah Dasar Negeri 26 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pagi tadi mengatakan, edukasi diberikan berupa materi terkait dengan penyelamatan diri ketika terjadi bencana gempa. Selain itu, dilakukan simulasi terkait dengan bagaimana anak didik bisa diupayakan untuk menyelamatkan dirinya. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar, hari Selasa tanggal 29 September 2026 dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita terima telepon 812878, WhatsApp GSM di 0811666975 juga ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Vito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Vito lagi ya, selamat tidak bergabung di sini.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Bang Vito. Bang Vito, apa kabarnya di hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Ini Fitro ya?
1: Iya, dengan Fitro lagi. Sudah lama tidak memang di sini. Kita kayak masuknya, tapi kalau mengikuti tetap mengikuti sih ya. Tapi karena saking namanya, biarlah kayaknya. Tapi akhirnya aku bisa masuk juga sih Bang.
0: Iya.
1: Ya, memang Bang Vito sudah makan malam kebun nih.
0: Udah tadi.
1: Oh, sama dong. Oh ya, aku mau minta Bang Iban, bulan Desember besok aku wisuda dari panti Bang, jadi aku banyak minta Bang besok tuh. Aku hadir itu.
0: Iya,
1: kalau tidak dihadir sama Bang Kito kurang hikmah acara.
0: Waduh.
1: Iya, jadi aku ingin Bang Kito bisa hadir itu. Jadi aku gak lama ketemu Abang.
0: Kayaknya Fitro nih ngundang semua nih ya.
1: Iya, oke, cuman baik gue semuanya Pro 1, Pro 2, Pro 4 aku masukkan semuanya. Tapi melalui Bang Kito, kita mewakili dulu ya. Maksudnya nanti Bang Kito mewakilkan ke diwakili ke yang lain, ke yang lain lah kan. Nggak tahu kan. Tapi sayangnya aku gak lama ketemu Abang masalahnya.
0: Gitu ya. Tanggal
1: Bang,
0: berapa wisudanya Fitro?
1: Desember Bang.
0: Desember tanggal berapa?
1: Oh, akhir tahun biasa Bang. Tanggal 27-28-29 Bang.
0: Oke, akhir-akhir akhir bulan ya?
1: Iya Bang.
0: Waduh, hari apa ya itu? Hari Sabtu, Minggu.
1: Oh, tapi pokoknya di hari kerja Bang.
0: Oh, di hari kerja ya justru ya. Iya. Tanggal 28-29 sih memang ini kalau kita lihat ya, Desember 2026 tuh hari Senin. Senin Selasa ini justru.
1: Ah sih, kayak itu ya Bang, mungkin Bang.
0: Iya.
1: Iya, tapi aku juga mengundang semuanya Bang ya. Pol 1, Pol 2, Pol 4. Termasuk nih, yang dalam magak nih saya, yang jatuh kayak Widya, Bila. Kalau mereka mengenangnya. Di, kepada enggak suara mereka nih ya, kayak apapun mereka sarankan atau jangan-jangan mereka dah lupa kita kayaknya Bang. Dan kalau tuh Bang Ari meninggal ya, aku gue tuh duka cita Bang atas berpulang ke rumah keluarnya Bang Ari ya Bang ya. Aku kebetulan dapat kabar dari teman-teman dari UK KPK UMP. Oh ya, yang dekat sama Bahari Bang, dia dulu pernah magang 2023. Dia kerja di salah satu radio swasta di sini Bang, Sumatera Barat nih Bang. Bahkan dia pernah juga lakukan dia ke RI dulu waktu ulang tahun RI kembali ini. Dia anak-anak UK KPK, mungkin yang dari Pogba tahu lah ya kayaknya. Kalau di Pol 1 pengen yang tahu pun mungkin Bang Ian, Rani, dia itu yang tahu teman sama anak-anak UKK KPK kan, pokoknya dari mereka aku tahu lah ya.
0: Aku
1: dapat dari situ.
0: Baik. Fitro, tahu malam hari ini kita ada di pilihan lagu apa?
1: Oh, 2000 sampai 2010 ya Bang ya?
0: Iya, betul sekali. Indonesia mancanegara boleh?
1: Kapan aja Bang? Kuka kakak bina indah Bang, kalau ada.
0: Apa?
1: Peter Pan, Kuka kakak bina indah.
0: Peter Pan, boleh nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Masuk ya Bang ya?
0: Kukatakan dengan indah masuk.
1: 2004 enggak lagunya kan, kalau nggak salah saya
0: ini. Iya, betul.
1: Iya.
0: Boleh, nanti kita putarkan ya. Ada salam-salam, Fitro, silakan.
1: Ketemu untuk Bang Kito.
0: Iya.
1: Oh, saya dikambar dengan teman-teman Umi UKKPK UMP ya. Mungkin yang pernah mendengar siaran dia Siani Pogba tahu ya kalau siapa kapten namanya enggak ini pak.
0: Iya.
1: Terus ada juga si itu ada gaji ya. Terus juga ada untuk Divo di Kota Solo. Terus juga ada Bukno di Kabing.
0: Iya.
1: Terus yang mau Umi Fadia Asia sama Lydia di Jakarta banyak kita ya. Terus juga ada Cikgu ya tadinya di Bogor. Terus juga ada Kayu di Maluku ya di Ambon. Teona di Kupang. Terus juga ada Bung Anil Bistira di Bandar Lampung, Bung Leman. Terus juga ada Kak Ika di Batipu, ada Pak Endi di Serunto, mereka juga tuh ada. Terus juga ada Ibu Izanun, Bang Teddy. Untuk misalnya kasadornya di Masa Jabado yang tidak bisa namanya, kalau bahasa Minang namo juga awak tidak bisa awak sambut cik-cik lah. Karena kita ramai ya. Itu kita selami rata saja Bang Tito ya.
0: Atas
1: perhatiannya.
0: Terima kasih Fitro sudah bergabung.
1: Mohon maaf kok tanpa panjang mengecek ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa penelpon lagi ya melalui telepon WA, ada Ibu Irza nih. Halo, selamat malam Ibu Irza.
2: Halo, selamat malam Tito.
0: Selamat malam, apa kabar Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik. Tito, gimana kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ya agak serak-serak dikit aja. Serak-serak basah ya.
2: Serak-serak basah.
0: Kayaknya harus
2: minum air putih hangat-hangat kuku.
0: Betul. Soalnya udah mulai terasa nih tenggorokan kagak enak ya.
2: Iya, ibu juga gitu tuh.
0: Iya.
2: Ibu air hangat-hangat sampai malam nih ibu sediain juga hangat-hangat.
0: Gimana kegiatan hari ini Ibu Irza?
2: Aman-aman aja. Tadi ibu pergi jemput anak cucu sekolah.
0: Oh iya, gitu. Jam berapa mereka pulangnya Ibu Irza? Jam 12?
2: Jam 1 di ya. Budi Mulya dia sekolah kan.
0: Oh iya, masuknya jam berapa?
2: Masuknya jam 7:30.
0: Oh jam 7:30, selesainya jam 1 ya.
2: Abis sholat kan dia sholat dulu di sekolah, baru pulang gitu. Kelas 2 baru.
0: Kelas 2 SD ya?
2: Iya SD.
0: Iya.
2: SD Budi Mulya.
0: Oke. Itu rutin tuh Ibu Irza lakukan atau sesekali aja atau gimana?
2: Kalau dia minta,
0: gitu,
2: ntar ya. Oma yang jemput ya, baru. Iya. Kalau enggak, kebetulan bapaknya enggak bisa jemput bapaknya, kan udah akhir bulan.
0: Oh iya, sibuk ya akhir bulan ya?
2: Iya sibuk akhir bulan, besok tambah malam pulang lagi tuh.
0: Waduh, iya sih, besok tanggal 30 apalagi ya,
2: tutup buku.
0: Siap. Oke deh kalau begitu.
2: Kalau mamanya gak bisa jemput. Mamanya kerja juga. Mamanya dia Jamil kerja kan.
0: Iya. Mengikuti jejaknya Ibu Irza ya.
2: Iya. Ngikutin jejak.
0: Iya. Oke deh kalau begitu. Ibu Irza malam hari ini pengen diputerin lagu apa? Kita Indonesia Mancanegara boleh tahun 2000.
2: Semi Simorangkir apa yang masuk?
0: Semi banyak nih kayaknya. Tapi lebih ke Chris Patti kali ya.
2: Chris Patti. Boleh pilih aja apa tuh itu?
0: Chris Patti kita banyak ya yang enak-enak ya. Kita pilihkan yang ini deh. Cinta putih, tapi bukan aku, tapi bukan aku. Gak apa-apa ya, Ibu Irza ya.
2: Ya gak apa-apa lah.
0: Nanti kita
2: asal putarkan. Enak didengar.
0: Iya, ini enak nih. Boleh salam-salam dulu ya, Ibu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu serta keluarga, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah SWT. Terus buatnya Fitro tadi, buat Cut Abang Pitamame, buat Bang Teddy, buat Ika di Batipu, buat Diana, buat Uncle Gazi. Uncle Gazi ini udah lama juga gak ada kedengaran nih.
0: Kemarin ada sih ikut ya. Terakhir sama
2: ada ikut kemarin.
0: Terakhir ada tuh ikut sama Tito tuh, Ibu Irza. Hari apa ya? Hari Sabtu ya kalau gak salah ya kemarin ya.
2: Sabtu. Hari Tito kan udah Selasa dulu juga dinas kan. Tugas.
0: Iya kalau
2: nggak salah. Buatnya buat Rahma juga, buat Mary, buat Bu Ayu, buat Bu Nur, buat Anafi, buat Tedinda di Bogor, buatnya Mas Anul dan Mas Raya, buat Bang Bukhari, buat siapa lagi ya, Ciguria, buat Widira, buat Cudipo, pokoknya buat semuanya aja lah. Itu Aju Unyang, tak lupa Unyang Aju. Bang Teddy udah tadi ya, Bang Teddy, ntar lagi Bang Teddy nih masuk nih. Pokoknya buat semuanya aja ya, Tito.
0: Oke, baik.
2: Semua disalami salam kompak selalu. Makasih Tito, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pergerakan ada Ibu Irza Hanum. Selamat malam untuk Ibu Irza Hanum malam hari ini. Satu penelpon lagi pergerakan untuk bagian pertama ya. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Kak Ika di Batipu.
3: Kok tahu?
0: Tahulah, kan
3: pakai CCTV ya?
0: Enggak dong. Cuma ingat aja sama suaranya.
3: Alhamdulillah.
0: Gimana?
3: Ya, lupa ingat.
0: Ingat kok, enggak ada lupanya. Ingat kalau suaranya Kak Ika tuh khas soalnya. Gimana jualannya hari ini, aktivitasnya seperti apa Kak Ika?
3: Alhamdulillah.
0: Satu-satu ada lah ya.
3: Alhamdulillah.
0: Disyukuri ya Kak Ika. Aduh.
3: Uangnya kalau bulanan merah-merah semua.
0: Aduh ya ampun. Amin. Kita aminkan. Tapi tetap kita doakan lah Kak Ika juga. Tapi tetap kita doakan dong Kak Ikanya juga.
3: Alhamdulillah, makasih banyak.
0: Moga-moga berkah itu.
3: Amin, yang penting berkah itu aja. Kalau poin-poin.
0: Iya, betul. Tapi biasanya kalau orang berdagang itu ya, mungkin ada di satu momen itu ya omsetnya biasa aja. Tapi ada di momen-momen ya, tertentu yang gede banget gitu.
3: Buka pula warung baru, apa tuh namanya, kelontong baru. Tapi aku tetap prinsip aku kayak kayak orang Cina, dia sedikit untungnya, tapi cepat banyak yang.
0: Iya.
3: Jadi kadang orang ngejar, walaupun 1.000 orang kan ngambil untung 2.000 sekarang kan. Kalau
0: sudah 1.000
3: kan kita
0: habis.
3: Itu aja yang penting. Yang sekarang ini beras yang paling banyak.
0: Sebenarnya ada quote gitu, ada kata-kata kayak rezeki yang sudah tertakar itu tidak akan tertukar.
3: Iya sih.
0: Gitu, kalau rezekinya memang rezeki sudah diatur nih untuk Kak Ika, pasti akan ke Kak Ika gimana pun caranya gitu.
3: Kadang jajaran, kadang separuh, ya biarlah buat makan sehari-hari, buat sedekah itu aja. Kita sedekah sedikit, nah biar barokah. Jadi kita tuh tak banting lah, walaupun buka toko lain, walaupun dia jalan hal yang sama pula kayak kita, tapi kita gitu aja lah.
0: Oke.
3: Jangan mundur, semangat aja.
0: Betul, betul, setuju.
3: Okay,
0: baik, Kak Ika malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
3: Aku lagu putar Gaisa boleh, Pak.
0: Apa?
3: Gaisa.
0: Judulnya apa?
3: Cinta Remenji. Bisa gak? Tahun berapa ya?
0: Raisa.
3: Geisha.
0: Oh, Geisha. Geisha bisa sih. Bisa-bisa Geisha. Tapi lagu-lagu keluaran pertama tuh Geisha bisa.
3: Masa iya? Kalau enggak Anima bisa. Anima.
0: Anima aja kali ya.
3: Ah iya, Anima.
0: Anima apa bintang?
3: Kau tahu aku memilih.
0: Iya, tahu dong. Karena banyak yang request ini.
3: Karena aku suka bintang.
0: Iya, iya.
3: Saya nggak ada teropongnya. Ini karena berkelip-kelip bintangnya.
0: Iya, iya, iya. Itu
3: ini
0: dia.
3: Ini aku ambil satu.
0: Teropongnya
3: bintang
0: yang kurang
3: ya. Bintang itu besar ya? Kayaknya kecil.
0: Oh, besar. Besar,
3: besar
0: lah.
3: Besar. Cuma satu bintang itu. Kok besar bulan banyak sekali.
0: Bintang
3: ya,
0: itu banyak loh. Matahari itu juga bagian dari bintang loh, matahari.
3: Bintang itu banyak. Kirain satu cuman.
0: Banyak. Ada di mana-mana itu. Kalau di langit besar kita banget. Itu, wah, miliaran bintang ada kali ya. Yang sebesar matahari gitu. Makanya gabung, Kaika gabung di program
3: iya,
0: astronomi dong.
3: Ya. Itu aku sering gabung ke sana.
0: Iya, boleh ikut telepon terus tanya-tanya
3: aku sering
0: gitu.
3: Gabung.
0: Sering gabung ya? Iya.
3: Baru kemarin sama Kak Ciko juga. Udah makan dong.
0: Siap.
3: Udah makan ya?
0: Enggak makan. Udah malam.
3: Memangnya Ibu Irza Hanum itu mantan bidan?
0: Iya.
3: Oh, bidan ya. Hebat ya.
0: Ini kayak perlu klarifikasi kali ya. Mungkin bukan bidan kali ya, lebih ke perawat. Nanti kita coba tanya deh.
3: Perawat.
0: Kita coba pastikan lagi ya. Ke Ibu Irza.
3: Ya, soalnya Mbak Ibu Irza Hanum, semoga selalu sama cucunya. Cucunya setiap saat yang diinginkan amin. Bapak itu semoga moga selalu dikasih Allah yang terbaik juga.
0: Ya, amin. Terima kasih.
3: Yang berkah banyak.
0: Amin.
3: Itu RRI semuanya. Piklo, kenapa aku gak diundang Piklo? Kamu sih lama dikundangnya.
0: Iya.
3: Bulan April.
0: Kirain besok atau dua hari lagi.
3: Biasanya kalau
0: gitu.
3: Orang itu akan bulan depan.
0: Desember, ngundangnya sekarang. Waduh, kecepatan.
3: Iya, kadang kita kelupaan. Aku nggak diundang. Kalau fan-nya diundang, mabuk lah. Itu mau kasih makan kayak apa.
0: Iya.
3: Undang aku satu jauh Fitro.
0: Diundang tuh pasti tuh Fitro nih lagi dengerin nih sekarang.
3: Fitro nampak salam aja lah sama Ibu Il.
0: Ya.
3: Sama tambahannya Bang Chris. Pokoknya Bang Tivi. Pokoknya semuanya aja yang mau gabung nanti aja semuanya nampak sama Ibu Il dalam satu. Sebetulnya Bapak Tito sekeluarga, makasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Bapak-bapak yang mau gabung nanti.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Ika. Selamat malam untuk Kak Ika. Ada pendengar kita nih yang ikut gabung dari WA. Selamat malam Hanafi, ikut gabung telepon ya. Nanti kita angkat telepon Hanafi bagian kedua ya. Ini ada Bang Putra dan Bang Kris yang ikut di chat WA kita. Bang Putra ingin diputarkan lagu malam hari ini dari Armada Buka Hatimu. Salam untuk semuanya saja, terima kasih banyak. Kemudian ada Bang Kris ingin diputarkan lagu dari The Massive. The Massive Cinta Ini Membunuhku. Waduh, galau-galau malam hari ini lagunya ya. Tapi gak apa-apa pendengar, Anda bisa nikmati lagu-lagu yang di request oleh pendengar-pendengar kita di bagian pertama. Nanti bagian kedua saya akan terima telepon lagi untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya. Kita ke Peter Pan dulu pendengar, ku katakan dengan indah.

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

0: Iya, iya, iya.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
2: Jangan, jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
2: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

0: Kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucil gitu?
1: Hah? Apanya yang kucil sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini udah rasis namanya, ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum

0: Anda masih dalam program Ruang Rindu.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali temani Anda bagian kedua kali ini. Saya terima telepon lagi pendengar di 812878. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
1: Selamat malam Hanafi.
2: Ya, selamat malam juga Bang Tito.
1: Apa kabar Hanafi?
2: Baik, sehat alhamdulillah.
1: Baik, sehat alhamdulillah ya.
2: Kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik sehat juga Hanafi.
2: Amin, ya Allah.
1: Gimana kegiatan hari ini Hanafi?
2: Lancar ya?
1: Lancar, aman semuanya terkendali ya. Oke, baik. Hanafi juga ikut gabung di telepon WA kita ya?
2: Iya, kok tahu.
1: Iya, soalnya masuk juga nih teleponnya Hanafi ya. Di WA kita.
2: Betul, tapi karena udah angkat
1: dia telepon dulu. Kita dahulukan telepon dulu baru telepon di WA kita ya. Gitu. Hanafi?
2: Ya, Bang Tito.
1: Malam hari ini pengen diputerin lagu apa Hanafi?
2: Nah, lagu dari ini yang Water and a Flame dari penyanyi Daniel Merriweather.
1: Sebentar ya, kita coba cek dulu.
2: Daniel Merriweather.
1: Sebentar. Daniel Merriweather. Judulnya apa ya?
2: Water and a Flame.
1: Oh, Water and a Flame.
2: Biasanya dibawakan sama dulu. Celine Dion, tapi kali ini
1: Water and a Flame kan biasanya Celine Dion kan?
2: Ya, tapi kali ini coba
1: Adele ya.
2: Ya sama Adele 2008.
1: Iya. Sama Daniel Merriweather ya. Oke, boleh. Ini terakhir kemarin Hanafi request ini kan?
2: Ya.
1: Boleh deh, nanti kita coba putarkan ya lagunya. What War and a Flame. Ada salam-salam ya. Hanafi, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga selalu ada aktivitas, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Jangan lupa air putih dan juga jaga kesehatan.
1: Iya.
2: Ini bookingan lagu nanti baca ketika break ya Bang Tito.
1: Oke, nanti kita coba cek ya Hanafi ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Lalu salam. Terima kasih Bang Tito. Terus salam buat Bu Izanum, buat Bang Teddy, buat Bang Tito, Bang Ade. Kemudian salam buat Uncle Gazi, buat Kak Rahma, terus buat Kak Mary, buat Bang Krispati, buat ini ya, Bang Gary, Kak Diana, dan satu lagi kawulan buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Hendra, buat semuanya aja Bang Tito.
1: Iya.
2: Yeah. Itu aja Bang Tito. Selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia berkata ada Hanafi. Selamat malam untuk Hanafi malam hari ini. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat malam Pro 1.
3: Selamat malam Bang Tito.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
3: Dari Bang Giri di Balai Baru, Kota Padang, Sumatera Barat.
1: Bang Giri di Balai Baru. Apa kabar Bang Giri?
3: Sehat Bang Tito, gimana?
1: Alhamdulillah baik, sehat Bang Giri. Gimana kegiatan hari ini Bang Giri?
3: Lancar,
1: aman, terkendali.
3: Gabung,
1: gimana Bang Giri?
3: yang gak lancarnya gabung ke Persatu sama Bang Tito, susah.
1: Aduh, enggak lah. Ini buktinya Bang Giri bisa ikut gabung kan?
3: Iya lah. Kalau rezeki enggak kemana, rezekinya di terakhir-terakhir gitu.
1: Iya, tapi ini belum terakhir lah Bang Giri. Kita masih di pertengahan, kita masih buka sesi ketiga nanti ya untuk pendengar kita yang masih pengen gabung.
3: Cuman lagunya tadi pada bagus-bagus tuh Bang Tito ya.
1: Oh iya, yeah. Alhamdulillah kalau begitu.
3: Pas di zaman Bang Giri masih-masih
1: muda belia,
3: unyu ya tuh.
1: Unyu-unyu. Masa-masa remaja Bang Giri dulu ya.
3: Gimana?
1: Masa-masa remaja Bang Giri dulu.
3: Iya, masa-masa remaja gitu kan. Sekolah kan di pasar dulu kan, belakang tangsi. Jadi sekolahnya pasti angkot dulu, tinggalnya di ini kan, di Jalan Utama Peralaweh gitu kan. Kita dengan angkot. Nah, ini namanya angkot Padang kan, apa pada full musik bagus-bagus gitu kan. Jadi ingat memori-memori itu gitu.
1: Siaplah kalau begitu. Bang Giri malam hari ini pengen diputerin lagu apa Bang Giri?
3: Ini 2000 berapa Bang?
1: Kita ada di 2000 sampai 2010 Indonesia mancanegara boleh.
3: 2010 ya.
1: Iya.
3: Dari itulah kalau Bang itu dari boleh? Ini dari apa ya, dari Cross Bottom lah Bang.
1: Wow, Cross Bottom 9 tahun.
3: Yang satu lagi ya, apa teman kita?
1: Ntar kita coba cek dulu ya. Cross Bottom Biskota.
3: Gimana?
1: Cross Bottom kita cuma punya dua sih ya. Yang 9 tahun sama yang Biskota.
3: Biskota.
1: Tapi yang paling enak sih memang yang 9 tahun ya.
3: Iya, 9 tahun kan udah sering direquest juga sama Bang Tito.
1: Iya.
3: Kalau enggak ini ganti aja Bang Tito.
1: Boleh diganti juga boleh.
3: Dari Kak Mat atau nggak, dari BIP?
1: BIP?
3: Ya, Kak Mat.
1: Skakmat?
3: Ya.
1: Ini tahun berapa ya?
3: Kak Mat 2000-an juga.
1: 2000-an ya?
3: Iya, 2000-an.
1: Ada sih, ada. Kita ada nih.
3: 2000 awal
1: kan? Iya, betul. Boleh deh nanti kita putarkan lagunya untuk Bang Giri. Bang Giri, silakan ada salam-salam Bang Giri.
3: Salam pertama untuk Bang Tito, selalu panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah ya.
1: Ya.
3: Salam juga buat Hanafi tadi ya. Gaibir Zahanum. Ada apa lagi ya? Ada Cidipo. Kesalahan lah semuanya lagi wanita perusahaan sudah pasalan semua bantu ya.
1: Iya, baik.
3: Terima kasih Bang Tito.
1: Terima kasih kembali.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Giri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Giri di Balai Baru. Selamat malam untuk Bang Giri malam hari ini. Oke, kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Malam. Iya, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Kak Diana Tunggul Hitam.
1: Ah, Kak Diana di Tunggul Hitam. Ini ada Bang Teddy juga nih ikut gabung dari telepon WA nih. Tapi kita angkat teleponnya Kak Diana dulu ya Bang Teddy. Nanti bagian berikutnya gak apa-apa ya Bang Teddy ya. Kak Diana di Tunggul Hitam, kabar baik, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat, itu kabar.
1: Alhamdulillah baik, sehat juga dong. Gimana kegiatan hari ini Kak Diana, padat sekali atau biasa-biasa saja atau bagaimana?
4: Alhamdulillah semuanya beres.
1: Alhamdulillah semuanya beres ya.
4: Benar sekali. Ada yang gak beres itu perlu ada kan.
1: Iya. Hari ini ngapain aja Kak Diana, spill dikit dong.
4: Paling ini aja, mondar-mandir.
1: Mondar-mandir. Wah, sibuk banget tuh mondar-mandir tuh.
4: Beres-beres jadi kakak rumah tangga.
1: Mondar-mandir, beres-beres gitu ya Kak Diana ya.
4: Di warung kan ada yang jaga, ada yang bikin kan. Jadi di rumah aja gitu.
1: Gitu. Siaplah kalau begitu. Kak Diana mau lemah. Alhamdulillah baik, sehat Kak Diana.
4: Walaupun tenggorokannya kena
1: Iya nih, agak cuman kurang enak gitu, nih dikit tenggorokan. Iya, gitu. Memang.
4: Saya butuh ngeluh buku aja.
1: Iya, memang harus banyak minum air putih, hangat-hangat kuku gitu ya, biar bisa kembali pulih lagi.
4: Gatal tapi tenggorokan ya.
1: Gimana Kak Diana?
4: Gatal tenggorokannya.
1: Lumayan dikit. Lumayan lah. Tapi kayaknya ya? Masih tahap awal ya, jadi belum yang terlalu mengganggu banget sih.
4: Iya.
1: Masih aman lah.
4: Masih aman.
1: Itunya
4: ngerokok enggak?
1: Gimana?
4: Itu ngerokok enggak?
1: Oh enggak.
4: Oh enggak, alhamdulillah.
1: Dito? Iya,
4: Elemen masuk enggak Dito?
1: Elemen, nah ya? Itu dia tuh. Masuk dong, elemen.
4: Rahasia hati masuk enggak?
1: Ah ini dia agak ragu nih, kita pastiin dulu ya. Rahasia hati enak banget sih lagunya, tapi kita butuh ya. Coba cek dulu nih rahasia hati rilisnya itu tahun berapa ya?
4: Masuk nggak tuh?
1: Masuk deh kayaknya sih. Ah masuk betul 2002.
4: Alhamdulillah masuk.
1: Boleh boleh nanti kita putarkan untuk Kak Diana. Okay. Ada salam salam Kak Diana silakan.
4: Salam untuk itu semoga terjemah selalu.
1: Amin.
4: Kita semangat untuk terjemah namanya.
1: Mm-mm.
4: Begitu juga dengan surplus 1 FM semua tanpa terkecuali ya.
1: Iya.
4: Yeah. Dan ada pun, tadi Hanafi ya.
1: Mm-hmm.
4: Sama, apa mah? Bang Giri.
1: Iya, betul.
4: Ada Kak Ulan juga, ada Bu Iza Hanin juga, untuk Dipo.
1: Mm-hmm.
4: Ada Kak Ika, ada juga Bisa di Bone, ada mm-hmm. juga dari Zafo Dengar. Ada juga tuh, Bancut Ika Mame ya.
1: Iya. Yeah.
4: Pak Novos, untuk semua ngajar.
1: Oke okay, baik.
4: Terima kasih Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pendengar kita yang ikut gabung di chat WA kita nih malam hari ini. Nih Bang Teddy ikut gabung. Bang Teddy nanti ya setelah bagian kedua ini ya Bang Teddy ya. Kita terima 3 penelpon dulu nih Bang Teddy. Ini yang ikut di chat WA kita malam hari ini. Ada Kak Indah, selamat malam. Untuk Kak Indah malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Melly. Ingin mencintai dan dicintai. Nanti kita putarkan lagunya. Kalau begitu pergiar kita ke Adele dulu featuring Daniel Merriweather. War and a Flame.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tau berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.

0: Bu, nenek hari gini masih denger radio. Dengerin TV dong, lebih bagus, lagi berisik tau, Nek.
1: Aduh, cu. Anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
0: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?
1: Cu. Iya, tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas.

gitu ya Nek. Tapi kok di radio Nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih? Cuk.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih temani Anda dalam program Ruang Rindu, Pregar. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita coba sapa penelpon lagi ya malam hari ini. Silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Tadi sebelumnya ada Bang Teddy, silakan saja ya Bang Teddy kalau masih pengen ikutan gabung malam hari ini ya. Atau malam hari ini juga kita sapa yang coba-coba gabung ya, ada Tedinda juga ya. Selamat malam untuk pregar-pregar kita malam hari ini. Oke, baik. Kita coba sapa penelpon di WA dulu ya. Penelpon WA kita nih ada Tedinda. Tadi ada Bang Teddy, cuma Bang Teddy kayak miss call aja. Halo, selamat malam Tedinda.
1: Selamat malam kembali Bung Kicep, Ruang Rindu, Ruang iya. Berbagi Rindu, Mori lewat lagu.
0: Selamat malam, Teh Dinda.
1: Sudah malam kalau Ian bilang ya.
0: Udah malam, betul.
1: Malam sudah malam.
0: Bentar iya. Lagi, bentar lagi dini hari nih.
1: Bentar lagi, enggak sih, enggak sebentar lagi. Masih lumayan lama lah, satu.
0: Iya,
1: satu.
0: Iya. Betul betul. 90%. Tapi kalau di daerah timur nih sekarang udah dini loh, Teh Dinda.
1: Iya kan, kita Indonesia terbagi dari tiga waktu kan gitu.
0: Iya iya iya.
1: Timur, tengah, barat deh. Barat yang.
0: Barat nih yang ya belum bertukar hari ya.
1: Iya belum bertukar hari.
0: Iya, kalau timur udah bertukar hari, kalau di tengah masih setengah jam lagi.
1: Setengah jam lagi, betul.
0: Teh Dinda udah kemana aja?
1: Baru ke beberapa aja.
0: Oh, baru ke beberapa aja. Padang nih, apa ya? Pelabuhan keberapa nih, Padang?
1: Pelabuhan terakhir biasanya.
0: Pelabuhan terakhir.
1: Biasanya Padang tuh.
0: Pelabuhan jadi, terakhir ya.
1: Iya, biasanya ke timur dulu, ke tengah dulu, baru barat. Barat pun kalau kalau ada yang nggak dapat ya sudah lewatin aja.
0: Iya iya. Gimana di Bogor Teh Dinda? Kondisi cuaca di sana apakah sudah normal atau ya masih panas?
1: Panas terik masih. Kemarin ya, kemarin sore itu udah mendung-mendung, udah rintik-rintik, tapi PHP seperti biasa lah. Itu aja.
0: Masih seperti itu ya Kota Bogor ya.
1: Ya masih. Terus malam ini, hari ini juga terik tadi. Ya. Anginnya aja ya, kalau malam masih seperti biasa, gitulah.
0: Siap. Kalau begitu. Teh Dinda pengen diputerin lagu apa nih malam hari ini Teh Dinda?
1: Indonesia ya Bung Tito ya.
0: Ya Indonesia mancanegara boleh tahun 2000 sampai 2010.
1: 2000 sampai 2010 Indonesia boleh mancanegara boleh.
0: Iya betul.
1: Siapa ya? Coba. Coba ini aja, coba siapa sih? Aduh, 2000 sampai 2010 ya.
0: Iya.
1: 2010 ini, aduh kemana ya perginya ya?
0: Boleh Sam dipikir-pikir dulu. Sam Smith
1: masuk nggak?
0: Sam Smith, ada beberapa lagunya yang masuk, boleh deh. Yang mana yang I'm Not The Only One?
1: Ya, yeah, I'm not the only.
0: 2014 ternyata ya, I'm not the only one.
1: Lebih ya, lewat ya.
0: Sam Smith, Celine Dion mau nggak Celine Dion?
1: Celine Dion yang ini, yang lumayan tapi panjang sih dia harus lagu terakhir dia.
0: Gimana?
1: dia di playnya
0: Celine,
1: harus lagu Celine
0: Celine
1: Dion.
0: mau nggak?
1: Celine Dion itu
0: Teddy enggak?
1: tunggu tunggu nggak itu Celine Dion ada lagunya tapi panjang lagunya nggak
0: Boleh,
1: sih
0: ya
1: dia
0: udah.
1: diputer
0: Yang
1: putar
0: lain nggak
1: terakhir.
0: apa-apa.
1: Yang lain aja, yang lain. Kasihan nanti teman lain soalnya apa kalau lagunya karena kalau nunggu lagu Celine Dion yang itu. Aduh, ah ini aja.
0: Apa itu?
1: Dari Jason Mraz.
0: Jason Mraz. Betul-betul nih enak nih lagu ini.
1: I'm yours.
0: I'm yours. Nanti kita putarkan lagunya. Boleh salam-salam dulu, Teddy, dah silakan.
1: Salam-salamnya, selamat malamnya antaranya untuk Aju Uniang, ada sampai, ada Fitro, ada juga Ibu Izra Hanum, Pak Agus dan Bang Hendra. Next time deh untuk yang lainnya. Oke, dari Bogor cukup. Oh, dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Teh Dinda sudah ikut bergabung. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung berdengar di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kita coba sapa penelpon berikut ini. Halo Bang Teddy.
2: Halo, selamat malam Om.
0: Selamat malam.
2: Apakah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Teddy?
2: Alhamdulillah baik Om. Kabar Om, Om?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Wah, nih, Bang Teddy. Sehat ya. Waduh, iya. Thailand udah menuju final itu Om. Iya, dia menunggu antara Malaysia dan Indonesia.
0: Iya, betul.
2: Iya, pokoknya lawan Bangladesh kita cetak banyak gol itu
0: harus,
2: aja inti Om. Jangan mikirkan
0: iya,
2: yang
0: iya.
2: lain gitu. Kita enggak memikirkan hasil Singapura sama Malaysia ya. Kita enggak itu enggak kita pikirkan. Yeah. Mudah-mudahan orang berdua itu imbang gitu. Semakin Indonesia mulus ke depan.
0: Iya. Setuju.
2: Ketemu Thailand
0: ya.
2: Kita
0: ketemu
2: di final.
0: Thailand.
2: Ah, ya kayak gitu aja. Iya. Ketemu kita.
0: Aduh.
2: Kalau misalnya di final kita ketemu Thailand di pada Vietnam, Bang Teddy pilih Thailand, Om. Alasannya ada, Om. Mau tahu, Om?
0: Apa itu?
2: Kalau Vietnam mainnya kotor. Suka mancing-mancing pemain Indonesia. Kalau kan saya sewa juga tuh merah, Om. Jadi namanya Vietnam ada dulu itu sih modelnya.
0: Iya.
2: Itu makanya syukurlah Vietnam enggak lolos. Bang Teddy bersyukur banget. Kalau boleh memilih, dipilihnya Thailand gitu loh. Thailand ini orang mainnya sportif. Negaranya dari dulu enggak carut marut, enggak sama dengan Vietnam.
0: Yeah,
2: Vietnam
0: yeah.
2: ini hatinya tekel, abeko pemain awak banyak emosi lah, lah kan kartu merah lah, kartu kuning lah.
0: Iya.
2: Yeah. Ah Vietnam kok hilang akalnya main kasar, kan nampak nyata kan Om.
0: Yeah,
2: kita ngomong kayak gitu, makanya Bang Teddy senang ini kalau Thailand udah pasti ke final. Kita nunggu Indonesia aja gitu. Kalau kalau boleh milih, memang emang enak, enak Indonesia Thailand ini kayaknya finalnya tuh sportif. Nantilah hasilnya, nantinya hasil jangan pikirkan dulu. Tapi kalau udah Thailand sama Indonesia di final, lumayan. Walaupun ada riak-riak kecil itu nggak masalah. Tapi yang Vietnam ini jahat banget ini, jahat banget. Iya kotor
0: tapi,
2: permainannya. Walaupun
0: iya kotor memang. Tapi harapannya sebenarnya sih ketemu Vietnam biar bisa balas
2: oh,
0: gitu.
2: Enggak. Oh, jangan. Jangan nanti-nanti lah tahun depan lah kalau ada FIFA Asian Cup lagi. Buat sekarang Bang Teddy enggak suka finalnya Vietnam gitu. Karena track record Vietnam ini enggak bagus loh, enggak bagus.
0: Iya.
2: Ada ya ada lucu juga Om. Vietnam sama Indonesia kok Vietnam ini sering menang, tapi Vietnam sama yang lain dia KO Om. Itu nan heran Bang Teddy.
0: Iya.
2: Apalah
0: ya,
2: ilmunya Vietnam ini kalau
0: namanya,
2: lawan Indonesia ujungnya kita kalah walaupun main di GBK sendiri.
0: Iya. Namanya strategi kan Bang Teddy.
2: Iya, Vietnam ini telah. Jadi rasa malih sih wak kalau Indonesia ketemu Vietnam kok awak lalita, Om. Lalita menang, Indonesia ketemu Vietnam awak lalita sekali. Jika awak lah tabayang main main barang kok tabayang dia awak gitu. Yeah, bakalan yeah, yeah. Ini bakalan ini bakalan ini gitu.
0: Betul betul. Mudah-mudahan juara lah ya. Nanti kita
2: lihat kita kalau juara
0: final.
2: Tuh
0: final itu tanggal ya, tanggal 5 ya nggak salah, 5 Oktober nih.
2: Iya kalau nggak salah ya, tapi ada juara tiganya ada ya Om ya. Runner up lawan runner up ya ya Om.
0: Iya betul
2: runner ada. Up. Jadi main sore cari up. Juara tiga dulu ya.
0: Mm-mm.
2: Kayaknya nah, finalnya iya, jam 8 baru finalnya iya. Jam 8 gitu.
0: Final jam 8
2: jadi ya mainnya tetap di GBK gitu.
0: Tetap betul.
2: Okay lah Om. Okay, cerita baik. Bola udah dulu, nanti kita sambung lagi ya Om.
0: Siap,
2: ya.
0: Bang Teddy.
2: Minta lagu Stinky Cie Om, Stinky Om. Stinky. Jangan tutup dirimu, itu judulnya.
0: Oke.
2: Salam buat yang udah gabung, terus yang akan gabung disalamin semua tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Salam istimewa buat Om Tito, yeah. Sehat selalu bersama keluarga ya Om.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin, sama-sama Bang Teddy.
2: Ya spesialnya buat Trio Macan Bandung sana. Makasih banyak Om.
0: Sama-sama Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Bang Teddy. Selamat malam untuk Bang Teddy malam hari ini. Baik, kita coba cek WA yang masuk ya. Assalamualaikum ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Uncu Dipo di Nam Suku Kota Solo, Sumatera Barat. Niji, sahabat. Nanti kita putarkan lagunya ya untuk Uncu mungkin. Uncu agak susah masuknya, jadi kita bacakan saja WA-nya malam hari ini. Kemudian berikutnya, pendengar, ini dia dari 0812-6134-sekian-sekian-sekian. Selamat malam, Tito. Ingin diputarkan malam hari ini lagu... Sebentar, kita coba cek dulu ya apakah... ada lagunya malam hari ini dari Krisdayanti. Krisdayanti yang berjudul Mencintaimu. Masuk gak ya? Coba kita cek dulu Krisdayanti Mencintaimu rilis tahun berapa ya? Sepertinya masuk dong. Tepat banget, pas banget di tahun 2000 ya, kalau nggak salah ya. Oke, baik, sudah kita sediakan lagunya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Jason Mraz dulu untuk Anda, I'm Yours.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
1: Sabar, Din. Seruput dulu kopi hitamnya itu. Awak di Minangko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan baik-baik. Bukan sering maki.
0: Iya juga ya, Jo.
1: Agama menyuruh kita menerima rahmat, bukan amarah. Saling jaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang. Iya kan?
0: Onde-mande. Betul juga itu, Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.

0: Kenapa tuh bentol-bentol sana sini?
1: Biasalah, ada yang rindu sweet banget kan?
2: Huh?
0: Sweet. Gini ya, jerawat itu bukan berarti ada yang rindu. Tapi itu disebabkan karena banyaknya kulit mati yang menyumbat pori-pori, produksi minyak jerawat yang berlebihan, serta adanya pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes, dan masih banyak lagi tuh penyebab lainnya. Makanya bersihin muka jangan males dong.
1: Yah, jadi gak ada yang lagi kangen dong?
0: Ada tuh, bakteri. Kangen semua tuh kayaknya.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1, kanal informasi

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Pula, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Pendengar, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara. Tahu di mana saja siaran ini dapat didengar? Dalam program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Rabu 30 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini ya? Hari terakhir di bulan September 2026, tanggal 30 ya. Hari Rabu, kembali ada saya Lydia Permata akan menemani Anda semuanya sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di segmen Padang Pagi ini ya. Untuk kalian yang sudah bangun, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya, untuk kesehatan, umur, dan semoga kita bisa menjalani hari dengan lancar, dengan penuh sukacita juga ya. Dan banyak program-program menarik ya, akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya di sepanjang hari ini. Kita akan mulai nanti dengan program favorit kita juga ya, Mutiara Pagi. Ya, tapi sebelumnya untuk mengawali hari juga sudah masuk tadi ya untuk azan subuh di pukul 4:51 waktu Indonesia Barat. Jadi ya, mengucapkan juga dari studio, mengucapkan untuk Anda kaum muslim dan muslimat selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk hari ini. Ya, dan sekarang kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Akan dibacakan surat Al-Fatir, surah Fatir maksudnya, ayat 5 hingga 10. Yang akan dibacakan oleh Qori Marsha Fadli dengan terjemahan Rian Aresta. Untuk Anda semuanya pendengar, selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, pendengar ya. Barusan kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti program Mutiara Pagi ya. Untuk Anda semuanya jangan kemana-mana. Masih bersama dengan Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Mutiara Pagi kembali hadir ya di 30 September 2026 ya. Bersama saya Lydia Permata akan membantu Anda sampai ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti ya. Sudah bergabung pagi hari ini Ustadz kita ada Ustadz Dr. Aldo Miputra STH IMA. Beliau dosen pascasarjana Universitas PTIK Jakarta ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Aldomi, selamat pagi. Oke, sehat Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Oke. Ustadz, hari ini kita akan baik. Hari ini kita akan membicarakan tentang perhatikanlah pencipta manusia. Ngaji tafsir Quran surat Al-Waqi'ah mulai ayat 58. Nah, itu tema kita pagi hari ini pendengar ya. Dan Anda nanti juga bisa ikut berpartisipasi juga ya di 0751812878 atau di 0811666695. Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id. Anda juga bisa menonton program ini di YouTube kita di RRI Pro 1 Padang. Oke, pendengar, kita akan mendengarkan pengantar dulu dari Ustadz kita, Ustadz Aldomi, untuk tema kita pagi hari ini. Ustadz, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berubudiah, belajar, mendekatkan diri kepadanya. Selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Baik, pemirsa di manapun berada, kesempatan ini kita mencoba mulai melihat ayat Allah, dimulai dari ayat 58. Afara'aitum ma tumnun. Apakah kalian memperhatikan mani yang kalian pancarkan ke rahim? Ay taqdhifunahu fil arham minan nutfati. Apakah kalian yang menciptakannya, menentukan bentuknya, membentuknya, menjadikan manusia yang sempurna, ataukah kami yang menciptakannya tanpa sebab dan tanpa proses pengobatan dan rekayasa? Ini sekarang kita membicarakan argumentasi tentang proses penciptaan manusia. Apakah kita yang menciptakan manusia atau menciptakan atau Allah lah yang ciptakan? Kan kalau kita perhatikan secara seksama, seolah yang menciptakan anak itu ya orang tuanya. Apakah orang tuanya berkuasa untuk menciptakan anak atau tidak? Dan itu yang ditegaskan oleh Allah di sini. Apakah kalian perhatikan itu? Nah, lalu Ibnu Ajibah kemudian menjelaskan bahwa ayat ini merupakan argumentasi atas kemungkinan hari berbangkit atau pastinya hari berbangkit. Bahkan dalam kutipannya Ibnu Ajibah dari Tayyibi, bahwa unsur-unsur yang semula tersebar dapat Allah kumpulkan menjadi manusia, maka setelah manusia mati dan unsur-unsurnya kembali terurai, Allah tetap mampu mengumpulkan dan menciptakannya kembali. Karena kan orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik, itu dia tidak meyakini adanya hari berbangkit. Ya. Menurut mereka itu tidak masuk dalam pikiran mereka. Lalu ada isyarat yang ditampilkan oleh Ibnu Hajibah ketika menjelaskan afara'aitum ma tumnun itu. Apa kata beliau? Al-isyaratu afara'aitum ayuhal masyai ma tumnuna min nutfatil iradati fi qulubil muridin a antum takhluqunahu fi qulubihim hatta tanbuta fiha badratul iradati wa tahija syajaratul mahabbati wa tusmiru bil ma'rifati am nahnul khaliqun. Apakah kalian, wahai para syekh, memperhatikan apa yang kalian tanamkan berupa benih-benih iradah di dalam hati para murid? Apakah kalian yang menciptakan benih itu di dalam hati mereka, sehingga tumbuh benih kehendak spiritualitas, berkembang pohon cinta mahabbah, kemudian menghasilkan buah ma'rifat, ataukah kami yang menciptakan? Nah ini langsung disondingkan. Ini tertuju kepada para guru, terutama guru-guru mursyid yang mentalkinkan kalimat zikir kepada murid. Maka tidak boleh ada kesombongan di situ. Maka tidak boleh juga dikatakan itu adalah saya yang menanamkan. Nah ini yang diingatkan oleh Allah lewat ayat yang sedang kita baca ini. Terus Allah melanjutkan firman-Nya, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta." Kami telah menentukan kematian di antara kalian. Allah sudah tentukan, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta." "Wa ma nahnu bimasbukin." Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan, yakni kami tidaklah lemah atau tidaklah berdaya. Ini Allah menunjukkan kemaha perkasaannya, bahwa Allah lah sang pencipta, Allah lah yang mengatur semua itu. Maka Allah katakan begini, Allah yang telah menentukan kematian kalian. Kata Allah, kami membagi dan menentukan waktu kematian setiap orang pada waktu tertentu, sesuai dengan ketetapan kami yang dibangun atas dasar hikmah-hikmah yang sempurna. Lalu ketika masuk dalam ranah ini, Ibnu Ajibah Al-Hasani itu menyebutkan atau mengutip penjelasan Imam Qushairi bahwa ada manusia meninggal ketika masih kecil, ada yang ketika muda, ada dewasa maupun tua dengan sebab atau waktu yang berbeda-beda. Artinya apa? Bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa kematian itu bukan ditentukan karena dia sudah tua. Tidak. Atau karena dia sudah sakit-sakitan. Tidak juga. Ini berhubungan dengan ajal dan ketentuan Allah. Membuktikan Allah adalah sang pencipta. Kalau dia sang pencipta, maka dia suka-sukanya di Allah. Apakah Allah akan apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkannya lama atau mematikannya lama dan sebagainya, itu tergantung Allah, dan Allah tunjukkan mahakuasanya di sini. Bahkan kalau diperhatikan lagi, fa minkum may yamutul mautul hissi wa au mautul ma'nawi qabla al-wusul wa minkum yamutu ba'da al-wusul wal mautul ma'nawi huwa ar-ruju' anis-sayyar anisairi wala yakunu illa qabla al-usul. Lalu di ayat ini Ibnu Ajibah menampilkan ada isyarat di situ. Di antara kalian ada yang mengalami kematian jasmani maupun kematian maknawi sebelum sampai kepada Allah, dan ada pula yang mengalami kematian setelah sampai. Adapun kematian maknawi adalah kembali mundur dari perjalanan spiritual. Dan hal itu terjadi sebelum mencapai tujuan atau sebelah usul kepada Allah. Maka di sini katakan mati itu ada dua, ada mati hissi dan ada mati maknawi. Mati hissi itu fisiknya yang mati, berpisah ruh dan nyawa. Kemudian dan jasad. Kemudian mautul maknawi itu adalah kematian spiritual, yaitu berhentinya atau mundurnya seorang salib dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya Allah berfirman, ala an nubaddila amsalakum. Kata Allah, untuk menggantikan orang-orang seperti kalian, wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Ini dikatakan oleh Allah untuk menggantikan orang-orang seperti kalian, bahkan kami mampu melakukan hal itu, kalian tidak dapat mendahului, mengalahkan kami, melenyapkan kalian, dan kami bisa melenyapkan kalian, bisa menggantikan kalian, bisa menggantikan tempat kalian, dan makhluk yang serupa daripada kalian bisa. Itulah Allah menunjukkan akan bentuk kekuasaannya. Nah, ini kalau kita masuk lebih lanjut, misalnya wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun itu, nah, Ibnu dikatakan pengertian dapat terjadi pada zat maupun sifat, dan kami menciptakan kalian dalam keadaan yang tidak kalian ketahui, yakni kami menciptakan kalian setelah perubahan dan bentuk yang belum pernah kalian kenal. Itulah proses kita itu, proses penciptaan. Artinya apa? Allah yang menciptakan kita pertama kali, lalu Allah yang mematikan kita, lalu Allah lagi yang nanti menghidupkan kembali atau membangkitkan kita. Yang tentunya itu berhubungan dengan pertanggungjawaban nantinya. Walaqad 'alimtumun nasyatal ula, dan sungguh kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Ai fitratu Adam alaihi salatu wassalam, au khalaqakum min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin. Dan sungguh kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama, yaitu penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Yang kita meyakini bahwa Adam min turabin, Adam itu Allah ciptakan dari turab. Sementara kalian, kata Allah, kami ciptakan dari mani atau dari saripati tanah, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, kemudian segumpal daging itu ada tulang belulangnya, kemudian terbentuklah jasad dia, kemudian ditiupkanlah ruh. Nah, itu gambarannya proses penciptaan anak keturunan Adam itu. Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Tidakkah kalian mengingat bahwa Dia yang Maha Berkuasa melakukan penciptaan pertama dan juga berkuasa atas penciptaan yang kedua? Kalau kita boleh sebut, mati itu ada dua dan hidup itu ada dua. Kaifa tafuruna billahi wa kuntum amwata tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Itu menjelaskan ada dua kematian dan ada dua kehidupan. Kematian pertama dari tiada menjadi ada, lalu kematian yang kedua dari ada menjadi tiada. Begitu kehidupan pertama dari tiada menjadi ada, kemudian Allah matikan, setelah mati Allah hidupkan kembali. Lalu Ibnu Ajibah juga memperhatikan ungkapan nasyatal ula dengan keadaan manusia sebelum memperoleh kesadaran ruhani. Allati kuntum alaiha halal ghaflah wal batalah qabla malaqatir rijal afala tazkuruna fatashkuruna ala ni'matil yaqzati wal ma'rifah. yaitu keadaan yang dahulu kalian alami dalam kondisi lalai, tidak berbuat sebelum kalian bertemu dengan para guru spiritual kalian. Tidakkah kalian mengingatnya, kemudian bersyukur atas semua kesadaran spiritual dan ma'rifat yang Allah berikan kepada kalian semua. Afara'aytum ma tahrusun ay ma tabzuruna habbahu wa tuqallibuna al-ardha 'alayhi. Apakah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? Ini Allah ajak lagi kita berpikir. Apakah kalian perhatikan apa yang kalian tanam? Yaitu benih yang kalian taburkan dan tanah yang kalian olah. Apakah kalian menumbuhkannya, mengeluarkannya dari bumi sebagai tanaman, ataukah kami yang menumbuhkannya? Di sini juga ada isyarat yang diperoleh oleh Ibnu Ajibah. Afara'aytum ma tahrusuna minal a'mali wal ahwali wal mujahadati war riyadat. A antum tazra'unahu ay tunbitunahu hatta yaqbala minkum wa tajnuna thimaruhu am nahnu zari'un. Apakah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam berupa amal, ahwal, mujahadah, dan riyadhah? Apakah kalian yang menumbuhkan semua amal itu? Diterima dari kalian dan kalian memperoleh buahnya, ataukah kami yang menumbuhkannya? Itu kata Allah. Kemudian dikatakan lau nasya'a labatalnahu waradadnahu fanaj'alahu haba'an mansura. Jika kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami batalkan dan kami kembalikan semuanya sehingga menjadi debu yang berterbangan. Lalu Allah melanjutkan ayatnya. Lau nasya'u laja'annahu hutama fazaltum tafakkahun. Jika kami menghendaki, niscaya kamu menjadi hancur berkeping-keping sebelum mencapai hasilnya. Lalu kalian menjadi tercengang melihat keadaan yang buruk setelah sebelumnya kalian melihatnya dalam keadaan yang sangat baik. Atau kalian menyesali jerih payah dan pengeluaran kalian untuknya. Inna lamugramun. Inna lamugramun ay qailina inna lamugramuna gharamata ma anfaqna fiha aw lamuhlakuna lihalaki futina. Yakni mereka berkata, sesungguhnya kami harus menanggung kerugian atas apa yang telah kami keluarkan, atau kami telah binasa karena sumber penghidupan kami telah hancur. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami adalah orang-orang yang terhalang. Hurrimna ma ruzikona bisyu'i tafritina, bal mahrumu huwa al-mamnu'ur rizq. Bahkan kami adalah orang-orang yang terhalang. Kami kehilangan rezeki yang seharusnya kami peroleh karena keburukan kelalaian kami. Orang yang mahrum adalah orang yang terhalang dari rezeki. Kemudian afara'aytumul ma'a allazi tashrabun. Apakah kalian juga memperhatikan air yang kalian minum? Ai al-ma'ul 'adzbu as-salih lisyrab. Itu air tawar yang layak diminum. Allah juga tanyakan begitu. Apakah kalian tidak perhatikan itu? Antum anzaltumuhu minal muzni as-shahabil adiyat wa huwa a'dabu ma' au mutlaqus sahab wahiduha muznatun am nahnul munzilun biqudratina fa aslaqnahu fil ardi thumma akhrajnahu uyunan au wa anhara. Atau apakah kalian memperhatikan air yang kalian minum itu? Itu kata Allah. Apakah kalian yang menurunkan dia dari muz, yaitu awan putih,
4: Atau secara umum berarti ini awan, atau kami yang menurunkannya dengan kekuasaan kami. Kemudian kami mengalirkan ke dalam bumi dan mengeluarkan dari bumi itu ada air mata air dan sungai-sungai. Ini kata Allah, kaliankah yang menurunkan air atau kamikah yang menurunkan? Itu kata Allah. Lalu, antum anzaltumuhu min sahabil hidayah wal inayah am nahnul khaliqun am nahnul munzilun. Ini secara isyarahnya yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah. Apakah kalian yang menurunkan awan hidayah dan inayah pertolongan ilahi, ataukah kami yang menurunkannya? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan ayatnya, launa sya

Tak bersyukur, kata Allah. Ini merupakan dorongan agar kalian bersyukur atas nikmat Allah. Dari atas semua yang tadi dibicarakan itu, supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah lanjutkan firman-Nya. Afara'aitumun nar allati turun. Apakah kalian memperhatikan api yang kalian nyalakan? Ai taqdahunaha wa tastakhrijunaha minaz zanadi wal arabu kanat taqdahu bi udaid tahuku ahdahuma alal akhar, yaitu api yang kalian keluarkan dari kayu pemantik, dari korek api itu ya. Orang Arab dahulu menyalakan api dengan dua bentuk kayu, dengan pola tradisional ya. Nah, dengan menggosok salah satunya sehingga muncullah api. Lalu antum ansyatum syajarataha, apakah kalian yang menciptakan pohon yang menjadi sumber pemantik api itu? Allah tanya lagi, kalian kah yang menciptakan? Hah? Allati bihadzan nar, ya, yang menjadi sumber pemantik api. Am nahnul munsyi'un? Ataukah kami yang menciptakannya sejak awal dengan kekuasaan kami? Lalu Allah lanjutkan firman-Nya. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Kami menjadikan sebagai tadhkirah. Apa itu tadhkirah? Iqadhan tukidhu sahibaha liyaltaji'a ila maulahu. Yaitu suatu pengingat yang membangunkan pemiliknya agar ia berlindung dan kembali kepada Tuhannya. Inilah peringatan. Wa fil hikam, kata Ibnu Ajibah. Wa haraka alaika an-nafsa liyadima ikbalaka alaihi. Dia menggerakkan nafsumu agar dia terus-menerus membuat menghadap kepadanya. Lalu Ibnu Ajibah memberikan penjelasan lagi. Wa ja'alnaha mata'an lis-sa'irin ay bi jihadiha yatahaqqaqu sayruhum wa bitasdiyatiha yatahaqqaqu kamaluhum wa bi fana'iha yatahaqqaqu wusuluhum. Dan kami menjadikannya sebagai sarana bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah sebab dengan mujahadah terhadap nafsu, perjalanan spiritual mereka terrealisasi dengan menyucikan nafsunya, kesempurnaan mereka terwujud dengan lenyapnya dominasi nafsiyah, sampailah mereka kepada tujuan menjadi nyata. Itulah tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nahnu ja'alnaha tadhkiratan, kamilah yang menjadikannya sebagai pengingat. Tadhkiratan nar jahannam, ya, ingat terhadap api neraka agar manusia melihat api tersebut lalu mengingat apa yang telah dijanjikan kepada mereka berupa api neraka, atau ia menjadi pengingat sekaligus contoh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surat Al-Waqi'ah ini dengan kalam fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu yang Maha Agung. Lalu Ibnu Jibam mengatakan, ini ada amar di sini. Amarnya apa? Amarnya adalah amarahu ayunzahuhu la binafsihi bal birabbihi. Thumma qala wal ismu wal musamma wahid ay qaddasani bi fa inni a'zamu min antuqaddisuni binafsika au bisyai'in duni. Allah memerintahkan untuk menyucikannya bukan dengan dirinya sendiri melainkan dengan Tuhannya, namun ada yang dinamai nama dan yang punya nama itu satu. Maksudnya apa? Sucikanlah aku dengan aku, kata Allah, karena aku telah agung untuk engkau sucikan dengan dirimu sendiri atau dengan sesuatu yang selain.

0: Maka terakhir Ibnu Najib mengatakan, ala tara, apakah kamu tidak memperhatikan isyaratnya? Al-azim ay azmu jalaluhu ay yablugha ila an tamdahahu al-khaliqatu wa an tasifahu al-bariyah. Tidakkah engkau melihat isyarat pada firman Allah yang maha agung, yang keagungannya sedemikian besar sehingga makhluk tidak akan mampu mencapai hakikat untuk benar-benar memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengantar kita.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Aldomi. Kita terima telepon ya di 812878. Assalamualaikum, Butir. Pagi, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Bu Nur Limau Manis. Bu... Ini Ustaznya apa-apa?
1: Ustaz Aldomi, Bu Nur.
2: Ustaz
1: Aldomi.
2: Aldowi.
1: Aldomi.
2: Adomi.
1: Iya, betul.
2: Ini sama siapa, Mbak Rani?
1: Sama Lydia, Bu Nur.
2: Oh, Lydia.
1: Iya, ada yang mau ditanyakan, Bu Nur?
2: Mau ditanyakan ini ya.
1: Apa?
2: Soal sembahyang.
1: Soal sholat, oke.
2: Sholat. Begini, Pak. Mm-hmm. Kita bangun pagi.
1: Ya.
2: Jadi kalau salat tuh, apakah kita salat tahajud dulu atau salat witir? Nah, okay. Itu aja yang ditanyakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Nur di Limau Manis. Kalau kita bangun mungkin di sepertiga malam kali ya, atau mau sebelum subuh lah gitu. Ini yang dikerjakan dulu, witir apa tahajud? Nah, Ustadz boleh.
0: Oke,
1: untuk
0: baik.
1: Tanggapannya.
0: Terima kasih. Walaupun keluar dari tema ya. Oke.
1: Iya.
0: Jika belum, sebelum tidur belum melakukan sholat witir, maka ketika kita bangun sepertiga malam atau menjelang masuk waktu subuh, ada waktu tahajud, maka lakukanlah tahajud dulu. Setelah itu baru ditutup dengan witir. Karena witir itu artinya penutup sholat malam. Oke. Jadi, begitulah kalau kita bicara tentang sholat sunat itu, sholat witir. Kalau sudah witir sebelum tidur, maka setelah tahajud tidak perlu witir lagi. Oke, begitu.
1: Baik. Kalau untuk ini Ustadz, mungkin masih banyak yang ragu juga untuk rakaatnya sholat witir, itu minimal dilaksanakan itu berapa Ustadz?
0: Minimalnya satu rakaat.
1: Minimal satu rakaat. Oke, baik. Oke, pendengar, deh itu tanggapan nih Bu Nur ya dari Ustadz Aldomi. Satu telepon lagi bisa kita terima ya Ustadz ya, sebelum kita closing. Assalamualaikum, selamat pagi, mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rani.
1: Lydia, Bapak.
3: Oh, iya. Assalamualaikum, Lydia.
1: Iya, ini dengan...
3: Ustaz Ahmad Khalidi di Batu Sangkar.
1: Ustaz Ahmad Khalidi, wah sudah lama juga tidak masuk ya Ustaz ya.
3: Sering, cuman dengan Widya baru ini sekarang ini.
1: Oh iya, oke, baik. Ustaz Ahmad Khalidi di Batu Sangkar. Ada yang mau ditanyakan Ustaz dengan Ustaz Aldomi?
3: Iya, ya, terima kasih. Assalamualaikum ya.
0: Assalamualaikum.
3: Ini saya lagi mengajar di telepon sebelah, jadi... Saya cut dulu untuk mengajukan suatu pertanyaan ini, Bu ya.
1: Oke, silakan.
3: Saya sedang mengajar tahfiz ini, Bu ya.
1: Oke.
3: Ini Bu ya. Saya menanggapi ayat surah Al-Baqarah tadi, yaitu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, yang baru saja Bu ya paparkan. Agar pertanyaan saya, agar jangan kita termasuk ke dalam hamba yang dihinakan oleh Allah yang dipaparkan Allah dalam surah Al-Fajr, fayaqulu rabbi ahanan. Ah, itu kan. Jadi kita orang kita berprasangka Allah menghinakan kita, gitu kan? Agar kita terjauh dari prasangka yang disebut wani, Allah artinya Allah berbalik melontarkan penghinaan itu atas prasangka buruk kita. Nah, bagaimana agar kita terlindung dari prasangka tersebut, Bu ya? Nah, yang kedua ini ada ini perdebatan semalam tentang turunnya apa lahirnya Dajjal itu Bu ya. Itu apakah Dajjal ini lahirnya setelah Nabi Allah Isa atau sebelum Nabi Allah Isa Bu ya?
1: Nah,
3: ini dua pertanyaan saya yang semalam jadi perdebatan.
1: Terima kasih Ustaz Lutfi.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja Ustaz Aldomi untuk jawabannya.
0: Baik, yang pertama berkenaan dengan soal husnuzon pada Allah. Obatnya satu, kita tidak boleh suuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti husnuzon. Ya, kalau kita bicara tentang Allah menghinakan kita, memang kita hina. Tidak ada kita mulia. Yang mulia itu hanya Allah. Lihat saja kalau kita bicara hubungkan dengan pembahasan sekarang ini, itu menunjukkan kan kita berasal dari mana. Kan kita tidak mikirkan ketika mani yang tadi dikeluar diceritakan yang terpancar, itu kan air yang hina. Dan sebetulnya kita harus mengakui itu. Dan Allah sudah hidupkan dan matikan kita, semestinya itu menjadi perhatian untuk kita, supaya dapat memahami, oh ternyata kita ini ada sang pencipta. Maka tidak boleh sombong. Apalagi ketika Allah beri ujian kepada kita, lalu kita seuzon kepada Allah, itu lebih bahaya lagi. Semestinya bagaimana? Semestinya kita bisa terima apa ketentuan Allah. Karena Allah lah sang pencipta kita. Kalau sang pencipta boleh dong maunya. Maka kita tidak bisa protes. Kenapa kita katakan tidak bisa protes? Itu membuktikan bahwa kita bukanlah sang pencipta. Bahwa kita tidaklah berkuasa atas diri kita. Walaupun kita punya irada, punya kekuasaan, tetapi kekuasaan dan irada sesungguhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami. Maka apapun yang terjadi kepada kita itu adalah ketentuan Allah. Bagaimana kita menyikapi ketentuan Allah itu dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
0: Maka sebaik-baiknya itu adalah bagaimana menerima takdirnya Allah. Itu yang kita sebut dengan bagaimana kita redha dengan ketentuan Allah. Kalau kita tidak redha dengan ketentuan Allah, bagaimana kita bisa menyembahnya? Bagaimana kita bisa husnuzon kepada Allah? Maka mulai saat ini, berhentilah bersuuzon kepada siapa saja dan termasuk kepada Allah. Mulailah berhusnuzon kepada Allah dan juga mulailah berhusnuzon kepada makhluknya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan Dajjal atau Samiri.
1: Ya.
0: Samiri itu lahir sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Musa. Jadi dia sudah ada sebelum Nabi Musa itu. Walaupun dia disebut hidup di zamannya Nabi Musa. Jadi kalau kita perhatikan, Samiri itu, itulah yang menyesatkan umat Nabi Musa ketika Nabi Musa berkhulwat selama 40 hari. Sampai-sampai Nabi Harun pun tidak bisa membendung bagaimana dahsyatnya gangguan dan godaan Samiri itu. Sehingga berbaliklah umat Nabi Musa. Dan itulah nanti di akhir zaman ini akan muncul itu Dajjal. Dan itulah yang akan dihadapi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus persiapkan diri. Apa yang mesti kita siapkan? Siapkan kolbu. Bersihkan kolbu. Jangan sampai kolbu kita tidak kenal Allah. Jangan sampai kolbu kita tidak ingat Allah. Jangan sampai kolbu kita kotor. Kalau kolbu kita tidak ingat Allah, kolbu kita kotor, khawatir kita dicaplok oleh Dajjal itu. Maka kita berlindung kepada Allah dari Masihid Dajjal. Jadi akhir zaman itu akan muncul itu huru-hara gejolakan seperti itu. Harus hati-hati. Maka persiapkan batin kita supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk jawaban kedua.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Singkat Ustaz untuk closing statement ya Ustaz.
0: Baik. Ini bagian akhir ya. Yang akan bincangkan dari ayat ini. Mulai dari ayat 58 sampai 74, Ini merupakan sebuah rangkaian argumentasi tentang penciptaan manusia dan juga berhubungan ada dengan pertanian, ada dengan air dan api. Kemudian ayat ini ditutup dengan pasabbih bismi rabbikal azim. Ya, penyucian Allah dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ambil i'tibar dari ayat yang tadi kita baca. Bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri yang sombong, evaluasi diri yang angkuh, yang tidak tahu bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa kita diciptakan, bukan tercipta atau bukan menciptakan, maka doa kita adalah agar rasa syukur itu selalu tumbuh, selalu berkembang dalam diri kita. Tapi kebanyakan orang banyak yang tidak bersyukur, dan semoga kita termasuk kepada kelompok orang yang sedikit yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aldomi ya untuk mutiara pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita tuntaskan untuk mutiara pagi hari ini ya. Kita ke program selanjutnya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Jangan pernah kita menganggap remeh, walaupun itu hewan kita sendiri, apalagi statusnya ternyata belum pernah vaksin.
3: TI sendiri akan melaksanakan pertandingan selama 4 hari dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 6 Oktober 2026.
1: Sari Berita. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Sumatera Barat meminta masyarakat tidak menganggap remeh gigitan anjing maupun kucing, termasuk hewan peliharaan sendiri. Taekwondo Indonesia, TI Sumbar, siap hadapi Porprov ke-16 2026. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Lydia Permata. Masyarakat diminta tidak menganggap remeh gigitan anjing maupun kucing, termasuk hewan peliharaan sendiri, sebab rabies dapat menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Bisa saja terpapar itu dari air liur hewan yang terinfeksi. Jadi tidak harus selalu gigitan. Ini yang harus hati-hati.
4: Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beruh, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, salah satu tanda yang paling mudah dikenali pada hewan peliharaan yang terinfeksi rabies adalah perubahan perilaku. Hewan yang biasanya mengenali dan merespon ketika dipanggil, dapat berubah menjadi tidak mengenali pemiliknya. Menurutnya, perubahan perilaku juga dapat terlihat dari hewan yang tiba-tiba menjadi agresif atau sebaliknya menjadi pendiam dan bersembunyi di tempat gelap. Hewan juga dapat menggigit atau memakan benda-benda yang tidak biasa. Wahidin menegaskan, masyarakat tidak boleh mengabaikan gigitan hewan terutama jika belum mendapatkan vaksinasi rabies. Setelah terjadi gigitan, hewan sebaiknya segera dikandangkan atau diisolasi dan dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara orang yang tergigit harus segera mencuci luka menggunakan air mengalir dan sabun atau deterjen selama 15 menit. Setelah itu, korban perlu segera mendatangi puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan sesuai prosedur.
2: Jangan pernah kita menganggap remeh, walaupun itu hewan kita sendiri, apalagi statusnya ternyata belum pernah vaksin. Kasus banyak lisa atau kasus kematian di manusia, kami memperhatikan termasuk terakhir itu 2025 itu di Padang Panjang, satu orang kasus lisa, umur 13 tahun, itu dikarenakan begitu tergigit, dia anjing sendiri. Karena merasa yang menggigit ini anjing sendiri, kemudian biasa main di rumah saja, ya udah, tidak dilakukan penanganan awal, mencuci dengan air sabun pun atau deterjen 15 menit di air mengalir, kemudian diberikan alkohol ataupun betadin, lalu bawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk melakukan atau mendapatkan parnya gitu ya. Itu tidak dilakukan sama sekali.
4: Ketua PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beruh, menambahkan, rabies tidak hanya dapat ditularkan melalui gigitan. Virus juga dapat masuk melalui paparan air liur hewan yang terinfeksi, terutama jika mengenai luka atau bagian tubuh yang memiliki mukosa seperti mata dan mulut. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemantauan kondisi kesehatan masyarakat di setiap wilayah Kota Padang diperkuat melalui implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP. Penguatan dimaksud menempatkan kader dan tenaga kesehatan sebagai bagian penting dalam memastikan kondisi kesehatan warga terpantau secara aktif hingga tingkat komunitas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Sri Kurnia Yati, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, pada rapat ILP tidak hanya berfokus pada pelayanan di fasilitas kesehatan, namun sistem tersebut juga mendorong kolaborasi puskesmas, pustu, posyandu, kader, serta lintas sektor dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat.
5: Itu penguatan bahwa ILP yang sudah kita jalankan baik dari puskesmas, puskesmas pembantu maupun posyandu betul-betul dipahami makna dari ILP itu, implementasi dari ILP itu oleh masing-masing stakeholder.
1: Sri Kurniayati menambahkan, dukungan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memperbaiki sekaligus memperluas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Padang. Menurutnya, pelayanan berbasis siklus hidup perlu dapat dijangkau masyarakat pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Keluhan lampu penerangan jalan umum yang tidak menyala disampaikan masyarakat melalui program Halo RRI. Dinas Perhubungan Kota Padang menjelaskan mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan warga ketika menemukan gangguan lampu jalan. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
6: Keluhan warga terkait lampu penerangan jalan umum yang tidak menyala disampaikan melalui program Halo RRI. Laporan tersebut disampaikan warga Kelurahan Kubu Dalam yang menyebut lampu penerangan jalan di kawasan itu telah tidak menyala selama 3 hari. Menanggapi hal itu, Kepala UPT Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Padang, Rizal Falepi, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait kondisi tersebut.
7: Nanti terkait laporan kita kan, kalau laporannya untuk kondisi mati total biasanya bisa direspon cepat, tergantung laporan dari warga kita masuk ke nomor pelayanan kita. Jadi kalau untuk perbaikan panel bisa kita tindak lanjut segera kalau mati total. Ya yang kira foto aja, nanti fotokan kondisi, fotokan yang penting kalau kirim lokasi aja yang biar tepat sasaran, Pak.
6: Rizal menyebut laporan warga mengenai lampu jalan di lokasi tersebut telah diterima pihaknya. Perbaikan akan ditindaklanjuti petugas sesuai mekanisme pelayanan yang berlaku. Ia menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan melalui pesan WhatsApp pada jam kerja. Warga diminta mengirimkan foto dan kondisi lampu serta lokasi gangguan agar petugas dapat memastikan titik yang perlu ditangani. Layanan pengaduan tersebut dapat digunakan masyarakat Kota Padang untuk melaporkan lampu penerangan jalanan umum yang tidak menyala atau mengalami gangguan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQN ke-42 tingkat Kota Padang yang semula dijadwalkan mulai 3 Oktober diundur menjadi 10 Oktober 2026. Penundaan dilakukan karena sejumlah kendala teknis. Dan informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawida.
8: Ya, diundur karena ada beberapa kendala teknis.
4: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Sekretariat Daerah Kota Padang Zul Aswi Lubis kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, pembukaan MTQN ke-42 tingkat Kota Padang diadakan di lapangan Apeksi Kompleks Balai Kota Ayapacah. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang akan ditutup pada 14 Oktober 2026 malam. Zul mengungkapkan perubahan jadwal dimaksud dilakukan agar persiapan pelaksanaan MTQN dapat dimatangkan. Selain kendala teknis, kehadiran Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang pada agenda pembukaan juga menjadi salah satu pertimbangan perubahan jadwal. Dengan adanya penyesuaian jadwal, kata Zul, panitia masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berbagai persiapan. Salah satunya pemasangan baliho MTQN yang ditargetkan telah terpasang di seluruh kecamatan dan masjid di Kota Padang paling lambat 1 Oktober 2026.
8: Acara kita buka tanggal 10 Oktober, pembukaan di lapangan Apeksi dan penutupan tanggal 14 malam. Makanya persiapannya lebih dimatangkan dulu. Saya bisa rencananya pembukaan. Pagi masih pawai dulu.
4: Kabak Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang Zul Aswi Lubis menyampaikan, panitia masih melakukan verifikasi data peserta MTQN. Tercatat jumlah peserta yang telah terdaftar mencapai 700 orang. Zul berharap pelaksanaan MTQN ke-42 tingkat Kota Padang tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca Al-Quran, akan tetapi juga mendorong masyarakat untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Kota Solo menunda pelaksanaan Rang Solo Baralek Gadang 2026 menyusul bencana galodo yang melanda Arosuka dan wilayah sekitarnya di Kabupaten Solo pada 21 September lalu. Kegiatan Rang Solo Baralek Gadang yang semula dijadwalkan pada 3 Oktober akan digelar pada 10 hingga 13 Oktober 2026.
9: Wali Kota Solo Rahmadani Kirana Putra kepada RRI kemarin mengatakan keputusan menunda pelaksanaan kegiatan Rang Solo Baralek Gadang 2026 diambil sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang terdampak musibah Galodo. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena Arusuka dan wilayah sekitarnya memiliki hubungan kekerabatan yang kuat dengan masyarakat Kota Solo. Rahmadani menjelaskan, selain penundaan waktu pelaksanaan, Rang Solo Baralek Gadang tahun ini juga akan membawa pesan solidaritas melalui tema Rang Solo Baralek Gadang Bangkit Bersama dengan Arusuka. Tema tersebut diangkat sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.
10: Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 21 September tahun 2026, keluarga kita, dunsana kita, Arusuka sekitarnya, mendapatkan musibah Galodo. Untuk itu, kita awalnya merencanakan Rang Solo Baralek Gadang yang akan kita laksanakan pada 3 Oktober, kita tunda dilaksanakan pada 10 Oktober sampai dengan 13 Oktober tahun 2026. Dan sekaligus, Rang Solo Baralek Gadang tahun ini, kita angkat dengan tema RSBG Bangkit Bersama dengan Arusuka sebagai bentuk empati kita mendukung dunsana-dunsana kita yang tertimpa musibah Galodo.
9: Rahmadani mengungkapkan dengan perubahan jadwal Rang Solo Baralek Gadang pada 10 sampai 13 Oktober 2026, pemerintah Kota Solo berharap perubahan jadwal tersebut dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana. Sekaligus kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat Solo. Rahmadani juga mengajak masyarakat serta 13 nagari yang tergabung dalam Kubuang Tigo Balai di Kabupaten dan Kota Solo untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan yang dimulai pada 10 Oktober nanti. Apalagi kehadiran masyarakat dapat memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mendukung pesan solidaritas yang diusung tahun ini. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Sekolah tak selalu harus berlangsung di dalam kelas. Itulah dilakukan MIN 3 Padang yang membawa siswa kelas 4 belajar keberagaman budaya langsung di Sarasofest 2026 di Gedung Kebudayaan. Berikut laporan Fabian Syafitra.
6: Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Padang memanfaatkan Sarasofest Festival 2026 sebagai ruang pembelajaran di luar kelas. Siswa kelas 4 pada sekolah itu diajak mengenal keberagaman budaya melalui pertunjukan dan pameran di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Guru MIN 3 Padang Risna Nur mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan kokulikuler dengan tema keberagaman budaya. Siswa diajak melihat langsung budaya daerah yang selama ini lebih banyak dikenal melalui pembelajaran di kelas.
11: Sebenarnya banyak temanya, cuman yang ini kita khusus kelas 4 memilih tema keberagaman budaya. Khusus kita kelas 4, kita berkunjung ke sini, keragaman budaya. Jadi anak-anak kita ajak langsung menyaksikan kebudayaan kita, budaya daerah kita, biar mereka sama mengenal. Kalau enggak, mereka biasanya cuman dengar dari cerita-cerita aja, dengar dari baca dari buku. Jadi kalau sekarang kita ajak mereka ke sini bisa saksiin langsung.
6: Risna mengatakan siswa tidak hanya menyaksikan pertunjukan seni tradisi, mereka juga mengunjungi galeri untuk melihat karya seni yang dibuat siswa sekolah menengah kejuruan. Risna menjelaskan pada kesempatan itu juga melibatkan orang tua. Menurutnya keterlibatan orang tua dilakukan karena siswa masih berada pada jenjang sekolah dasar. Sementara itu salah satu orang tua siswa yang ikut mendampingi mengatakan anaknya sangat senang mengunjungi Gedung Kebudayaan. Ia mengatakan anaknya bisa melihat langsung berbagai kesenian daerah, lukisan, hingga pakaian batik karya siswa menengah kejuruan. Sarasofest 2026 berlangsung di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat hingga 3 Oktober 2026 mendatang. Selain seni tradisi, kegiatan tersebut menghadirkan pameran karya, pertunjukan komposer muda, dan penampilan seni pelajar dan hiburan. Febian Syahfitra melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi Pengprov Taekwondo Indonesia atau TI Sumatera Barat memastikan kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV ke-16 Sumbar 2026 yang akan berlangsung 2 hingga 14 Oktober mendatang. Cabang olahraga Taekwondo dijadwalkan melaksanakan pertandingan selama 4 hari mulai 3 hingga 6 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
12: Sadibungi dari Padang kemarin, Sekretaris Umum Sekum TI Sumatera Barat Yuda Agusti Nugraha mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan pertandingan Taekwondo pada Porprov 16. Sebelum pertandingan dimulai, agenda diawali dengan referee meeting pada tanggal 1 Oktober dan dilanjutkan technical meeting bagi seluruh pelatih dan ofisial pada 2 Oktober 2026. Ia menjelaskan cabang taekwondo pada Porprov ke-16 diikuti 19 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Berdasarkan pendaftaran, dari KONI masing-masing daerah tercatat sebanyak 305 atlet, putra dan putri, serta 46 ofisial yang akan ambil bagian dalam ajang tersebut. Menurut Yuda, pertandingan taekwondo akan mempertandingkan sebanyak 316 nomor. Nomor yang dipertandingkan terdiri dari kategori kyurugi atau tarung dan pomse atau jurus, baik untuk atlet putra maupun putri.
3: Taekwondo Sumbar sendiri telah siap untuk melaksanakan event yang telah diagendakan oleh KONI Provinsi Sumatera Barat. TI sendiri akan melaksanakan pertandingan selama 4 hari dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 6 Oktober 2026. Nomor pertandingan sendiri di kelas putra-putri terdiri dari nomor kyurugi tarung dan nomor pomse jurus.
12: Pelaksanaan Porprov menurut Yuda tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kabupaten dan kota, tetapi juga menjadi momentum bagi TI Sumbar untuk melihat potensi atlet yang nantinya dapat dibina ke tingkat yang lebih tinggi. Atlet yang tampil akan mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus diuji kemampuannya dalam sebuah multi-event tingkat provinsi. Lebih lanjut, Yuda menambahkan, Porprov 2026 juga menjadi bagian dari proses penjaringan atlet taekwondo Sumbar untuk menghadapi agenda olahraga nasional berikutnya. Hasil penampilan atlet di Porprov akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam mempersiapkan atlet yang diproyeksikan memperkuat Sumatera Barat pada PON 2028, sementara pembinaan dan seleksi awal diarahkan untuk menghadapi agenda tahun 2027. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pegulat Kota Padang, Randa Rian Desta, terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Randa dijadwalkan turun pada cabang olahraga gulat kelas 96 kg gaya Greco-Roman dengan membawa target mempertahankan gelar juara yang sebelumnya diraih.
12: Saat dihubungi dari Padang kemarin, pegulat Randa Rian Desta mengatakan persiapan menghadapi Porprov telah dilakukan melalui latihan secara intensif. Ia menyebut latihan teknik dan fisik menjadi bagian penting untuk meningkatkan kemampuan sekaligus menjaga kondisi atlet agar dapat tampil maksimal saat pertandingan berlangsung. Menghadapi persaingan di Porprov 16, Randa yang juga personil Direktorat Samapta Dit Samapta Polda Sumbar itu menegaskan tekannya untuk memberikan penampilan terbaik bagi Kota Padang. Ia berharap mampu mengulangi prestasi pada yang sebelumnya sekaligus kembali menyumbangkan medali bagi kontingen Kota Padang.
13: Untuk persiapan Porprov sebelumnya saya sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan latihan di Gor Agus Salim. Untuk target saya ke depannya buat Porprov insya Allah memberi yang terbaik buat Kota Padang, terutama bisa mempertahankan juara yang sebelumnya. Mudah-mudahan target saya untuk Porprov maksimal buat pertandingannya.
12: Saat ini persiapan tim gulat Kota Padang juga telah memasuki tahapan pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan di Wisma Asrama Haji Padang. Menurut Randa, pelaksanaan TC menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesiapan seluruh atlet sebelum berlaga di Porprov 16. Selain mengejar prestasi di ajang Porprov 16, Randa juga menjadikan ajang tersebut sebagai bagian dari evaluasi kemampuan menuju persiapan prapon yang akan berlangsung di Jakarta pada tahun 2027. Ia berharap seluruh persiapan berjalan lancar, diberikan kesehatan, dan mampu tampil optimal hingga pertandingan berakhir. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Sumatera Barat, meminta masyarakat tidak menganggap remeh gigitan anjing maupun kucing, termasuk hewan peliharaan sendiri. Taekwondo Indonesia, TI Sumbar, siap menghadapi Porprov 16-2026. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali. Pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Udah 6:34 waktu Indonesia Barat sekarang ya. Dan yang udah siap-siap mau ke sekolah nih buat adik-adik, jangan lupa sarapan dulu ya, biar nanti bisa seger ya, gak ngantuk karena kelaparan. Jadi gak fokus juga gitu. Tapi jangan terlalu kenyang juga, kalau terlalu kenyang juga bisa ngantuk. Oke deh, buat yang udah di jalan juga ya, untuk Anda semuanya yang baru akan memulai aktivitas pagi hari ini, bismillah semoga lancar semuanya. Jangan lupa rambu-rambu berlalu lintasnya harus dipatuhi begitu. Jangan lupa bawa SIM, bawa STNK, itu wajib banget ya. Terus pakai seat belt buat yang pakai mobil, jangan langgar rambu-rambu berlalu lintas seperti lampu merah ya, itu berhenti, jangan jalan. Oke deh ya, pagi-pagi begini ada yang bingung mau sarapan apa? Jangan bingung-bingung, yang penting makan. Yang penting perutnya berisi, kenyang. Alhamdulillah pagi-pagi dapat rezeki ya.

menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam menjual,

juga akan merenggut kebahagiaan mereka. Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat dilarang memakai kantong plastik sekali pakai untuk membungkus barang konsumen. Larangan ini efektif diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2020 atau di awal tahun 2021. Larangan memakai kantong plastik itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Sebagai penggantinya, konsumen diminta untuk membawa kantong belanja dari rumah masing-masing. Dan untuk pusat perbelanjaan juga diperbolehkan menjual kantong belanja ramah lingkungan yang bisa didaur ulang kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi populasi sampah plastik di lingkungan kita.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Bulan ya. Oke deh, pendengar. Yang nonton semalam itu siapa? Nonton bola maksudnya. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko pada laga grup A3 UEFA Nation League 2026-2027 ya. Laga dimainkan di Stadion Senatip Arena Praha Rabu 30 September 2026. Republik Ceko harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-24 setelah Pavel Sulk ini mendapatkan kartu merah. Inggris mengunci kemenangan lewat gol Anthony Gordon di menit ke-46 dan Harry Kane di 68. Pelatih Inggris Thomas Tuchel ini mengatakan kalau timnya bermain sangat profesional terutama di babak kedua setelah melakukan penyesuaian strategi ya. Ia menyoroti dampak kartu merah yang membuat pertandingan berjalan gak seimbang gitu. Pelatih Ceko Santi Denia menyoroti kartu merah Dini yang merusak seluruh rencana permainan Republik Ceko. Republik Ceko sendiri sempat memberikan perlawanan dan membuat peluang di awal laga, namun kekurangan jumlah pemain membuat organisasi pertahanan mereka itu jebol. Dan Denny menegaskan juga timnya harus segera belajar dari kesalahan ini untuk fokus pada proses perkembangan dan juga evaluasi.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk pagi hari ini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
3: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
4: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
5: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
4: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3. Terus negara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.